0: akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami dulu. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Baik, saya pikir ini, kita tidak berkomunikasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Mau hidup dengan Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiasi dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saleran, ya gitu. Saleran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI, dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
8: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
9: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
8: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
9: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
10: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
9: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
11: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan, Muhlis Hasan, kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan, mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
12: mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145. Dan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah

0: jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
2: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
3: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
4: Umur 14 tahun.
5: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
4: Saya berenang.
2: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
4: Senang sih Mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, juga saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
5: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
4: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya Mas ya, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan Mas, seperti itu. Tertata rapi semuanya seperti itu.
2: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus. Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batubara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
1: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.

0: gagal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
1: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
2: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
1: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
3: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
1: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi.

0: Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah, lan beragam menune.

0: ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lanek dino Sabtu Minggu, ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
0: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan mendok. Cobain Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Mendok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
0: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh menteri, kepala badan dan pemimpin lembaga negara untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar serta korupsi yang menghambat jalannya perekonomian nasional. Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya di hadapan sidang paripurna DPR RI di Jakarta pada hari kemarin. Kepala negara dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan seluruh institusi pemerintah harus berfungsi dengan optimal guna mengeliminasi penyalahgunaan wewenang secara menyeluruh demi memenuhi tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurut Presiden, tidak ada satupun pejabat atau aparatur sipil negara yang posisinya tidak dapat digantikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kinerja yang buruk. Pasalnya, pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian atau menonaktifkan ASN yang terbukti melakukan penyimpangan agar memberikan efek jera secara sosial dan profesional. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Baik, Sobat Denger, masih bersama dengan Salsa ya. Kembali lagi di Semangat Pagi. Baik, sebelum kita hadirkan berbagai informasi hari ini, Salsa mau menyapa kembali Sobat Denger yang sudah bergabung ya di 0882 135 135 nih. Ada Buriono di Dudan ya. Selamat pagi Buriono, sehat selalu ya. Mau minta lagunya Menunggu Kamu. Aduh, menunggu siapa nih? Menunggu saya ya. Baik, nanti bakalan Salsa hadirkan ya untuk lagunya. Jadi tetap stay tune barengan sama Salsa. Dan salamnya dari Buriono buat Bu Murni, Bu Erna, Bu Sekar, terus juga buat Mbak Nungki, Bu Susi, Bu Sadowo, Bu Endang, Pak Herman, Pak Iwan. Semuanya saja ya, selamat bertugas. Tetap semangat. Thank you. Terima kasih buat Buriono, sehat selalu. Ini biasanya Buriono udah pulang dari jalan-jalan nih. Ya enggak, Bu? Oke, ada Pak Hendro ya. Selamat pagi, Pak Hendro. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Sengkol colek aja buat semua keluarga besar grup Merahati di mana aja, juga buat teman-teman penyiar radio Magelang FM. Dan lagunya Tor Monitor spesial khusus buat Mbak Murni. Waduh, siap. Nanti Salsa hadirkan ya Tor Monitornya tentu. Baik, selamat dengar. Kita tahu ya masuk di bulan Mei ini. Ini jadi sebuah apa nih, informasi yang lagi naik-naiknya ya, di mana rupiah melemah dan tembus rekor terendah di atas 17.700 rupiah per dolar Amerika pada bulan Mei 2026 ini. Dan ini didorong oleh gejolak global serta penguatan dolar Amerika ya. Pelemahan ini melampaui asumsi APBN 2026 yaitu di angka Rp16.500 rupiah, dan pada akhirnya berdampak pada kenaikan biaya impor serta potensi inflasi. Dan ada beberapa hal yang perlu kita tahu juga nih saudara-saudara. Penyebab utamanya adalah eskalasi konflik di Timur Tengah, kemudian juga adanya kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat dari The Fed yang tetap tinggi, higher for longer, serta keluarnya modal asing dari negara-negara berkembang. Lalu apa yang menjadi dampaknya terhadap ekonomi di seluruh dunia, utamanya di Indonesia juga? Ini bagi APBN ini beban belanja negara membengkak karena setiap pelemahan 100 rupiah dari asumsi menyebabkan potensi defisit. Untuk impor dan juga harga-harga, nah ini biaya bahan baku impor juga meningkat, di mana akan berpotensi menaikkan harga produk dalam negeri. Baik, sahabat pendengar, nanti kita akan bahas kembali ya apa yang bisa kita lakukan ketika adanya fenomena rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Baik, menemani kita di menit ke-58 lepas dari jam 7 pagi ya, Ariana, Stuck With You, bersama dengan Justin Bieber. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya yuk. Kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
6: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia bersama saya, Salsa Sahabat. Kementerian Sosial memastikan kesiapan dana bantuan tahap selanjutnya senilai lebih dari 1 triliun rupiah untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan penyaluran penanganan bencana berlanjut. Targetnya dimulai pada pekan depan melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Adapun sebelumnya, Kementerian Sosial menerima penugasan penebalan bantuan berupa dana santunan kematian untuk keluarga korban atau ahli waris, dana santunan untuk luka-luka berat senilai 5 juta rupiah, serta bantuan stimulan sosial ekonomi, isian rumah, dan jaminan hidup selama 3 bulan. Menteri Sosial menegaskan bahwa seluruh proses pencairan dan penyaluran dana bantuan wajib berbasis pada data berjenjang yang diusulkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Kemudian dilakukan verifikasi final oleh Badan Pusat Statistik demi menjaga akuntabilitas. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Males, api, api, api.
1: Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.

Baik, Sobat Ringan, kembali lagi ya bersama dengan Salsa di Semangat Pagi. Nah, tadi udah Salsa bahas ya, saat rupiah melemah, apa yang sebaiknya kita lakukan nih sebagai masyarakat? Nah, sebaiknya sebagai masyarakat kita fokus pada perilaku konsumsi yang lebih cerdas ya. Yang pertama tentu memprioritaskan produk-produk lokal nih, membeli barang buatan dalam negeri, membantu menjaga perputaran ekonomi domestik dan mengurangi beban impor. Kemudian yang kedua, selain kita cintai produk-produk lokal ya, mengurangi konsumsi barang impor nih, bisa mengurangi penggunaan produk luar karena memang harganya akan cenderung lebih mahal ketika nilai rupiah melemah. Kemudian untuk wisata, bisa pilih sektor-sektor pariwisata lokal dan juga ini untuk menjaga devisa negara ya. Destinasi wisata domestik pun juga sekarang ini sudah banyak sekali dan bisa dipilih, dicari melalui kanal-kanal seperti sosial media, lalu juga bisa melalui mesin pencarian begitu ya. Kemudian bijak dalam berinvestasi ini sahabat pendengar. Hindari panik untuk menukarkan rupiah ke dolar Amerika karena tentunya harus memilih investasi yang aman begitu ya, seperti emas misalnya, yang ini tentunya dijamin oleh negara ya, karena kita tahu bahwa emas ini adalah safe haven ya, sangat aman. Kemudian selanjutnya adalah lebih efisien dalam pengeluaran. Nah, ini sesuaikan dengan anggaran untuk barang-barang yang non pokok guna menghadapi potensi kenaikan harga barang. Dan tentunya kita bisa memanfaatkan transportasi publik nih sahabat pendengar. Jadi bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi tentunya untuk efisiensi konsumsi bahan bakar minyak ya, yang seringkali dipengaruhi oleh harga valuta asing. Nah, memang pelemahan rupiah ini berdampak ya pada kenaikan biaya impor barang dan juga bahan baku. Tentunya dengan langkah-langkah yang efektif untuk diri kita sendiri, tentunya ini bisa menjaga diri kita dari yang namanya resesi. Baik, menemani Soul Ringer, masih di Semangat Pagi ada Ca dengan Big Boy. Tetap bersama, hanya di 103,5 Radio Magelang FM.

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, sejarah mencatat bahwa Mei 1998 menghadirkan rangkaian cerita panjang yang mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto. Setelah berbagai peristiwa panjang, baik itu aksi demonstrasi yang menuntut Soeharto mundur hingga kerusuhan, disertai kekerasan yang berbasis prasangka rasial, Soeharto pun mengakhiri masa kekuasaannya tepat pada hari ini, pada 21 Mei 1998. Insan Edukasi, setelah peristiwa yang dikenal dengan sebutan tragedi 27 Juli 1996, dinamika politik semakin panas. Apalagi

0: menjelang pemilu 1997. Periode ini juga ditandai dengan penculikan sejumlah aktivis demokrasi. Beberapa aktivis bahkan masih hilang hingga sekarang. Namun angin kencang yang dapat menggoyang kekuasaan Orde Baru terjadi pada pertengahan 1997 akibat krisis ekonomi. Krisis itu juga yang menyebabkan rakyat menuntut perubahan kepemimpinan. Wacana reformasi pun bergulir. Bermula dari diskusi dan aksi di dalam kampus hingga akhirnya demonstrasi terbuka yang dilakukan mahasiswa di jalan raya. Demonstrasi mahasiswa semakin membesar, terutama setelah terjadi penembakan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi di depan Universitas Trisakti. Penembakan yang terjadi pada 12 Mei 1998 itu menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Tragedi Trisakti itu disusul terjadinya kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia pada 13 dan 14 Mei 1998. Buntut penembakan Trisakti adalah semakin beraninya mahasiswa melakukan aksi demonstrasi. Hingga pada 18 Mei 1998, mahasiswa mulai masuk ke pelataran halaman DPR dan menduduki kompleks parlemen tersebut. Insan edukasi, pada 18 Mei 1998, pimpinan DPR yang diketuai Harmoko pun meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Presiden Soeharto sebenarnya juga menyiapkan sejumlah langkah agar transisi kekuasaan berjalan mulus. Salah satunya, rencana pembentukan kabinet reformasi. Namun, rencana itu bahkan tidak didukung sejumlah menteri di kabinet. Hingga akhirnya, pada 21 Mei 1998, pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Soeharto pun mengumumkan sebuah keputusan bersejarah. Di Istana Merdeka, Soeharto menyatakan mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Orde Baru yang dibangun Soeharto pun berakhir.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM

Baik, Sobat Ringer, tidak terasa ya Selasa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi, dan ini waktunya untuk Selasa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat Sobat Ringer semua, nanti kita akan bertemu lagi di Inspirasi Keluarga ya. Selasa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pendengar. Bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Kita bertemu di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua untuk hadirkan berbagai informasi seputar dengan keluarga dan juga dengan suguhan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung, saya tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Juga bisa melalui, juga Anda bisa mendengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming ya, di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, sahabat pendengar, terpantau ya, hari ini Magelang cerah. Semoga segala aktivitas Anda berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salsa akan menemani, hadirkan dulu lagunya dari Uta Likumahua dengan Puncak Asmara. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Loh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan?
3: Sekarang.
4: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
4: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
3: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Luigi Stahl, seorang penulis terkenal dari Perancis yang hidup di abad ke-19, pernah mengatakan, "Seorang pemberani yang sebenarnya bukanlah dia yang membabi buta melompat masuk ke dalam jurang, melainkan adalah dia yang dengan perlahan-lahan dan dengan mata terbuka memasuki jurang itu setelah mengukur dalamnya."
1: Insan edukasi, tekad dan nekat adalah dua hal yang jelas berbeda. Benar bahwa orang-orang sukses biasanya adalah orang yang nekat. Tapi tentunya mereka nekat dengan penuh perhitungan dan persiapan. Barangkali kita tahu bahwa hampir setiap orang pasti bisa membuat perhitungan dan persiapan yang matang. Tapi kenapa tetap saja hanya sebagian kecil yang berhasil? Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka melihat suatu masalah. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Tapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Sayangnya, lebih banyak orang yang langsung mundur teratur hanya dengan membayangkan resiko yang akan dihadapinya. Perhitungan dan persiapan yang matang akan meminimalkan resiko, sedangkan tekad yang kuat akan menyingkirkan rasa takut dan keraguan-raguan. Maka janganlah heran bila kebanyakan orang sukses memiliki pribadi yang teguh, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tegas dalam bertindak, dan barangkali bisa jadi agak keras kepala. Karena hanya mereka yang memiliki pribadi seperti itulah, biasanya yang tahan uji dan tidak mudah untuk menyerah. Nah, insan edukasi, apakah Anda merasa hidup Anda sudah cukup dengan perhitungan-perhitungan yang matang?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Mas Bro, apa kabar?
3: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya Mbak.
2: Yoi Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Selamat mendengar, kembali lagi ya bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Baik, sudah ada yang gabung barengan sama saya di WhatsApp ya. Ada Mama Vega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama Vega. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Salamnya dari Mama Vega buat Bu Nani, terus juga buat Bu Riono, terus buat Bu Endang Wahyu, Bu Haryani, Bu Indarto, Mama Keke, Oma Hesti, terus juga buat Pak Bronto, Pak Rohyanto, Pak Iwan, Pak Prianto, semua keluarga Meraati ya. Mesiaran buat Mbak Salsa, oke deh nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya. Ada Bu Tuti Haryanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang, Kamis manis berkah, ikut bergabung di Inspirasi Keluarga. Salamnya dari Bu Tuti buat Bu Susi, Bu Murni, buat Mama Vega, Bu Sadowo, terus juga buat Bu Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Pri, Pak Lembayung, Bu Nani, Bu Riono, semuanya aja ya. Buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM. Oke deh. Ada Bu Riono juga nih, sudah gabung. Selamat pagi di Inspirasi Keluarga. Bu Riono di Dudan ya. Mau kasih salam buat Bu Neni, terus juga buat Bu Indarto sekalian, buat Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Mariono, Bu Endang, Bunda Eti, buat Mama Vega, Bu Tuti, Bu Pramono, semuanya aja ya. Oke deh. Sehat selalu buat Bu Riono. Nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan ya. Dan hari Kamis ini tentunya ada yang spesial juga Salsa dengar. Seperti biasa di jam 10 pagi nanti akan ada bincang sehat keluarga. Nanti kita akan bertemu lagi ya. Dan hari ini akan membahas satu yang juga menarik nih, biasanya dialami oleh banyak orang ya, dan terkadang tidak sadar bahwa itu ternyata juga merupakan alarm untuk tubuh kita, yaitu jangan biarkan nyeri kepala mengganggu kenyamanan kita. Karena sakit kepala itu ternyata bisa jadi red flag ya, kalau tiba-tiba muncul mendadak. Nanti kita akan bahas bersama dengan Dr. Hoironi Rahmat Damarjatis, spesialis neurologi ya, dari RSUD Tidar Kota Magelang dan RSUD Budi Rahayu. Baik, Dr. Hoironi Rahmat Damarjatis, spesialis neurologi ya, dari RSUD Tidar Kota Magelang

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

Baik, Soul Ringer, kita nanti akan bertemu lagi ya di Bincang Sehat Keluarga, dan ini saatnya untuk Salsa pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar Anda. Nanti kita akan bertemu di Bincang Sehat Keluarga tentunya, dan nanti kita akan bahas bersama ya, kita akan kulik lebih dalam tentang nyeri kepala yang bisa mengganggu kenyamanan kita bersama dengan Dr. Hoironi Rahmat Damarjati, spesialis neurologi yang merupakan dokter spesialis saraf RSUD Tidar Kota Magelang dan RSUD Budi Rahayu ya. Baik, tepat nanti jam 10 pagi kita akan bertemu, kita akan bahas bersama ya. Baik, selamat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pendengar. Bertemu dengan Salsa ya di hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026, dalam program kesayangan kita ya, Bincang Sehat Keluarga. Dan tentunya di hari ini dalam program Bincang Sehat Keluarga, seperti biasa kita akan membahas informasi seputar dengan kesehatan. Dan sahabat pendengar, Anda bisa saksikan program ini ya melalui tayangan secara langsung di YouTube Radio Magelang FM, juga bisa melalui beberapa kanal sosial media dari Radio Magelang FM di Facebook, Instagram, dan juga melalui TikTok. Dan sahabat pendengar, tentunya hari ini Salsa tidak sendirian ya, sudah hadir bersama dengan kita di studio. Ada Dr. Hoironi Rahmat Damarjati, spesialis neurologi, yang merupakan dokter spesialis saraf atau neurologi dari RSUD Tidar Kota Magelang dan RSUD Budi Rahayu. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi.
0: Sehat ya, dok?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana, alhamdulillah sehat, alhamdulillah juga, dok. Ya. Gak sakit kepala ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sesuai sama tema kita di hari ini ya, sahabat pendengar, jangan biarkan nyeri kepala mengganggu kenyamanan kita. Yep. Nah, sahabat pendengar, pasti pernah ya untuk kita dan kebanyakan orang-orang ini, mayoritas kalau lagi aktivitas nih tiba-tiba kepala cekot-cekot gitu ya. Tapi kadang kita sering mengabaikan apa nih rasa sakit itu, paling stres kerja aja atau kecapean gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam nih, sebenarnya sakit kepala itu bahaya nggak sih? Nah, kita ya, dok ya. Oke, dok, kita akan bahas begitu ya, sakit kepala ini, dok. Nah, boleh dikasih paham dulu, dok, sama masyarakat nih, dok, masyarakat awam ya, sama sahabat pendengar, kira-kira sakit kepala ini kenapa sih kita harus waspada, dok?
1: Oke. Terima kasih ya, Mbak ya, dan juga Magelang FM udah undang dan ngasih kesempatan kita kesini. Jadi kenapa saya tertarik untuk bahas nyeri kepala? Jadi nyeri kepala itu adalah salah satu keluhan atau penyakit yang tidak kenal usia sebenarnya. Nah, dan dia kalau diremehkan itu akan mengganggu aktivitas kita, mengganggu produktivitas kita. Oke? Okay? Jadi dalam satu hari di poli saraf itu, saya bisa ketemu, misalkan ada pelajar SMA. Dia dulu dari SMP itu berprestasi banget, tapi di SMA prestasinya turun. Ternyata kenapa? Dia bisa absen sebulan itu bisa 10 hari karena nyeri kepala. Okay. Terus ada juga pekerja usia 30-an tahun, sales, biasa motoran, naik gunung seperti itu. Awalnya produktif sekali, bonusnya gede setiap bulan gitu. Tapi semenjak nyeri kepala, nggak bisa kerja, banyak absen, banyak rumah sakit. Kemudian akhirnya pendapatannya jadi turun. Ada juga orang tua awal persiapan pensiun gitu. Baru mau menyiapkan pensiun, sebelumnya kerja aktif banget, tapi menjelang pensiun sering nyeri kepala, jadinya semua rencana pensiunnya jadi bubrah seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang sering kita temui di poli saraf. Nyeri kepala itu bisa menyerang semua umur. Nah, dan nyeri kepala ini punya dua sisi, Mbak. Pertama, sebenarnya mayoritas nyeri kepala itu dia tidak menandakan penyakit yang berbahaya atau mematikan. Mayoritas, lebih dari 50%. Nah, tapi justru di sisi lain, karena dia biasanya dihubungkan dengan penyakit-penyakit yang tidak serius, banyak yang menjadi menganggap enteng, banyak yang meremehkan. Sehingga ketika ternyata nyeri kepalanya itu diakibatkan oleh penyakit-penyakit yang serius, diagnosisnya telat, penanganannya telat, sehingga penanganannya oleh kami itu jadi menjadi lebih susah. Nah, itu kenapa saya ingin mengajak semua pendengar Magelang FM di sini
0: lebih aware gitu ya,
1: lebih aware bahwa oh ya, nyeri kepala mungkin mungkin ini bukan penyakit serius, tapi kapan sih kita harus waspada kalau ini tanda dari suatu penyakit yang lebih serius?
0: Iya, ini tanggal 21 ini akhir-akhir ini juga banyak yang mulai sakit kepala, Dok.
1: Tanggal tua ya. Bisa-bisa.
0: Terweso ya. Oke, kayaknya sakit kepala itu karena mungkin tadi sudah disebut ya sama Dokter Roni ya, karena saking seringnya banyak orang mayoritas mengalami sakit kepala itu jadi pada meremehkan begitu ya, Dok ya. Nah, tentunya karena meremehkan itu perlu dong masyarakat itu tahu, Dok. Kapan sih ini sakit kepala itu jadi alarm buat tanda tubuh kita bahwa kalau sakit kepala ini tuh bukan sakit yang ringan, bukan sakit kepala yang oh ya udahlah mungkin karena capek atau apa, tapi ternyata itu adalah tanda-tanda bahwa punya penyakit serius gitu, Dok.
1: Oke. Jadi kita harus kenal yang namanya tanda bahaya nyeri kepala ya. Jadi kalau untuk masyarakat yang umum, masyarakat yang awam, harus mengenali yang namanya tanda bahaya nyeri kepala. Jadi ada beberapa yang harus diwaspadai. Nah, oke, pertama adalah kalau misalkan nyeri kepala itu tiba-tiba sangat berat dan itu cepat. Kayak biasanya nggak pernah nyeri kepala nih, kok tiba-tiba hari ini nyeri kepala hebat banget ya sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, itu tanda bahaya. Oke, itu pertama. Kedua, nyeri kepala yang sampai muntah-muntah, apalagi muntahnya nyemprot. Oke, itu juga suatu tanda bahaya. Oke. Ketiga, nyeri kepala yang disertai dengan gejala-gejala saraf. Misalkan nyeri kepala kok terus muncul kejang. Nyeri kepala terus kok ada tangan kakinya tuh susah digerakin. Nyeri kepala terus kok tiba-tiba ada kesemutan separuh badan gitu, atau nyeri kepala yang pingsan atau tidak sadar seperti itu. Nah, itu adalah tanda bahaya dari nyeri kepala, juga harus segera dilakukan pemeriksaan seperti itu. Selain itu, nyeri kepala yang sifatnya lama dan lama-lama itu dia tambah berat. Nah, jadi walaupun dia awalnya ringan nih, awalnya biasanya ringan, cuman sekali sehari aja, habis itu lama-lama tambah berat, bisa berjam-jam seharian, sampai terus-menerus. Nah, nyeri kepala yang pelan-pelan, tapi semakin lama semakin memberat, ini juga suatu tanda bahaya. Nah, ketika itu ada tanda bahaya, maka sebaiknya tidak ditunda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Biasanya ini Dok, kalau misalnya kan sudah tahu nih ada beberapa red flagsnya gitu ya, Dok ya, atau tanda bahayanya. Nah, siapa aja nih, Dok, yang mungkin akan rentan punya sakit kepala yang memang ini, Dok, akan mengarah ke sakit yang serius, Dok?
1: Oke, pertama sebenarnya dari semua kalangan atau semua kelompok usia itu bisa.
0: Bisa saja ya.
1: Bisa saja, tapi memang penyebabnya itu bisa berbeda-beda. Oke, jadi misalkan kalau di lansia itu banyak diakibatkan oleh karena misal stroke seperti itu. Oke, walaupun stroke juga trennya akhir-akhir ini agak lebih muda ya, 40 tahun, 50 tahun itu sudah pada stroke ya. Oke. Itu biasanya diderita di usia lansia. Oke. Kalau di kelompok usia produktif itu ini yang paling sering biasanya apa ya? Agak tertunda diagnosisnya ya, karena biasanya juga orangnya masih sibuk, nggak sempat periksa seperti itu. Nah, tapi kelompok usia dewasa menengah seperti ini juga tetap rawan mengalami nyeri kepala. Kadang-kadang mohon maaf, seperti tumor otak seperti itu dimulai di usia sekitar ini, usia 40 seperti itu. Kemudian anak-anak itu juga nyeri kepalanya, walaupun lebih seringnya penyebabnya bukan sesuatu yang serius, tapi bisa juga, terutama apabila diikuti dengan gangguan perkembangan. Kayak misalkan biasanya udah bisa jalan anaknya, terus sering nyeri kepala, terus tiba-tiba kok jadi jalannya susah, jadi cuma berangkang lagi, atau cuma bisa duduk, atau bayi yang sebelumnya udah bisa berangkang, terus tiba-tiba jadi nggak bisa, terus sering rewel, sering megang kepala seperti itu. Itu bisa menjadi tanda penyakit yang lebih serius juga.
0: Oke. Kalau di kasusnya bayi nih, Dok, mungkin Dokter Roni pernah menemukan ya. Itu biasanya untuk sakit kepala itu dipicu apa, Dok? Kan mesti enggak tiba-tiba ini bayi ini tiba-tiba sakit kepala nih. Biasanya dipicu apa, Dok?
1: Oke, sebenarnya paling sering itu kalau misalkan bayi seperti lagi dehidrasi atau demam, jadi karena suatu infeksi apapun, tidak harus infeksi di otak ya, bisa karena DB atau semacamnya, itu biasanya akan menyebabkan nyeri kepala. Jadi dengan mengatasi penyebab-penyebabnya, itu biasanya nyeri kepalanya akan membaik. Nah, tapi memang kalau nyeri kepalanya tidak membaik juga, itu bisa memang ada kondisi-kondisi seperti hidrosefalus seperti itu, atau tanda awal dari epilepsi seperti itu bisa munculnya sebagai nyeri kepala terlebih dahulu seperti itu. Selain itu migrain kronis itu juga sering terjadi biasanya di usia remaja tengah ya, SMP seperti itu, mulai mengalami migrain kronis seperti itu.
0: Oke, Dok. Tadi kan sudah disebutkan juga sama Dokter Roni ya, bahwa sakit kepala itu bisa menyerang siapa aja dan tidak mengenal umur ya. Nah, apalagi nih terutama buat para pekerja produktif begitu ya, Dok ya. Ini pasti apakah prosentasenya pun juga sama, Dok, dengan yang lanjut usia, dengan yang kita misalnya usia-usia produktif ini untuk apa mengidap sakit kepala ini, Dok?
1: Oke, sebenarnya kalau secara prosentase, seiring bertambahnya usia, dia prosentasenya akan meningkat. Jadi memang paling banyak itu di usia lanjut memang. Di anak-anak memang lebih kecil. Tapi itu tidak membuat terus kalau misalkan usia yang lebih muda mengalami nyeri kepala, nah ini bisa kita anggap enteng juga. Nah, kalau misalkan nyeri kepala itu sudah mulai mengganggu aktivitas, mengganggu produktivitas kita sehari-hari, maka itu kita sarankan untuk tetap ada pemeriksaan lebih lanjut. Walaupun mungkin keluhannya hanya nyeri kepala, mungkin ya seperti migrain hanya nyeri kepala sebelah, nyut-nyutan seperti itu. Tapi itu terjadinya misalkan dalam sebulan itu 20 hari itu
0: udah sering banget ya, Dok.
1: Iya, itu udah sering banget. Itu kalau tidak mendapatkan penanganan nanti mengancam produktivitas, tidak bisa kerja, padahal di usia itu adalah diharapkan orang itu kan paling produktif seperti itu. Selain itu yang perlu kita pahami juga adalah nyeri kepala itu secara umum ya, Mbak, ya, ada dua jenis. Ada nyeri kepala primer sama nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala sekunder itu artinya adalah ada suatu penyakit yang menyebabkan nyeri kepala. Jadi nyeri kepala itu sebagai gejala dari penyakit yang lain. Kayak misalkan nonsense seperti tumor otak, stroke atau semacamnya, itu menyebabkan nyeri kepala. Atau tadi misalkan anak kena DB, anak kena tifus seperti itu, terus muncul nyeri kepala. Jadi nyeri kepalanya karena sebab lain, itu namanya nyeri kepala sekunder. Nah, ada yang namanya nyeri kepala primer. Kalau nyeri kepala primer, nyeri kepalanya adalah penyakitnya, dia tidak disebabkan oleh penyakit yang lain. Jadi penyakitnya memang adalah nyeri kepala. Nah, penyebabnya apa? We don't know. Kita tidak tahu penyebabnya secara pasti ya. Walaupun teori-teori itu pasti ada, tapi kenapa kok dia bisa muncul? Itu tidak tahu. Contohnya apa tadi? Migrain. Terus ada nyeri kepala tegang otot. Terus kemudian ada beberapa kelainan saraf kepala yang lebih jarang, itu adalah nyeri kepala primer. Nah, migrain dan nyeri kepala tegang otot ini sebenarnya adalah nyeri kepala yang paling sering. Yang bisa diderita segala usia ya, baik anak-anak sampai tua. Tidak yang mematikan, tidak berbahaya, tapi itu tadi bisa mengancam produktivitas, bisa mengancam aktivitas seperti itu. Dan kalau sampai ini mengganggu aktivitas maupun produktivitas, nanti ada beberapa pemeriksaan yang fungsinya adalah untuk memastikan bahwa ini tuh benar-benar nyeri kepala yang sifatnya primer. Oke, bukan nyeri kepala karena ada sesuatu
0: sakit lain nah, gitu ya.
1: Makanya tetap ya harus dilakukan pemeriksaan.
0: Dicek harus ya, ya tetap. Oke, Dok. Jadi udah disebutkan ya, Dok ya. Ada primer dan juga ada sekunder nih. Kita balik lagi, Dok. Mungkin masyarakat juga belum begitu paham nih ya, Dok. Apakah pusing ini bisa dikategorikan sebagai nyeri kepala juga, Dok? Kadang kan ada sakit kepala emang cekot-cekot kayak gitu ya, Dok ya. Ada yang kayak pusing berputar-putar. Nah, apa bedanya antara ini pusing ataupun sakit kepala yang cekot-cekot ini, Dok?
1: Ya, jadi memang kalau di klinik itu pasien sering mengeluh pusing. Nah, itu kita harus konfirmasi dulu memang. Karena ini
0: mungkin dua. Kan pasti di medis itu kan pasti beda ya, Dok ya. Makanya masyarakat harus paham dulu nih ini gimana ini.
1: Ya, jadi pusing kalau keluhan pasien itu biasanya sering mengarah ke dua hal. Antara nyeri kepala atau nyeri kepala atau dizziness. Dizziness itu sensasi berputar atau sensasi melayang.
0: Pusing gitu ya, Dok ya.
1: Itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Bisa menunjukkan penyakit yang berbeda-beda juga, tapi bisa juga karena penyakit yang sama. Tapi itu tidak selalu terjadi sendiri-sendiri. Bisa terjadi dua-duanya juga. Dalam di satu pasien itu bisa dia merasa nyeri kepala yang cekot-cekot, nyut-nyutan seperti itu, tapi ada juga dizzy tadi, jadi sensasi gitu berputar ya, atau sensasi melayang. Nah, kalau nyeri kepala yang dari tadi kita bahas seperti itu, biasanya karakteristiknya adalah dia nyeri kepala yang berdenyut, nyut-nyutan

0: gitu, gitu ya, Dok.
1: Atau nyeri kepala tegang, jadi kayak ketarik gitu, ketarik, ketindih itu, atau nyeri kepala yang sifatnya seperti tertusuk atau kayak kesemutan seperti itu. Itu biasanya yang kita sebut secara medis adalah nyeri kepala seperti itu.
0: Oke, itu. Oke, jadi setelah nanti kita bahas ini ya, Dok, kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya. Masih bersama di Bincang Sehat Keluarga tentu di Radio Magelang FM bersama dengan Dr. Ani.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
3: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain.

0: dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumbang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood, atau WA di nomor 082229241069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumbang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

0: Sehat Keluarga.
1: Baik, Sobat Uningan, kembali lagi ya bersama dengan Salsa dan juga Dr. Roni di Bincang Sehat Keluarga. Salsa mau ingatkan untuk Sobat Uningan yang mau berkonsultasi ataupun mau bertanya ya soal sakit kepala di hari ini, bisa bergabung lewat WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Dan tentunya Anda bisa saksikan siaran ini melalui live streaming di YouTube Radio Magelang FM, juga bisa melalui sosial media dari Radio Magelang FM ya. Baik, Dr. Roni.
2: Ya.
1: Kita lanjutkan ya, okay. Setelah tadi bahas tentang awal sakit kepala, terus juga kita tahu nih jenis sakit kepala ada apa aja. Nah, Dok, tentunya ini kita harus tahu ya, kapan sih kita mesti cek gitu kan?
2: Okay.
1: Cek lebih lanjut atau konsultasi ke dokter spesialis saraf begitu ketika sakit kepala yang dirasakan oleh kita itu kapan, Dok?
2: Oke. Prinsipnya tiga saja, Mbak. Oke. Okay. Pertama, kalau misalkan nyeri kepalanya tadi disertai dengan tanda bahaya, oke, okay, yang tadi saya sebutkan tadi. Oke. Okay. Kedua, kalau misalkan nyeri kepalanya itu terjadi hampir setiap hari atau dalam satu bulan itu lebih sering nyeri kepala daripada tidak. Okay. Ketiga adalah kalau tadi nyeri kepalanya itu mengganggu aktivitas. Misalkan nyeri kepalanya jarang-jarang nih, tapi kalau nyeri kepala kok kayak berat banget ya, sampai kita sering izin dari sekolah, izin dari kerjaan, seperti itu. Nah, itu adalah yang kita sarankan untuk segera bisa ke dokter saraf dulu, dokter spesialis neurologi dulu.
1: Oke, okay, gitu ya, Dok ya. Nah, tentunya kan di RSUD Tidar ada nih ya, Dok ya, yeah, bisa menerima. Mm-hmm. Biasanya apa saja, Dok, yang akan di sebagai gambaran untuk masyarakat ya, Dok, okay, untuk mengobservasi sakit kepalanya ini tuh mungkin penyakit yang serius atau apa gitu, Dok. Apa saja yang akan diterima oleh pasien ini, Dok, fasilitasnya?
2: Oke. Okay. Ya. Alhamdulillah di Kota Magelang ini kita sudah punya berbagai fasilitas, terutama di RSUD Tidar itu sendiri ya. Jadi udah one stop itu semua pemeriksaan-pemeriksaan untuk nyeri kepala itu sudah ada. Oke. Okay. Kalau ketika nanti pasien dengan keluhan nyeri kepala, nanti akan ketemu dulu dengan dokter spesialis neurologinya. Nah, di sana kami akan mengevaluasi ini butuh pemeriksaannya atau apa saja. Nah, biasanya pemeriksaan yang dibutuhkan itu pertama ada pemeriksaan namanya CT scan. CT scan ini dia bagus untuk screening awal. Dia bisa melihat jaringan otak dalam dan juga bisa lihat tulang-tulangnya. Itu kita bisa melihat nanti apakah ada benjolan tertentu atau ada stroke atau tidak. Itu sudah bisa kelihatan dari CT scan. Dia cepat, bagus, dan juga tersedia juga. Kemudian apabila nyeri kepalanya itu tidak respon dengan pengobatan, membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, atau ada beberapa hal yang kami deteksi kok sepertinya ada yang tanda seru ya, ada warning ya, kayak gini, kita akan langsung menuju ke pemeriksaan yang lebih advance, yang lebih canggih, yaitu adalah MRI, Magnetic Resonance Imaging. Dia bisa menggambarkan saraf-saraf itu secara lebih detail. Oke, jadi akan langsung kelihatan semuanya, langsung kelihatan lah di otaknya seperti itu. Dia memang minusnya adalah memang dia pemeriksaannya lebih lama daripada CT scan. Oke, biasanya ada waktu tunggunya lah, mungkin 1 minggu seperti itu. Terus saat pemeriksaannya mungkin butuh waktu 1 jam seperti itu. Bedanya seperti itu, tapi dia hasilnya akan lebih canggih. Okay. Kemudian kalau misalkan tidak ada kelainan apa-apa nih dari CT scan atau MRI, tapi nyeri kepalanya masih belum sesuai target kami menurunnya seperti itu. Nah, nanti ada beberapa pemeriksaan lain, misalkan ada pemeriksaan EEG namanya. EEG itu adalah pemeriksaan untuk mengecek kelistrikan otak. Nah, jadi otak kita itu sebenarnya punya listrik. Dia memancarkan gelombang sebenarnya yang nggak bisa kita lihat, nah, tapi bisa ditangkap oleh alat tertentu. Nah, namanya adalah EEG ini. Nah, EEG ini nanti bisa menjadi bisa untuk melacak juga apakah ada kelainan-kelainan listrik tertentu yang menyebabkan nyeri kepala, seperti itu. Oke, selain itu ada juga pemeriksaan namanya transcranial doppler. Transcranial doppler itu gampangnya semacam USG kepala. Oke. Kepala bisa di USG juga, enggak cuma
1: juga ya,
2: cuma bayi
1: cuma,
2: ya. Enggak cuma ibu hamil yang bisa di USG kepala. Nah, terutama pembuluh darah kepala sih. Nanti yang dicari itu lebih ke pembuluh darahnya. Kita mencari apakah ada sumbatan atau aliran yang tidak lancar gitu. Kalau misalkan baru udah sumbatan kan biasanya ada CT scan MR itu kelihatan gitu. Tapi kalau aliran darahnya belum sampai mampet gitu, baru kayak mungkin berkerak atau alirannya nggak lancar, nah itu dari CT scan itu belum kelihatan, nah nanti mungkin kelihatannya dari USG ini.
1: EEG itu ya.
2: Ya, selain itu nyeri kepala itu kadang-kadang disertai juga dengan penurunan fungsi kemampuan memori atau kemampuan belajar, seperti itu, atau gangguan kognitif kalau kami menyebutnya ya. Nah, ini bisa kita lakukan juga screening-screening kognitif. Nyeri kepala itu kadang-kadang disertai juga dengan penurunan fungsi kemampuan memori atau kemampuan belajar, seperti itu, atau gangguan kognitif kalau kami menyebutnya ya. Nah, ini bisa

0: masyarakat tidak perlu khawatir harus bolak-balik karena insya Allah sudah semua tersedia.
1: Semuanya sudah include ya dok ya? Semua fasilitas sudah ada
0: di satu tempat, yeah. Terus kalau misalkan penjaminan juga semua sudah di
1: jamin?
0: Mayoritas sudah ditanggung BPJS ya. Semoga nanti TCD juga segera ditanggung BPJS.
1: Mantap sekali nih fasilitasnya komplit ya. Jadi istilahnya one stop medical check up. Waduh.
0: Kalau takut nunggu lama juga kita ada layanan poliklinik eksekutif nih. Nanti istilahnya dapat ruangannya, mungkin ruang tunggunya lebih nyaman, terus bisa appointment dengan dokternya, jadi bisa misalkan
1: lebih intimate, kok intimate sih.
0: Pasiennya misal pengennya jam segini dok, gitu. Ya udah nanti dokternya menyesuaikan itu bisa.
1: Cocok nih buat orang-orang sibuk ya. Jadi sahabat mendengar ini ada one stop medical check up ya, istilahnya kayak gitu ya. Jangan one stop fashion terus. Nanti jadinya pusingnya karena dompetnya kering. Oke dok, ada pertanyaan yang masuk nih dok. Ini ada dari Kak Theo dari Dusun Jonggrangan, Desa Kalinegoro. Mau tanya dok, bagaimana cara menghentikan serangan nyeri kepala ini biar nggak terus-menerus mengganggu kenyamanan dan aktivitas harian saya dok? Monggo dijawab dulu dok.
0: Terima kasih Kak Teo untuk pertanyaannya ya. Pertama kalau misalkan nyeri kepalanya itu sering sekali seperti tadi, saran saya adalah memastikan dulu ini bukan nyeri kepala sekunder, bukan nyeri kepala yang dia karena suatu penyakit yang lain. Nah, karena kalau ini karena suatu penyakit yang lain, ya penyakitnya itu harus diatasi dulu, baru nanti nyeri kepalanya akan mengikuti ya. Nah, kalau kita sudah pastikan oh ini nyeri kepalanya primer, maka ada beberapa hal yang bisa kita coba, bisa kita jaga supaya nyeri kepalanya itu tidak mudah kambuh ya. Sebenarnya kuncinya itu pertama, satu adalah istirahat cukup. Kadang nyeri kepala itu bisa dikarenakan kurang istirahat atau kurang tidur. Sebaliknya juga orang yang nyeri kepala tidurnya jadi susah juga. Agak sulit memang. Tapi ketika nyeri kepala, misalkan sudah ada obat gitu, minum obat, nyaman, nah itu harus diupayakan tidurnya itu teratur, 7-8 jam sehari, dan waktunya itu ya saat malam gitu, jadi bukan tidur yang 8 jam, tapi siang
1: gitu ya.
0: Itu nanti hormon tubuh juga tidak bagus.
1: Beda kualitas tidurnya itu.
0: Beda kualitas tidurnya. Itu satu tidur istirahatnya. Kemudian air putih, minum air putih itu dengan mencukupi sehari ya secara teori minimal 8 gelas atau 2 liter sehari, itu insya Allah sudah bermanfaat sekali. Karena kadang-kadang ketika tubuh atau sel-sel tubuh itu mengalami dehidrasi, itu akan memudahkan kepala itu untuk mengalami nyeri. Jadi menjaga hidrasi sel, menjaga supaya sel itu tidak dehidrasi, itu akan bisa mengurangi nyeri kepala. Terus makan teratur. Jadi ketika tubuh itu kekurangan karbo, kekurangan istilahnya apa ya, bensinnya itu udah mulai turun lah, seperti itu sel itu akan merasa kelaparan, dan ketika sel merasa kelaparan maka itu bisa menginduksi nyeri kepala juga. Jadi makan teratur itu juga salah satu kunci supaya nyeri kepalanya itu tidak terlalu sering ya, tidak terlalu sering kambuh. Man, mungkin antar orang itu beda-beda, teraturnya memang beda-beda, karena itu kadang sangat terpengaruh pola makan dari kecil. Ada yang misalkan 2 kali aja itu udah cukup, ada yang 3 kali gitu. Tapi diusahakan idealnya rata-rata orang itu hormonnya akan butuh 3 kali makan. Jadi 3 kali makan sehari, pagi, siang, malam, seperti itu. Lebih bagus lagi kalau di antara itu ada snack lah,
1: cemilan.
0: Kayak gitu. Terus kafein and tobacco. Rokok dan juga kopi itu kalau terlalu banyak itu bisa menginduksi nyeri kepala juga. Rokok itu asap rokok ya maksudnya. Jadi nggak harus yang merokok, tapi kalau sering menghirup asap rokok itu juga bisa menginduksi nyeri kepala, bisa memicu nyeri kepala. Kafein itu punya 2 sisi. Jadi dia itu dalam dosis tertentu dia bisa mengurangi nyeri kepala. Tapi kalau terlalu banyak, terlalu tinggi itu malah bisa membuat nyeri kepala. Biasanya kita merekomendasikan hanya sampai sekitar 1-2 cangkir sehari saja. itu malah bagus, itu malah bisa mengurangi nyeri kepala.

0: Setiap hari, Dok?
1: Ya, itu bisa setiap hari. Tapi itu kopi murni ya,
0: kopi tanpa murni. Gula.
1: Tanpa gula. Kopi murni tanpa gula, tanpa ada tambahan lain-lain ya. Kalau kopi susu gula aren ya.
0: Beda sekali boleh nggak sih, Dok?
1: Oh, ya, boleh, sesekali boleh, nggak apa-apa.
0: Jangan tiap hari ya, juga ya,
1: tiap hari ya. Nanti itu tadi kantong kering gitu juga.
0: Betul.
1: Oke, okay, terus salah satu yang kadang dilupakan itu juga screen time. Jadi ketika kita lihat layar, terus dia itu sering apa ya, ada terang gelap gitu. Itu sebenarnya mempengaruhi kelistrikan otak. Oke, okay. Jadi kalau kita lihat konten yang singkat-singkat seperti itu, terlalu lama itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala juga. Jadi screen, kalau yang punya nyeri kepala sering setiap hari, harus memperhatikan screen time-nya. Kalau bisa sih dikurangin
0: ya.
1: Oke, okay. Terus kalau pas lagi serangan, mungkin bisa dibantu juga pakai kompres hangat atau kompres dingin. Oke, okay. Tidak ada sih patokan khusus kapan harus kompres atau kompres dingin saat nyeri kepala. Itu dua-duanya bisa membantu, bisa dengan preferensi pribadi. Misalnya, saya lebih nyamannya pakai kompres dingin boleh, pakai kompres hangat boleh. Tapi biasanya sih kalau cuaca lagi panas ya kita kompresnya dingin. Kalau cuaca lagi dingin kita kompresnya hangat, seperti itu. Terus salah satu yang tidak boleh dilupakan juga adalah stres. Stres itu mungkin tidak mematikan, tetapi dia salah satu yang paling susah ditangani. Kita obati macam-macam nih, nggak hilang-hilang nih nyeri kepalanya, karena stresnya tidak, penyebab stresnya tidak dihilangkan.
0: Okay. Hilangkan stresornya.
1: Oke, okay, ya bisa macam-macam lah, misalkan
0: beban kerja hilangkan. Ya.
1: Beban
0: kerjanya ya, dihilangkan. Berarti itu stresornya, Dok.
1: Stresornya beban kerjanya. Oke, okay. Okay. Ya okay. Bisa macam-macam sih, bisa kalau yang senang dengerin musik bisa ini sambil dengerin musik lah, atau yang senang nulis bisa journaling, nyeritain hari ini apa aja atau
0: itu bisa
1: nulis
0: membantu
1: apa aja.
0: Ya, Dok, ya?
1: Yang senang alam-alam gitu bisa jalan-jalan di Bukit Tidar gitu.
0: Oh ya, healing makanya.
1: Healing
0: ya,
1: kayak gitu kan, main sama monyet-monyetnya. Oke, okay, terus. Selain itu juga kalau untuk pekerja, postur kerja itu juga harus dilihat. Karena banyak nyeri kepala tegang otot itu asalnya tuh ternyata postur kerja yang gak bagus.
0: Oke,
1: okay. Bahkan seperti kayak ibu rumah tangga gitu, jarak antara apa ya, kayak keran air buat nyuci gitu, itu bisa berpengaruh gitu. Jadi kalau nyucinya itu posisinya sampai terlalu kayak gini, nah, ini sering bikin nyeri kepala belakang sini atau boyok sini, itu bisa berpengaruh. Jadi idealnya kalau nyuci itu ya bisa berdiri tegak aja gitu, nggak okay. sampai bungkuk gitu. Jadi hal-hal sesimpel itu kalau tidak diperhatikan ya bisa sangat mengganggu ya. Sama terakhir mungkin ini obat, kayak terlalu banyak obat itu juga bisa memicu nyeri kepala. Oke, jadi obat itu bisa mengurangi nyeri kepala, tapi kalau terlalu banyak, apalagi penggunaannya itu istilahnya apa ya, tidak sesuai anjuran, tidak sesuai dosis, itu bisa memicu nyeri kepala. Kadang dengan mengurangi obat itu malah bisa
0: mengurangi nyeri kepala. Oke, Dok. Pertanyaan lainnya, okay. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar ya sama Dr. Roni ya. Ini kayaknya jelas banget sudahan ya sama dari pemantiknya dari Kak Theo tadi. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dari Halo Magelang FM, ini dari Tias di Payaman. Mau tanya sama dokter. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya merasa pusing, Dok, ketika mencium asap rokok. Apakah ini wajar? Okay. Yang kedua, saat telat makan, saya juga merasa pusing. Ini wajar atau tidak, Dok?
1: Okay.
0: Monggo silahkan.
1: Oke, okay, jawaban singkatnya itu masih bisa wajar. Selama nyeri kepalanya itu hanya dipicu oleh hal-hal tersebut. Dan setelah hal-hal tersebut diatasi,
0: hilang.
1: Itu hilang. Dan nyeri kepalanya tidak terlalu hebat. Oke, okay. Itu masih bisa wajar. Jadi memang ada beberapa zat zat kimia atau zat yang ada di sekitar kita yang kalau kita hirup itu bisa memicu pembuluh-pembuluh darah di selaput tetak atau di kulit kepala, di otot-otot kepala itu menjadi menyempit. Nah, ini akan membuat aliran oksigen ke otot-otot di kepala itu jadi berkurang dan memicu nyeri kepala. Seperti itu salah satunya memang tadi asap rokok.
0: Ya,
1: tapi selain asap rokok ya asap kendaraan itu juga bisa memicu, terus wangi-wangian tertentu itu juga bisa seperti kayak
0: setelah jeruk ya, Dok.
1: Itu bisa.
0: Setelah jeruk ya. Bisa juga kan, Dok?
1: Ya,
0: atau
1: bisa.
0: Tadi juga.
1: Kalau terlalu banyak gitu pasti nyeri kepala juga.
0: Okay.
1: Bau durian juga ada yang nyeri kepala juga.
0: Okay.
1: Jadi intinya bau itu kan sebenarnya karena ada zat kimia yang terbawa oleh aliran udara ditangkap sama saraf penciuman kita kan. Nah, saraf penciuman kita tuh langsung terhubung ke saraf otak. Jadi dia bisa memicu nyeri kepala itu.
0: Okay.
1: Satu.
0: Yang kedua.
1: Yang kedua terkait lapar ya. Okay. Lapar ini sebenarnya secara medis itu mungkin yang dimaksud adalah hipoglikemi ya. Hipoglikemi itu kadar gula dalam darah kita itu tuh dia turun. Kayak tadi yang saya bilang bensinnya mulai habis. Nah, ketika kadar gulanya ini turun, maka sel ini tuh jadi kekurangan bahan bakar. Nah, salah satu responnya adalah akan bisa muncul nyeri kepala. Biasanya respon awal kan memang di perut ya. Perutnya rasanya nggak nyaman seperti itu, minta dimasukin lagi gitu. Nah, tapi ada beberapa orang yang respon awalnya tuh malah nyeri kepala dulu atau dizzy dulu, kayak rasa melayang seperti itu, baru perutnya akan terasa seperti itu. Selama nanti setelah makan, mungkin ya 1 jam setelah makan atau maksimal 2 jam setelah makan, itu nyeri kepalanya itu berkurang atau hilang, itu insya Allah masih wajar sih.
0: Wajar ya, okay. Dok ya. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi, Dok, dari YouTube. Izin bertanya, Dok. Saudara saya sering migrain dan terasa nyeri apalagi saat nunduk, rasanya kayak mau copot. Terus bulan kemarin juga matanya terasa nyeri serta ada mual-mual. Tindakan apa yang harus dilakukan, Dok?
1: Nyeri sama mual-mual ya. Oke. Okay. Baik. Nyeri kepala yang dipengaruhi oleh posisi itu biasanya ada dua hal yang paling sering menyebabkan ya. Satu adalah dari otot dan sendi. Kedua adalah faktor dari pembuluh darah yang ke otak. Oke. Okay? Nah, kalau otot dan sendi, kalau misalkan memang ada tegang-tegang otot atau radang-radang sendi, itu bisa muncul nyeri kepala yang dipengaruhi posisi seperti ini. Oke. Okay? Terus yang lebih tidak kita harapkan ya sebenarnya ya adalah gangguan di pembuluh darah otak. Biasanya itu efek dari bisa karena hipertensi, kolesterol, atau gula, atau hal-hal lain yang membuat aliran darah ke otak itu jadi tidak lancar. Okay, itu bisa memicu keluhan-keluhan seperti ini. Kalau saran saya, pertama tadi USG kepala atau transcranial doppler itu salah satu screening awal yang bisa kita lakukan. Okay. Kalau dalam pemeriksaan ada gejala-gejala yang lain, nah itu bisa dilakukan juga dengan bisa dilanjutkan juga dengan MRI yang melihat pembuluh darah kepala. Okay. Terus kalau untuk tipsnya, kalau saran saya adalah tidak melakukan perubahan posisi terlalu cepat dulu. Terutama perubahan posisi kepala ya. Jadi entah itu dari nunduk ke berdiri atau dari jongkok
0: ke berdiri
1: itu tidak dilakukan terlalu cepat. Terus misalkan habis berdiri itu lebih baik pegangan dulu, terus kayak semacam kayak jalan
0: peregangan
1: di tempat
0: dulu,
1: ya, peregangan dulu, baru nanti mulai jalan. Insya Allah nanti sih bisa lebih berkurang ya.
0: Oke, terima kasih Dokter Roni. Oke, kita akan kembali sesaat lagi ya. Sahabat Uninger masih bersama di Bincang Sehat Keluarga.

0: Sehat Keluarga.
1: Baik, sobat pendengar, kembali lagi ya bersama di Bincang Sehat Keluarga dan kita sudah masuk di segmen terakhir. Baik, Dr. Roni, tidak terasa ya, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Dan satu tips, dok, buat teman-teman, buat sahabat pendengar yang ada di rumah. Kalau misalnya lagi sakit kepala nih, dok, dan tiba sakit kepala ya ringan aja gitu kan, untuk pertolongan pertamanya, apa nih, dok, yang bisa kita lakukan?
2: Kalau misalkan pas lagi nyeri kepala, pertolongan pertamanya intinya adalah satu, rest dulu, istirahat dulu. Jadi lagi ngapain, istirahat dulu, relax dulu. Coba cari ruangan yang tidak terlalu terang. Jadi cari tempat yang tenang dan redup dulu untuk istirahat. Terus hindari lihat HP. Tutup dulu aja HP-nya. Biar nggak terlalu banyak stimulasi. Minum air putih hangat lebih saya sarankan. Minum air putih sama relaksasi. Jadi relaksasi itu bisa dengan merilekskan, melonggarkan otot-otot tubuh. Sama kalau lebih bagus lagi sebenarnya kalau bisa tidur. Dan coba tidur. Tidur 30 menit sih insya Allah bisa untuk mengurangi nyeri kepala. Itu sebenarnya pertolongan pertamanya. Terus sebenarnya ada juga yang lebih penting, yaitu adalah kalau misalkan sudah punya nyeri kepala yang sering terjadi nih, nah gimana biar nyeri kepalanya itu bisa lebih jarang. Jadi pencegahannya, jadi selain mengurangi juga mencegah. Untuk pencegahan itu kita bisa melakukan beberapa teknik peregangan otot ya. Jadi ada yang namanya teknik peregangan leher. Kalau untuk teknik peregangan leher itu kita bisa mulai dari kepala itu ditolehkan ke kanan seperti ini, didorong 10 detik. Terus ke sisi satunya juga 10 detik. Terus habis itu dengak seperti gitu ini ya. 10 detik. Ini ke bawah nengok ke bawah 10 detik sama miring. Miring kanan, miring kiri 10 detik. Itu teknik satu. Terus teknik kedua ada cintak namanya. Jadi dagu ini seakan-akan kita dorong ke belakang seperti ini. Ditahan gitu 10 detik terus relak lagi. Seperti itu berulang-ulang sampai sekitar 30 detik. Itu bisa membantu juga. Sama teknik terakhir itu ada peregangan bahu. Jadi prinsipnya bahu itu kita angkat dulu maksimal, terus habis itu kita tahan 10 detik, terus dorong ke belakang, tarik ke belakang, tarik ke belakang 10 detik. Terus turunkan ke bawah 10 detik juga. Habis itu relax
1: lagi.
2: Itu bisa dilakukan di rumah. Ada juga beberapa mungkin bahan atau minuman yang bisa kita konsumsi juga buat ngurangin nyeri kepala. Misal kayak teh hangat, terutama teh peppermint itu bagus untuk mengurangi frekuensi nyeri kepala biar tidak terlalu sering. Terus tadi kopi 1-2 cangkir saja sehari itu bisa juga selama lambungnya nggak ada masalah ya. Terus jahe hangat itu juga bagus untuk mengurangi nyeri kepala. Selain itu aromaterapi beberapa aroma khusus itu bisa untuk mengurangi nyeri kepala juga.
1: Kalau misalnya dok obat di apotek itu untuk apa yang aman dok?
2: Paling aman sebenarnya adalah paracetamol. Cuman memang paracetamol itu kebanyakan kalau di apotek itu kan 500 mg ya satu tabletnya ya. Nah, beberapa sebenarnya kalau orang dewasa itu biasanya dosisnya minimal 650. Jadi bisa cari paracetamolnya yang 600-an miligram atau kalau pakai yang 500 bisa 1,5 tablet sebenarnya. Kecuali untuk anak-anak atau orang dewasa yang kurus banget bobotnya nggak sampai 40 kayak gitu. Tapi kalau di atas 40 kilo 600-an miligram itu paling aman dan insya Allah efektif untuk pertolongan pertama nyeri kepala.
1: Dok, satu pertanyaan dijawab singkat sebelum kita closing ya dok ya. Ada Kak Tio dari Sleman bertanya, dok, kalau kita tidur dan mendadak bangun, pusingnya nggak hilang-hilang, bahkan sampai berjam-jam. Gimana cara menguranginya, dok?
2: Tidur malam ya berarti ya?
1: Tidur malam.
2: Pertama, kalau saya ada yang namanya sleep hygiene ya, atau higienisitas tidur. Intinya adalah kita harus menjaga tidur itu sesehat mungkin. Oke. Tidur di jam mulai tidur di jam yang sama setiap hari. Oke. Tidur di lingkungan yang mendukung, yaitu gelap, tenang, seperti itu. Kasurnya nyaman. Oke. Terus hanya menggunakan kasur itu untuk aktivitas tidur saja. Jangan gunakan kasur itu untuk kerja atau lain-lain seperti itu. Kalau bisa itu di luar kamar, kayak atau di luar kasur. Oke, terus usahakan juga bangun di jam yang kurang lebih sama setiap hari. Minimal 7-8 jam. Oke. Kemudian sebelum tidur bisa biasakan minum air hangat dulu. Oke. Dan kalau misalkan nyeri kepalanya sudah lama dan sering sekali, sebelum tidur bisa minum tadi paracetamol dulu. Itu semoga bisa membantu mencegah supaya nyeri kepalanya tidak kambuh.
1: Oke, terima kasih Dokter Roni. Ya. Oke, pesannya buat sahabat pendengar, buat masyarakat Kota Magelang yang lagi mendengarkan nih Dok, monggo silahkan.
2: Oke, nyeri kepala mungkin insya Allah tidak menandakan sesuatu yang sangat berbahaya. Mayoritas memang ringan. Tetapi apabila nyeri kepala itu sudah mengganggu aktivitas kita, produktivitas kita, jangan kita biarkan, dan jangan ragu untuk periksa ke dokter saraf. Insya Allah akan kita bantu untuk mencari tahu penyebab nyeri kepalanya dan juga mengatasi nyeri kepalanya sehingga kita bisa hidup lebih produktif. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Dokter Roni, luar biasa ya sahabat pendengar hari ini bincang sehat keluarga. Jadi ini penyakit ataupun sakit kepala ini adalah hal yang sering kita rasakan ya, tapi jangan diremehkan begitu saja, siapa tahu ada sesuatu di baliknya ya. Jadi jangan takut untuk konsultasi ke dokter ya, dan tentunya di RSUD Tidar juga sudah ada ya Dok ya, fasilitasnya lengkap, monggo silahkan. Dan terima kasih untuk sahabat pendengar yang sudah stay tune bersama dengan kami. Tentunya jangan lupa untuk selalu ikuti Bincang Sehat Keluarga setiap hari Kamis jam 10 pagi, dan Salsa bersama dengan segenap kru yang bertugas di hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lembang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendengar, kembali lagi ya bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Terima kasih yang masih stay tune sejak jam 9 tadi dan kita masuk di Bincang Sehat Keluarga. Dan semoga tadi Bincang Sehat Keluarga bisa memberikan insight, kemudian bisa memberikan pandangan pada kita semua ya, bahwa kita harus lebih aware terhadap yang namanya sakit kepala. Jangan diremehkan, kalau itu terjadi terus menerus berarti ini bisa menjadi salah satu tanda bahaya atau red flag yang mungkin saja kita perlu untuk berkonsultasi ke tenaga profesional. Baik, Salsa mau menyapa yang sudah gabung ya. Ada Bunda Eti yang bergabung barengan sama Salsa. Assalamualaikum Mbak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bunda Eti. Salamnya buat Bu Sadowo, Bu Haryani, Bu Erna Dwi, terus juga buat Bu Nani, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Murni, Pak Pri, dan semuanya aja. Oke, baik, terima kasih ya buat Bunda Eti, sehat selalu dan semoga sehat terus ya. Nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan. Baik, selamat mendengar, masih menemani tentunya hingga nanti di jam 12 siang. Dan masih ada waktu sekitar 45 menit ya untuk hadirkan lagu-lagu favorit Anda yang mau gabung. Masih salah satu kebersamaannya untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Terlalu dari Andre Hehanusa menemani kita di menit ke-16 lepas dari jam 11 siang. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga.

0: Ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi, hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

Baik sahabat pendengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 11 yang tadi di Inspirasi Keluarga. Dimulai dari sesi pertama di jam 9 pagi dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri. Terima kasih buat Bu Sadoa yang sudah bergabung. Nanti lagunya untuk pungkasan ya akan Salsa hadirkan. Dan sahabat pendengar, Salsa mesti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, halo, sobat pendengar. Selamat beristirahat sambil nge-charge mood lagi untuk bisa kembali semangat ya di jam-jam yang penuh dengan kesibukan ini. Well, sahabat, Kamis Manis hadir bersama sajian musik spesial wanita. Ada 10 lagu yang siap banget untuk kita bahas satu persatu. Jadi, don't go anywhere, just stay tune di 103,5. Anyway, di urutan pertama, datang dari sosok dewasa bagi seorang perempuan. Ya, tentu saja, perjalanan menjadi dewasa adalah perjalanan batin yang mendalam menuju self-acceptance atau penerimaan diri dan juga self-worth, harga diri. Gak usah nunggu validasi eksternal untuk merasa berharga, karena kamu sudah berharga. Termasuk ketika sedang berada pada hubungan yang tidak sehat, berani untuk mengungkapkan dan menyudahi, meski memang tidak mudah. Fergie rilis lagu ini, Big Girls Don't Cry, dengan lirik yang menggambarkan proses penyembuhan diri setelah berani mengakhiri hubungan yang penuh dengan toksik. Big Girls Don't Cry jadi metafora untuk menahan diri dari kesedihan yang berlarut-larut demi menjadi lebih kuat. So here it is.

Jojo hadir dengan lagu yang menjadi penegasan akan harga diri seorang wanita yang sadar. Ia berhak mendapatkan yang lebih baik daripada sekedar permintaan maaf yang terlambat. Meski bertema putus cinta, tapi lagu ini jadi power ballad yang memberikan pesan kuat untuk tidak bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. So now please welcome lagu yang dirilis di tahun 2006, Jojo, Too Little, Too Late.

0: Guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja, mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Yuk, yuk. Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumpet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
6: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sahabat pendengar, ada Vita di sini di sajian musik spesial wanita. Berhenti mencari validasi tentang nilai dari diri kita. Apalagi nampaknya hari ini menjadi point of view yang paling mendasar dari menjalani sebuah hubungan. Seorang wanita tahu bahwa nilai diri tidak berkurang berdasarkan ketidakmampuan orang lain untuk melihatnya. Ya, semacam butuh kacamata yang pas aja untuk melihat objek atau subjek yang benar-benar okay. Self love jadi kunci utama sih untuk bisa menghindari hubungan toksik. Irreplaceable dirilis Beyonce yang menceritakan harga diri wanita dengan penuh keberanian untuk bisa mengusir pasangan yang tidak setia. Usir lalat-lalat itu dan move on tanpa penyesalan. Ini sih cocok banget ya buat para independent women. So now please welcome Beyonce, Irreplaceable.

ini, satu lagu cinta populer dari era 2000-an bernuansa R&B pop ballad yang lembut, tulus, dan romantis dari Pussycat Dolls. Lagu tentang komitmen, kesetiaan, dan cinta mendalam, sebuah hubungan monogami. Liriknya menegaskan keinginan untuk terus bersama pasangan selamanya karena tidak ada orang lain yang bisa membuat mereka merasa seistimewa itu. Pussycat Dolls,

0: Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Well, Vita kali ini bawa lagu hip-hop yang liriknya lebih luas cakupannya tentang kemanusiaan. Dengan menggabungkan ritme hip-hop R&B yang kuat, membuat lagu ini tuh makin ear-catching banget. Where is the Love? Adalah respon terhadap konflik global atas ketegangan dunia dan terorisme. Dirilis oleh Black Eyed Peas di tahun 2003, merupakan protes sosial yang mempertanyakan hilangnya kasih sayang, kemanusiaan, dan kedamaian di tengah maraknya rasisme, kekerasan geng, dan ketidakadilan sosial saat itu. Where is the Love?

0: terjamin meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Kilo hadir dengan musik urban R&B di awal tahun 2000-an dengan melodi pop yang sangat mudah diingat. Love Don't Cost a Thing. Lagu ini tuh asik banget buat didengerin. Hadir dengan sosok wanita yang merasa tidak bahagia karena kekasihnya terlalu materialistis dan mengira cinta bisa dibeli dengan uang atau barang-barang mewah. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing.

bergabung menjadi bagian dari CIA ya, untuk bisa mengungkap insting-insting apakah pasangannya setia atau tidak. Lagu ini tuh seakan jadi buah sindiran untuk ayah Britney saat itu. Dirilis di tahun 2008 sebagai single utama dari album yang benar-benar kayak panggung buat seseorang yang disindirnya itu. Circus, Britney Spears, Womanizer.

0: Dedek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

membuat kita sampai di segmen yang terakhir dengan lagu Solidaritas yang menjadi himmi, tanggung jawab sosial yang mengajak semua orang untuk tidak diam menghadapi ketidakadilan atau sebuah penderitaan. Apalagi kita lihat banyak kasus pelecehan di mana-mana gitu ya sahabat. Ancaman ini tuh harus butuh keberanian untuk dilawan. Termasuk orang-orang di sekitar, mereka juga punya tanggung jawab yang sama untuk peduli pada korban di sekelilingnya. Bisa jadi mereka cuma ngunggah aja tapi tidak peduli. Bisa jadi mereka cuma menjadi jurnalistik media sosial aja tapi kurang peka. Jadi yuk sama-sama kita peduli pada beragam ketidakadilan. Destiny's Child, stand up for love.

The last but not least, Genie in a Bottle adalah metafora yang menggambarkan seorang wanita muda yang ingin diperlakukan dengan hormat dan tidak ingin memberikan segalanya begitu saja ya pada pria-pria dengan ketertarikan fisik saja. So girls, sayangi diri kita karena kita berharga. Christina Aguilera, Genie in a Bottle, jadi lagu yang terakhir untuk bisa membersamai Vita pamit di sajian musik spesial wanita. Sampai jumpa ya di segmen selanjutnya, tentu dari 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Tetap bahagia and see you, dadah, bye-bye.

0: Warta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus.
2: Penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak.
0: Kantor staf kepresidenan mengingatkan pengelola dapur MBG untuk tidak berbuat curang. DKP 3 Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan antemortem, memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia resmi memperkenalkan Volago sebagai penyedia layanan over the top siaran Piala Dunia 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kantor staf kepresidenan mengingatkan pengelola dapur MBG untuk tidak berbuat curang demi mencari keuntungan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi ada kepala BGN ke sini.
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyampaikan KSP akan mengawasi dan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program utama dari Presiden Prabowo Subianto. Program MBG telah menggerakkan perekonomian di desa dan gizi anak Indonesia tercukupi. Oleh sebab itu, Dudung mengingatkan pengelola dapur MBG atau oknum untuk tidak berbuat curang demi mendapatkan keuntungan.
3: KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus. Dan alhamdulillah kita sinergi dengan BGN dan BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak dan ini akan ditingkatkan kembali.
4: Di lain kesempatan, seorang petugas MBG di Solo bernama Daniel Rio Ananta mengatakan MBG telah membuka lapangan kerja untuknya. Daniel merupakan pekerja kernet kemudian menjadi cleaning service di dapur MBG, lalu diangkat menjadi juru masak MBG. Rio menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Rio berharap program MBG akan terus berlanjut.
5: Dan alhamdulillah menguntungkan sekali. Pertama itu saya menjadi cleaning service di sini. Habis itu KA-nya itu tahu kinerja saya bagus. Habis itu naik menjadi pemorsian. Chef sudah tahu bisa masak, saya ikut koki. Alhamdulillah sangat beruntungan sekali. Harapan saya semoga MBG diperlancar lagi, bisa menjadi mendapatkan lawan pekerjaan yang banyak buat masyarakat. Dan terima kasih Pak Prabowo, semoga dilancarkan terus program-programnya.
4: Hingga saat ini program MBG telah menyasar 61,9 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat MBG tercapai pada tahun ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular, layak, dan menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. DKP 3 Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan antemortem. Emil Akbar dari RRI Malang melaporkan selengkapnya.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Para dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP 3 Kabupaten Pasuruan Muhammad Saifi mengatakan, pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan, terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.
2: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian baik penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POL dan yang lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
6: Sementara itu salah seorang pemilik lapak hewan kurban Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban. Dari jumlah tersebut separuhnya telah terjual dengan harga mulai 2,5 juta sampai 4,5 juta untuk satu ekor kambing serta 20 jutaan untuk satu ekor sapi.
7: Kalau di sini kalau sapi 10 ekor. Kalau kambing kisaran kalau sama yang di rumah 80. Harga sampai yang bawah sampai 2,5, ada yang 4,5, 4,2, sapi 21 sampai 20
8: beratas. Kalau lapak kami beda daripada yang lain. Kalau beli 10 sapi dapat 1 sapi. Tapi kalau beli 1 sapi
6: dari 2 lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya surat keterangan kesehatan hewan kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan. Emil Akbar melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran CR 8 atau ECTI Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Pameran ini menghadirkan 80 lukisan tokoh cendekiawan Indonesia karya seniman Paul Hendro sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi intelektual sampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
9: Kementerian Kebudayaan meraih rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran CR 80 Gelora Api Kebangkitan yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Rabu. Penghargaan MURI itu diberikan untuk kategori pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak. Dalam pameran tersebut ditampilkan 80 lukisan tokoh intelektual Indonesia karya seniman Paul Hendro. Pameran ini dibuka bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa tidak lepas dari peran para cendekiawan, pemikir, dan tokoh intelektual yang ikut membangun arah perjalanan Indonesia. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan pameran tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual Indonesia. Menurutnya, karya-karya yang ditampilkan bukan hanya memiliki nilai seni, tetapi juga merekam kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa.
10: Pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak yang menghadirkan 80 tokoh karya Pak Paul Hendro ini menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa. Dan kami sangat apresiasi karena perjalanan dari kalangan intelektual ini dilukis sedemikian rupa.
9: Selain pameran lukisan tokoh intelektual, Museum Kebangkitan Nasional juga menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan pengalaman interaktif bagi pengunjung, termasuk program rebahan di Asrama Stovia yang mengajak masyarakat mengenal sejarah secara lebih dekat. Kepala Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan

0: NS Nurjadin mengatakan, Museum Kebangkitan Nasional kini tidak hanya menghadirkan pameran konvensional, tetapi juga pengalaman yang lebih interaktif bagi masyarakat. Pameran Siat 80 Gelora Api Kebangkitan dibuka untuk umum mulai 20 hingga 30 Mei 2026 di Museum Kebangkitan Nasional. Selain meraih rekor MURI untuk pameran tokoh cendekiawan terbanyak, Kementerian Kebudayaan juga menerima penghargaan MURI atas penetapan lukisan cadas tertua dan penetapan cagar budaya nasional terbanyak di Indonesia. Dari Jakarta, Ofla Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Tamalan Rea dengan tegas menolak pembangkit sampah menjadi energi listrik di kawasan Bira, Kecamatan Tamalan Rea, dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang lokasi pembangunan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Edwin Masud dari RRI Makassar.
2: Penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit sampah menjadi energi listrik PSEL di kawasan Bira, Kecamatan Tamalan Rea kembali mencuat. Belasan warga yang tergabung dalam gerakan rakyat menolak pembangunan PSEL mendatangi kantor Wali Kota Makassar menyampaikan langsung aspirasinya kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Koordinator Gerakan Rakyat Menolak Pembangunan PSEL, Haji Akbar, mengatakan masyarakat merasa proses penetapan lokasi proyek telah menyalahi aturan dan mengabaikan kondisi real di lapangan. Warga juga menilai lokasi pembangunan tidak layak dan berpotensi mengancam keselamatan serta kenyamanan masyarakat sekitar.
3: Sama-sama kita ketahui bahwa prosesnya ini secara alu ini sudah melanggar aturannya. Saya cuma mengatakan, tidak usah bisa menggambarkan bagaimana prosesnya atau bagaimananya. Kita sudah sama mengetahuinya. Sudah banyak media-media yang mengetahui posisi dan lokasi kampung kami. Intinya begini, kalau memang pemerintah kota, intinya pemerintah pusat, memaksakan untuk melakukan pembangunan di kampung kami, maka dia akan berbenturan dengan masyarakat. Intinya, kami masyarakat di bawah tetap akan melakukan penolakan, baik berupa secara hukum maupun secara fisik. Jadi kalau memang pemerintah pusat memaksakan lokasi yang ada di kampung kami siap untuk mempertaruhkan nyawa kami. Jadi untuk teknisnya mungkin teman-teman media sudah mengetahui bahwa kelayakan di kampung kami memang sudah tidak layak. Mungkin itu dari saya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, pemerintah kota telah menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi warga. Menurut Helmi, seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan.
4: Dan kita menjelaskan secara normatif apa-apa yang sudah kita ambil, dan tadi masyarakat itu hanya mau mengetahui bagaimana sikap Pemkot terhadap putusan sidang. Mudah-mudahan itu bisa kita masukkan menjadi bagian yang nanti di keputusan ini, keputusan untuk pelaksanaan PSL dengan khusus.
2: Meski demikian, Helmi Budiman menegaskan proyek PSEL merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN, sehingga keputusan akhir tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Kota Makassar. Ia menyebut Pemkot akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak kementerian terkait dalam waktu dekat, termasuk menyampaikan aspirasi warga yang sebelumnya sempat dibahas dalam sidang.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Info Haji kali ini kita awali dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan yang mengimbau para calon haji asal wilayah setempat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kebugaran fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Laporan yang disampaikan Hairo Rizki dari RRI Palembang.
6: Lukman, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kementerian Provinsi Sumatera Selatan mengimbau para calon haji asal wilayah tempat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan juga kebugaran fisik selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Bina dan Pengendali Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, Muhibullah, menegaskan bahwa kondisi cuaca tahun ini memerlukan ketahanan fisik. Ia juga mengimbau jemaah untuk melakukan mitigasi mandiri. Jemaah diminta untuk minum air secara rutin tanpa menunggu haus untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, menurutnya penggunaan alat pelindung diri seperti payung, topi, kacamata hitam, dan juga tabir surya menjadi hal penting saat beraktivitas di luar ruangan. Kemenhub Sumsel juga menekankan agar pentingnya mengenali tanda-tanda heat stroke seperti pusing, lemas, dan juga kenaikan suhu tubuh secara mendadak. Bagi calon haji yang merasakan gejala tersebut diminta segera mencari tempat berteduh dan juga melapor kepada petugas kloter masing-masing.
7: Karena isu kesehatan ini menjadi faktor utama sebelum mereka melunasi pembayaran BPIN atau biaya perjalanan ibadah haji sambil yang berjalan. Karena kesehatan inilah yang menyebabkan dan dapat menjadikan seseorang itu bisa menunaikan BPIN haji berangkat ke tanah suci atau tertunda. Mulai dari sekarang jamaah yang estimasi mereka dapat menjaga kesehatan, untuk siapkan diri, menghukum wajib haji tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
6: Dia juga menambahkan jemaah seharusnya memiliki strategi dalam beribadah agar tetap bugar saat hari Arafah. Hal ini penting karena puncak haji Arafah, Musdalifah, dan juga Mina merupakan rukun wajib, sehingga jangan sampai kondisi jemaah justru menurun karena kelelahan aktivitas sunnah. Di Palembang, Sumsel, Hairul Rizki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Palembang, Sumatera Selatan kita menuju ke Aceh, di mana sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang berbeda, yakni kloter 03 BTJ dan kloter 13 BTJ. Selengkapnya bersama dengan Irham Syah dari RRI Melabuh. Irham.
8: Baik, terima kasih. Sebanyak 4.703 jemaah calon haji asal Aceh yang bergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 hingga 12 telah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Keberangkatan para jemaah dilakukan melalui embarkasi Aceh di Banda Aceh dan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang yang berbeda, yakni kloter 3 dan kloter 13. Kloter 3 diberangkatkan pada 8 Mei 2026 pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat dan bergabung bersama jemaah asal Aceh Utara serta Aceh Jaya. Sementara 3 jemaah lainnya yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menuju Bandara SIM pada hari Selasa dini hari dan terbang menuju Jeddah pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat menggunakan penerbangan GIA 2413. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat, Haji Dedi Kamarni, saat diwawancarai pagi tadi mengatakan berdasarkan data sementara seluruh jemaah asal Aceh Barat telah berada di Mekah.
9: Pada khususnya dan jemaah haji Aceh pada umumnya itu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah jemaah haji Aceh Barat pada tahun ini sejumlah 261 orang, dengan rincian 254 orang itu diberangkatkan di kloter 3 dan 3 orang diberangkatkan di kloter 13. Semuanya sudah sampai ke Tanah Suci dan menurut informasi yang kami terima kemarin, semua jemaah itu sudah melaksanakan umrah wajib karena semua jemaah Aceh Barat itu mengambil haji tamattu, jadi harus melaksanakan umrah dulu. Dan untuk sekarang kegiatan mereka adalah persiapan ke Arafah dan pembayaran dam. Dam untuk tahun ini telah dibayarkan semua melalui bank Araji ataupun Masnah dan semua jemaah sudah membayarkan damnya ke bank Araji tersebut. Untuk puncak masuk kemangan sama jadwal pengulangan kalau tidak ada perubahan itu tanggal 18 Juni 2026. Nanti ulang mereka langsung bertolak dari Madinah karena setelah Arafah nanti jamaah akan berangkatkan ke Madinah selama 8 hari di Madinah baru akan bertolak ke tanah air.
8: Pihak Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Dari Melabuh Kabupaten Aceh Barat, Irham Syah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Melaboh Aceh kita menuju ke Cirebon Jawa Barat, di mana keberangkatan 40 kloter jemaah haji dari embarkasi BIJB Kertajati telah selesai dilaksanakan. 99,8% jemaah berangkat ke Tanah Suci. Aura Aulia dari RRI Cirebon melaporkan.
10: Ya, pendengar, proses pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati telah selesai dilaksanakan dengan lancar pada Rabu 20 Mei 2026. Seluruh penerbangan dari kloter pertama hingga kloter terakhir berjalan sesuai jadwal tanpa kendala yang berarti. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Nuril Huda mengatakan bahwa total 40 kloter jemaah haji telah diberangkatkan dengan tingkat ketepatan waktu mencapai 100%. Ia menyebut tidak ada keterlambatan maupun gangguan operasional selama proses keberangkatan. Ia menjelaskan dari total 11.620 calon jemaah haji yang direncanakan berangkat, ini sebanyak 17.585 orang berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci, sementara sebagian kecil lainnya batal berangkat karena alasan kesehatan hingga ada juga yang meninggal dunia. Berikut keterangan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Nuril Huda.
11: Jemaah yang berangkat dari total 17.620 yang rencana calon jemaah haji yang berangkat adalah 17.585, artinya ada 99,8% jemaah bisa berangkat, dan sisanya yang tidak berangkat memang ada berbagai macam karena rata-rata memang tidak layak terbang karena kesehatan, walaupun ada juga ada satu atau berapa pekerja juga ada yang meninggal dunia kemarin, jadi akhirnya nggak jadi berangkat, tapi persentasenya sangat kecil karena totalnya yang berangkat adalah 99,8, berarti sekitar 0,2 paling yang tidak jadi berangkat.
10: Nuril Huda mengatakan bahwa selama pemberangkatan jemaah haji, koordinasi lintas sektor berjalan dengan sangat baik. Bahkan pada hari pemberangkatan terakhir kemarin 20 Mei 2026, terdapat 3 kloter yang diberangkatkan pada hari yang sama tanpa mengalami kendala. Keberhasilan penyelenggaraan penerbangan haji tahun ini menurutnya menjadi bukti kesiapan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Majalengka dalam melayani penerbangan berskala besar. Ia optimis pelayanan serupa dapat kembali berjalan optimal saat fase pemulangan jemaah yang direncanakan dimulai pada awal Juni 2026 mendatang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari tanah air kita menuju ke Tanah Suci, Musrif Dini Hajah Lili Nur Khalid mengatakan yang terpenting dalam perjalanan haji adalah kesucian diri atau istinja, baik dalam melakukan tawaf dan sholat. Karena itu setiap wanita harus mengetahui cara mensucikan diri dan hal-hal yang membatalkan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Musrif Dini Hajah Lili Nur Khalid mengatakan yang terpenting dalam perjalanan haji adalah kesucian diri atau istinja, baik dalam melakukan tawaf dan sholat. Karena itu setiap wanita harus mengetahui cara mensucikan diri dan hal-hal yang membatalkannya. Salah satu contoh adalah sebelum melakukan sholat, maka istinja itu harus dituntaskan. Menurutnya, sesuatu yang keluar dari jalan dua, yaitu depan atau alat kemaluan dan belakang. Dijelaskan Lili, bila wanita sedang haid dan tidak melakukan sholat, maka saat tawaf misalnya harus dibersihkan dahulu organ vitalnya dengan tisu basah baik di sisi kanan kiri maupun sisi tengah. Berikut keterangan dari Lili.
13: Cara membersihkan bagaimana? Ya, ini cara membersihkannya. Harus pakai tisu basah dulu sebelah kanan, harus pakai tisu basah sebelah kiri, dan satu tisu basah di tengah-tengah itu. Tengah-tengah yang jangan jalan di luar tadi. Ini penting. Karena kalau itu belum bersih dan suci, tidak bisa melakukan sholat. Nah, bagaimana kalau di, tadi bertanya, kalau di sana nggak ada air misalnya? Nah, repot kan nggak ada air bagaimana? Ya, itu namanya dimakfu, tayamum, akhirnya.
12: Dan pendengar ditambahkan Lili, istinja ini harus diatasi dengan sempurna, karena sholat dengan kondisi yang ada najisnya tidak bisa melakukan sholat. Bila saat wukuf misalnya belum menemukan air, bisa melakukan tayamum. Dan bila seseorang wanita dalam keadaan haid tetapi bisa melakukan umroh wajib kecuali melaksanakan sholat. Namun demikian, dia harus tetap banyak istighfar dan banyak sholawat. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI. Terus mengendara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri berupaya menjalankan komunikasi dengan keluarga 9 warga negara Indonesia di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Heni Hamidah. Ia menjelaskan komunikasi tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memberikan informasi terbaru terkait kondisi para WNI, terutama bagi WNI yang saat ini masih dipantau keberadaannya setelah diintersep militer Israel. Kita beralih ke informasi olahraga. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI resmi perkenalkan Volago sebagai penyedia layanan over the top atau OTT siaran Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
14: Kami ingin menyampaikan bahwa hari ini kami memperkenalkan mitra kerjasama strategis TVRI yaitu PT Volago Global Nusantara sebagai mitra layanan over the top atau OTT pertama untuk penyiaran.
15: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI secara resmi memperkenalkan PT Volago Global Nusantara atau Volago sebagai penyedia layanan over the top atau OTT untuk siaran Piala Dunia 2026. Pengenalan ini dilakukan melalui konferensi pers di Media Center Piala Dunia 2026 TVRI di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Volago akan berperan menyediakan layanan streaming bagi masyarakat yang ingin menyaksikan siaran Piala Dunia melalui aplikasi mobile. Pelaksana tugas Direktur Utama LPP TVRI Rika Damayanti menjelaskan, TVRI menyadari pola konsumsi masyarakat terhadap media kini telah berkembang. Kerjasama dengan Volago adalah cara TVRI menjawab kebutuhan masyarakat modern yang pola konsumsi siarannya sudah bergeser ke era streaming dan aplikasi mobile.
16: Prinsipnya tetap sama, bahwa sekarang ini cara mengkonsumsi media itu kan sudah berubah, ya. Sudah berubah, masyarakat tidak lagi menonton secara konvensional saja, tetapi juga dengan dinamika yang ada, dengan perkembangan teknologi yang ada, maka sekarang gaya menonton juga harus yang bisa dengan cepat diakses, bisa dengan mudah dijangkau, dan itulah makanya kenapa kemudian TVRI harus mempunyai mitra untuk mencapai tujuan bahwa semua masyarakat bisa menonton siaran Piala Dunia ini tapi dengan berbagai cara.
15: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Volago Global Nusantara Subioto Jingga mengapresiasi kerjasama bersama TVRI. Ia menilai distribusi digital menjadi kebutuhan utama dalam perkembangan konsumsi media saat ini dan masyarakat berhak mendapatkan internet dengan kualitas maksimal.
17: Saya sih berharap ini merupakan awal kerjasama strategis yang bagus, mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan multiplier efeknya yang lebih tinggi. Dan di sini juga saya ingin berterima kasih kita menjalin kerjasama strategis dengan Wi-Fi, dengan Pak Fadel dan teman-teman. Kita akan memberikan kerjasama khusus dengan seluruh pelanggan internet rakyat dan search di Indonesia ini, supaya semua orang bisa menikmati dengan kecepatan speed yang cepat ya, tidak ada lagging nih sewaktu nonton. Nah, ini semua juga kita dari apps ini juga kita kerjasama dengan Huawei di belakang kita untuk mengurusin cloud-nya.
15: Melalui aplikasi Volaplay dari Volago, masyarakat dapat menyaksikan 104 pertandingan Piala Dunia 2026 secara langsung. Penonton juga dapat menikmati highlight, klip pertandingan, dan program editorial turnamen melalui perangkat digital. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan mempertemukan Meksiko kontra Afrika Selatan di Stadion Azteca, Meksiko. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Taratir. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar Berita Indonesia Live, sesi pertama kita awali informasi dari LPPL Tubabaku, radio streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Ada reporter Novia yang akan mengabarkan menuju kedaulatan digital. Pemkab Tubaba jadikan momentum Harkitnas 2026 untuk lindungi generasi muda. Rekan Novia, silakan informasi Anda.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tubaba memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 dengan merefleksikan arah baru perjuangan bangsa di era modern. Meskipun diguyur hujan gerimis, upacara yang dialihkan ke aula lantai 3 kantor Pemkab Tubaba pada Rabu 20 Mei 2026 tersebut tetap berlangsung dengan penuh khidmat dan semangat nasionalisme. Sekretaris Daerah Sekda Tubaba Insinyur Iwan Mursalin SSI MMMT yang bertindak sebagai pembina upacara membacakan sambutan resmi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutiara Vidya Hafiz. Peringatan tahun ini mengusung tema besar Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Sekda Iwan Mursalin ditegaskan bahwa esensi kebangkitan nasional bersifat mutatis mutandis, berubah menyesuaikan zaman tanpa kehilangan jati diri. Jika tahun 1908 menjadi fajar perjuangan intelektual Budi Utomo, maka tahun 2026 menjadi medan pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan informasi. Negara secara konkret hadir melindungi para tunas bangsa melalui pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 sejak akhir Maret lalu. Kebijakan ini secara tegas membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital beresiko tinggi. Selain informasi digital yang aman, peringatan Harkitnas ke-118 ini juga menyoroti penguatan fondasi kesejahteraan melalui 8 misi besar Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa program strategis nasional yang kini tengah dirasakan oleh masyarakat antara lain SDM unggul dan gizi, masifnya program makan bergizi gratis di sekolah serta pemerataan pendidikan lewat pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah afirmasi. Kesehatan merata, kehadiran program cek kesehatan gratis untuk memastikan perlindungan medis yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian ekonomi, penguatan koperasi desa atau kelurahan merah putih sebagai motor penggerak permodalan, logistik, serta penyedia sembako dan obat terjangkau agar desa tidak bergantung pada pihak luar. Di akhir prosesi upacara, Sekda Tubaba mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparatur pemerintah, akademisi, hingga generasi muda di Bumi Ragemsai Magiwawai, untuk menjadikan peringatan ini sebagai stimulan bangkit dari krisis multidimensi dunia. Menurut rangkaian acara, ia membakar semangat para peserta upacara dengan mengutip pesan historis Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, tentang filosofi darah merah dan kain putih yang melambangkan keberanian yang tak kunjung padam. Noviardianti, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Novia, laporan Anda. Berita kedua di sesi pertama ini kita beralih ke Kalimantan Selatan. Ada informasi dari Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Ada reporter Fajri yang telah bersiap akan mengabarkan jelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kota Baru lakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Silakan reporter Fajri.
2: Pendengar LPPL Indonesia, agar hewan kurban tetap sehat dan layak sebelum dipotong, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Baru membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban langsung ke kandang penampungan para pedagang ternak dan penyemprotan disinfektan guna mencegah penyebaran penyakit. Pada kesempatan itu, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Baru Teguh Arif Rahman di ruang kerjanya pada Rabu 20 Mei 2026 mengatakan, pemeriksaan terus dilakukan karena Lebaran Idul Adha sekitar 1 minggu lagi. Jadi tim terus melakukan pemeriksaan mulai kesehatan ternak, kondisi tubuh, hingga kelayakan hewan kurban sampai pemotongan nantinya, apakah kualitas dagingnya layak atau tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Teguh Arif juga menghimbau kepada para pedagang ternak agar menjaga kondisi hewan dengan memberikan pakan dan minuman yang cukup, serta perawatan yang baik agar kondisi tubuh hewan tetap terjaga sehingga tidak semakin kurus. Demikian Pajri LPPL Radio Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Fajri dari Gema Sajan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya berita dari Irama FM, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ada reporter Rizky Amelia yang akan mengabarkan, terima hibah rampasan KPK senilai 1,9 miliar Pemkab Purworejo, siap manfaatkan untuk dukung layanan publik. Silakan rekan Rizky Amelia.
3: Baik pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Purworejo resmi menerima hibah barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berupa aset tanah dan bangunan seluas 1.277 meter persegi pada Rabu 20 Mei 2026. Penyerahan hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima barang rampasan negara sekaligus penyerahan sertifikat hak milik oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK yang saat ini dijabat oleh Mungki Hadi Pratikto. Bersama dengan Bupati Purworejo Yuli Hastuti dan 7 penerima hibah lainnya yang dilaksanakan di Museum dan Kampung Seni Borobudur Kabupaten Magelang. Adapun aset tanah dan bangunan yang diterima Kabupaten Purworejo merupakan barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi di luar wilayah hukum Kabupaten Purworejo atas nama terpidana Yulma Nizar dengan nilai aset mencapai 1,9 miliar rupiah. Pada kesempatan tersebut, atas nama pemerintah Kabupaten Purworejo, Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPK. Penetapan hibah tersebut menurutnya adalah bentuk sinergi yang luar biasa antara KPK dan pemerintah daerah. Bupati menegaskan akan mempergunakan aset tersebut untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam melayani masyarakat. Lebih lanjut, Bupati Purworejo juga menegaskan bahwa Pemkab Purworejo akan terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Direktur Labuksi KPK Mukti Hadi Pratikno menyampaikan bahwa hibah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara hasil penanganan perkara yang ditangani oleh KPK. Melalui skema hibah tersebut, KPK menegaskan bahwa proses penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tidak hanya berfokus kepada hukum pidana, namun juga memastikan aset hasil kejahatan dapat kembali memberi manfaat bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah bagaimana setiap kejahatan, korupsi khususnya, semua asetnya tidak dapat lepas dan akan dirampas jika memang terbukti melakukan dari hasil tindak pidana korupsi. Serta asetnya akan dikembalikan kepada instansi atau lembaga terkait guna kebermanfaatan untuk masyarakat. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, rekan Rizky Amelia, selamat bertugas kembali.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Hirama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, pendengar Berita Indonesia Live, kita berada di sesi kedua Berita Indonesia Live. Kali ini akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi Indeks Harga Konsumen April 2026 bersama reporter Wisnu. Silakan reporter Wisnu

0: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia. Saat ini saya Wisnu.
1: Nah, di kesempatan pagi hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber. Ada yang pertama Lo Putu Novita Sari selaku statistisi ahli muda. Om Sastiastu, salam Soka Dharma. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Kemudian ada Iwayan Edi Dharma Putra selaku statistisi ahli pertama. Om Sastiastu, selamat pagi.
3: Om Sastiastu, nggih, selamat pagi.
1: Iya. Baik. Nah, tema kita di kesempatan pagi hari ini perkembangan indeks harga konsumen Kota Denpasar di bulan April 2026 ya. Nah, seperti biasa, bagaimana perkembangan umum indeks harga konsumen Kota Denpasar pada bulan April 2026? Silakan.
2: Nah, baik. Jadi selama bulan April 2026 ini kita mengalami inflasi mantuman ya, Pak, sebesar 0,19%. Nah, beberapa catatan peristiwa dari bulan April ini, itu adanya kenaikan harga plastik yang terjadi di bulan April, kemudian kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak non-subsidi, terus kenaikan harga LPG non-subsidi, kemudian kenaikan harga aftur yang mempengaruhi kenaikan harga tiket pesawat, dan turunnya harga cabai rawit yang sebelumnya meningkat cukup tajam pada bulan Maret 2026 karena adanya hari besar keagamaan.
1: Iya. Nah, apakah Kota Denpasar sendiri mengalami inflasi atau deflasi di bulan tersebut?
2: Di bulan April 2026 kita mengalami inflasi. Inflasi 0,19% secara mantuman. Sementara kalau secara year on year kita mengalami inflasi 2,51% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,06%. Jika dilihat dari kelompok yang mengalami inflasi pada bulan April secara mantuman, itu adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kemudian kelompok kesehatan, kelompok transportasi, seperti yang saya jelaskan tadi ada kenaikan harga aftur, lalu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, dan yang terakhir kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada bulan April 2026 mengalami deflasi.
1: Nah, di sini tadi dapat dijelaskan untuk tingkat inflasi mantuman dan year to year itu di Denpasar berapa tadi ya di bulan April?
2: Mantumannya 0,19. Year to year, year on year-nya 2,51.
1: Yang satu lagi?
2: Year to date atau tahunan.
1: Year to date-nya berapa?
2: 1,06.
1: Year to date kalender ya. Nah, bagaimana sih tren inflasi Kota Denpasar sendiri dibandingkan bulan sebelumnya?
2: Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi kan kita inflasi bulan ke bulannya itu kan 0,19 tuh, Pak. Itu artinya dibanding dengan bulan Maret atau bulan sebelumnya kita mengalami peningkatan harga.
1: Peningkatan harga
2: secara
1: ya.
2: Total ya, secara keseluruhan seperti itu. Dan tadi kan udah saya sebutkan kelompok-kelompok yang mengalami peningkatan itu dan yang mengalami penurunan gitu.
1: Iya. Nah, inflasi di bulan April 2026 masih dalam rentang target Bank Indonesia kah di sini?
3: Oke, baik. Jadi terkait inflasi April nih, 2026 ini memang kita masih dalam rentang target BI. Jadi untuk target itu sendiri kan di 2,5% plus minus 1% ya. Jadi untuk YOY-nya kita di 2,51%, jadi itu masih di dalam rentang target Bank Indonesia.
1: Iya. Nah, untuk apakah high season wisatawan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok sendiri di Kota Denpasar?
3: Nggih. Kalau terkait high season wisatawan itu memang memberikan andil yang cukup tinggi karena kan dari sisi permintaan dia meningkat, otomatis kebutuhan terhadap bahan-bahan pokok seperti beras itu akan meningkat, jadi itu akan memberikan andil yang positif terhadap inflasi di Denpasar.
1: Jadi berat, untuk high season-nya sendiri pastinya memberi andil gitu ya, iya, terutama wisatawan. Nah untuk peran budaya lokal sendiri seperti upacara keagamaan dalam mempengaruhi inflasi, adakah di sini perannya?
3: Baik, jadi terkait upacara keagamaan gitu, mungkin seperti kalau di Bali kan banyak nih ada acara-acara keagamaan seperti Galungan, Kuningan, seperti itu memberikan andil inflasi juga. Jadi misalnya seperti Canang Sari seperti ini, jadi kalau misalnya emang ada upacara-upacara yang besar seperti Galungan dan Kuningan itu akan memberikan andil yang cukup signifikan terhadap inflasi di Denpasar.
1: Baik, terima kasih buat Ibu Lelo Putu Novita Sari dan Bapak Iwayan Edi Dharma Putra di kesempatan pagi hari ini ya.
0: Demikian pendengar, saya Wisnu melaporkan untuk Persada ID Talk. Kembali ke studio.
4: Baik, demikian pendengar berita Indonesia Live Persada ID Talk, Indeks Harga Konsumen April 2026 bersama reporter Wisnu.
5: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Pendengar berita Indonesia Live. Selanjutnya kita beralih ke Luhak Nantuo FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada Oji Linggani yang akan melaporkan Bupati Eka Putra terima kunjungan Menteri PURI. Reporter Oji Linggani, silakan laporannya.
6: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra SEMM didampingi Sekda Abdurrahman Hadi dan beberapa kepala OPD terima kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia atau PURI Dodi Hanggodo beserta rombongan ke Kabupaten Tanah Datar Rabu 20 Mei 2026 di Indojalito Batu Sangkar. Kehadiran Menteri PURI didampingi Dirjen Sumber Daya Air Mejen TNI Purnawirawan Arno Aristoteles Paplapna Ritiau, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Bayu Kusuma, Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan Maria Doni Isa, Kepala Satker Prasarana Strategis, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Elsa Putra Friandi serta rombongan lainnya. Pernah diketahui kehadiran Menteri PURI ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meninjau kesiapan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat yang berada di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Baik pendengar, demikian Oji Linggani APPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Oji Linggani, selamat bertugas kembali. Baik, berita selanjutnya, resmikan Koperasi Merah Putih. Wakil Bupati Tabalong tekankan transparansi pengelolaan. Dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, silakan rekan Rina Rapitasari.
7: Terima kasih pendengar LPP Indonesia. Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf bersama Kodim 108 Tabalong meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sungai Bulu, Kecamatan Keluar, Kabupaten Tabalong pada 16 Mei lalu. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa koperasi harus dikelola dengan manajemen yang baik dan pembukuan yang tertib agar dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Menurut Habib Taufan, program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi momen penting untuk memperkuat pembangunan dari desa. Koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Habib Taufan juga menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih harus dikelola dengan manajemen yang baik, transparan, dan memiliki pembukuan yang tertib. Menurutnya, pencatatan barang masuk dan keluar menjadi hal penting agar arus kas koperasi tetap sehat dan berjalan dengan maksimal. Habib Taufan menambahkan Koperasi Merah Putih dapat menjadi tempat pemasaran produk unggulan desa, khususnya hasil pertanian dari wilayah selatan Kabupaten Tabalong. Ia mendorong agar produk asli desa Sungai Bulu seperti beras lokal dapat dikemas dengan baik dan dipasarkan melalui koperasi ini. Selain itu, Koperasi Merah Putih juga diharapkan dapat mempermudah petani dalam mendapatkan kebutuhan pertanian seperti pupuk dan pakan ternak, termasuk menyediakan layanan simpan pinjam dengan bunga ringan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Demikian Rina Rapitasari, LPPR Radio Sorot Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Rina Rapitasari dari Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
5: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Pendengar berita Indonesia Live, sebagai berita pertama di sesi ketiga ini, kita akan dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
8: Pendengar Apel Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Pemendagri Bima Arya meminta seluruh kepala daerah tidak mengabaikan atau menomorduakan program swasembada pangan nasional demi kepentingan janji politik di tingkat lokal. Bima Arya dalam keterangan persnya di Jakarta pada Sabtu menegaskan sinkronisasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan di tengah dinamika geopolitik global. Dia mengatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perlu dioptimalkan terutama melalui alokasi belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung intervensi pasar dan kelancaran distribusi bahan pangan. Selain itu, ia juga menekankan bahwa pentingnya kepekaan kepala daerah terhadap kondisi real di masyarakat dengan turun langsung ke lapangan. Ia juga menambahkan bahwa kepala daerah harus aktif untuk memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta mengecek harga komoditas secara berkala agar potensi gangguan pasokan dapat segera diantisipasi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Aan Kasianto. Pendengar Berita Indonesia Live, kita akan lanjutkan informasi berikutnya dari Radio Suara Anjuk Ladang FM, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ada reporter Edna Laila yang telah siap melaporkan berita pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak, salah satunya melalui peningkatan mutu layanan di sektor kesehatan. Demi mewujudkan target Kabupaten Layak Anak, Pemkab Nganjuk menggelar workshop pelayanan ramah anak bagi seluruh fasilitas kesehatan di wilayahnya. Silakan rekan Edna Laila.
9: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Komitmen pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk meraih predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA kini semakin diperkuat. Melalui Dinas Sosial P3A Kabupaten Nganjuk, Pemkab resmi menggelar workshop pelayanan ramah anak pada Rabu 20 Mei 2026 yang ditujukan bagi para tenaga medis dan pengelola fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Nganjuk. Agenda ini dilaksanakan di ruang rapat Candi Lor, bertujuan agar seluruh puskesmas dan rumah sakit daerah memiliki standarisasi yang sama dalam menangani pasien anak-anak. Tujuannya bukan hanya sekedar mengobati, tetapi juga menciptakan lingkungan fasilitas kesehatan yang aman, nyaman, dan bebas dari rasa trauma bagi anak. Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan ramah anak, khususnya di fasilitas kesehatan. Menurutnya, keberadaan fasilitas dan layanan yang mendukung kenyamanan anak menjadi kebutuhan penting yang harus diwujudkan bersama.
10: Nah ini yang betul-betul kami minta kepada rekan-rekan semuanya. Kita mulai dari pemerintah daerah, kita berikan contoh kepada semuanya, dan kami juga meminta untuk semua mitra-mitra yang lain, baik dari klinik-klinik kesehatan yang lain maupun rumah sakit yang lainnya, dari Bayangkara, Aisyah dan semuanya bisa bekerja sama untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak ini. Dan kita mulai dari faskes, dari fasilitas kesehatan yang betul-betul bisa memadai. Karena apa Bapak Ibu? Anak-anak ini sangat rentan.
9: Dengan adanya workshop ini, diharapkan paradigma pelayanan kesehatan di Nganjuk bisa lebih responsif terhadap hak anak, sehingga target Nganjuk sebagai Kabupaten Layak Anak seutuhnya dapat segera tercapai.
11: Saya Edna Laila dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang FM, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pendengar Berita Indonesia Live, demikianlah tadi sajian Berita Indonesia Live head edisi di hari Kamis 21 Mei 2026. Semoga berita-berita yang kami hadirkan bisa menjadi tambahan informasi bagi Anda. Saya Adiani beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Loh, tuh, ngapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
4: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.

0: dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Radio Magelang FM di udara untuk semua.
2: 103,5 Radio Magelang FM.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar, warga kota Magelang dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali hadir dalam program Bangun Magelang kita, di mana ini adalah ruang bersama untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan mengetahui berbagai program pembangunan kota Magelang. Dan sahabat, siang hari ini Kamis 21 Mei 2026. Spesial sekali karena kita kedatangan atau telah hadir di tengah-tengah kita secara langsung narasumber-narasumber yang akan membahas tentang inovasi pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta transformasi digital di Kota Magelang. Dan baik sahabat pendengar, Anda juga bisa menyaksikan program Bangun Magelang kita pada siang hari ini melalui tayangan YouTube Radio Magelang FM, kemudian TikTok, Instagram, dan Facebook Radio Magelang FM. Dan sahabat, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Wali Kota Magelang, Bapak Haji Damar Prastiono. Kemudian Kepala Diskom Insta Kota Magelang, Bapak Haji Muhammad Abdul Aziz. Juga Bapak Noki Rahmanto selaku Project Leader dari program Bangun Magelang kita. Dan baik, langsung saja kita sapa ketiga narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Langsung saja ini, selamat siang Bapak Wali Kota Magelang.
1: Selamat siang Mbak.
0: Apa kabarnya siang hari ini Pak Wali?
1: Alhamdulillah, ini tetap sehat insya Allah. Semangat.
0: Luar biasa. Suatu kehormatan ya Bapak Wali bisa hadir dan bisa memberikan inspirasi untuk kita semua Pak Wali.
1: Gih, terima kasih. Ini yang pertama-tama saya ucapkan assalamualaikum kepada seluruh pendengar Magelang 103,5 FM dimanapun Anda berada. Salam hormat dan sehat selalu untuk semuanya.
0: Baik, kemudian narasumber kita yang kedua, beliau adalah Bapak Kepala Diskom Insta Kota Magelang, Bapak Haji Muhammad Abdul Aziz. Selamat siang Pak Aziz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, juga yang kami hormati Bapak Wali Kota Magelang dan juga Mas Noki ini selaku inovator pada kegiatan siang hari ini.
0: Apa kabar Pak Aziz siang hari ini?
2: Ya, alhamdulillah ini, alhamdulillah masih sehat-sehat aja ini.
0: Alhamdulillah. Baik sahabat pendengar, untuk narasumber kita yang berikutnya adalah Bapak Noki Rahmanto selaku Project Leader Program Bangun Magelang kita. Selamat siang Pak Noki, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu.
0: Apa kabarnya siang hari ini Pak Noki?
3: Baik, alhamdulillah masih sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat terus ya Pak. Semangat selalu ya.
3: Semangat, semoga Radio Magelang FM juga semakin sukses di
0: dalam
3: semua usia.
0: Amin, amin, amin. Baik sahabat pendengar dan pemirsa YouTube Radio Magelang FM, nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0882-135-135 atau melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui kanal media sosial kami. Dan mari sampaikan aspirasi, masukan maupun pertanyaan Anda, karena suara masyarakat sangat berarti untuk kemajuan Kota Magelang. Dan semua aspirasi juga aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak dan dinas terkait. Dan oke, langsung saja ini ke Bapak Wali Kota Magelang ya, Bapak Haji Damar Prastiono. Mohon izin Pak Wali. Nah, saat ini kan pemerintah terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah nih Pak Wali. Nah, sebenarnya seberapa penting sih partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Magelang ini Pak Wali?
1: Ya, terima kasih Mbak. Ini saya jawab ya. Jadi peran pembangunan, peran masyarakat dalam pembangunan itu wajib. Hukumnya wajib, fardunya ain. Karena jelas tagline Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati. Esensinya adalah membangun bersama, itu berarti antara pemerintah dan masyarakat itu bersama-sama membangun, kan gitu. Jadi butuh kesadaran kolektif antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama membangun. Pemerintah mempunyai program-program yang luar biasa, yang pro sekali terhadap rakyat, dan justru program-program itu karena aspirasi rakyat juga. Artinya dari rakyat untuk rakyat. Nah, inilah konteksnya di situ itu. Mengapa peran masyarakat itu wajib dalam setiap pembangunan. Juga kami memandang bahwa masyarakat ini bukan cuma sebagai objek pembangunan saja, tapi masyarakat juga sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. Jadi makanya butuh kesadaran kolektif. Nah, gitu.
0: Seperti kita juga ikuti di media sosial Pak Wali ya, di mana Pak Wali juga terjun langsung ke masyarakat. Ini menandakan kedekatan Pak Wali dengan masyarakat ya, sehingga tidak ada rasa keengganan ketika ingin mengadukan segala sesuatu ke Pak Wali ya, Pak Wali ya.
1: Pasti itu menjadi artinya kalau saya bilang ini esensi dari membangun bersama tadi. Kami sebagai pimpinan daerah tentunya sebagai pelayan masyarakat. Jadi saya sampaikan esensinya lagi, pelayan masyarakat. Jadi pimpinan itu adalah pelayan masyarakat. Mengapa saya sering turun ke lapangan? Saya juga sebagai seorang yang memegang kendali monitoring dan evaluasi. Fungsi pimpinan juga sebagai monitoring evaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi juga. Saya setiap kali turun ke bawah, saya pastikan apakah program-program yang pro rakyat khususnya di Kota Magelang ini sudah dilaksanakan dengan betul, sudah dikerjakan dengan betul atau belum, dan sudah dirasakan masyarakat atau belum, atau sudah dipahami masyarakat atau belum. Nah, ini saya perlu memastikan hal tersebut. Makanya saya sering sekali turun ke bawah, dan juga kita bareng-bareng lah, kita bersih-bersih Magelang gitu, kita perindah kota ini ya, sambil kita menyapa masyarakat. Karena masyarakat saya yakin butuhlah apa itu interaksi secara langsung dengan pimpinannya.
0: Siap. Baik, ini untuk kemudian selanjutnya ke Kepala Diskominista Kota Magelang ini, Bapak. Dari sisi komunikasi dan teknologi informasi, bagaimana sih Diskom Insta mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat, Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Ayu dan juga kepada para pemirsa Magelang FM. Kami dari Diskom Insta itu selalu terus untuk mengembangkan berbagai kanal informasi agar masyarakat itu mudah untuk mendapatkan informasi yang benar, cepat, dan terpercaya. Jadi bisa melalui radio, melalui media sosial, melalui website resmi dari Pemerintah Kota Magelang, sampai ke layanan aduan masyarakat. Di kami ada mengelapor, ada di tingkat provinsi ada lapor GUP, dan di tingkat nasional ada span lapor. Dan kita juga Diskominfo juga mengelola 112 yang bisa diakses oleh masyarakat Kota Magelang. Semuanya itu kami optimalkan agar komunikasi pemerintah dengan warga semakin terbuka seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Walinya. Selain itu kami juga terus mengedukasi masyarakat agar bijak menggunakan media digital ya, sehingga tidak mudah terpaya, tidak mudah percaya hoax, dan aktif dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Saya kira itu Mbak Ayu.
0: Iya. Baik, ini luar biasa juga. Dan kemudian ke Pak Noki nih, Pak Noki Ramanto selaku project leader dari program Bangun Magelang Kita. Apa sih Pak sebenarnya tujuan utama dari program Bangun Magelang Kita ini?
3: Iya, terima kasih Mbak Ayu. Mohon izin Pak Wali Kota, Pak Kadiskom. Sekarang kita menyadari ya sejalan dengan yang sampaikan oleh beliau Pak Wali Kota dan Pak Diskom, bahwa informasi itu sekarang berjalan begitu cepat. Namun demikian, tadi ada informasi itu yang benar tersampaikan secara utuh ataupun yang kurang tepat ya, atau hoax, juga kurang menjangkau masyarakat secara seluruh seluruhnya, seluruh lapisan masyarakat ada yang belum terjangkau. Oleh karena itu, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia ini atau kita sebut Membangun Magelang Kita ini sebenarnya mempunyai apa tujuan. Yang pertama adalah supaya masyarakat tuh bisa terinformasi. Seluruh lapisan masyarakat bisa terinformasi mengenai program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang tentunya secara benar dan utuh. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama itu mungkin satu arah. Tapi kalau yang kedua, kita juga menyediakan kanal untuk partisipasi aktif masyarakat dengan cara masyarakat itu bisa menyampaikan usulan, saran, aspirasi ataupun aduan secara baik melalui kanal di radio, Magelang FM. Di mana nantinya tentunya data-data itu akan diverifikasi ya oleh tim Membangun Magelang Kita atau kita singkat MMK ini untuk kemudian dilanjutkan ke Monggo Lapor yang kanal yang sudah dipunyai oleh pemerintah Kota Magelang, pengelolanya di Diskominsta, kemudian untuk dilanjuti oleh OPD. Dari dua hal ini sebenarnya sudah bisa mencerminkan transparansi, keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kinerja dari pemerintah kota. Mungkin itu, Pak.
0: Apalagi melalui radio ya, Pak ya, barangkali ada sebagian dari masyarakat Kota Magelang, izin Pak Wali, yang kurang melek di media sosial. Mereka yang biasa mendengarkan radio yang usia-usia sepuh gitu, biasanya kan mereka hanya mendengarkan radio. Akhirnya bagaimana cara menyampaikan bisa melalui program ini ya, Pak Wali ya. Mohon izin Pak Wali, terkait apa yang disampaikan Pak Noki tadi, terkadang masyarakat itu masih ragu untuk menyampaikan aspirasi dan laporan, Pak Wali. Apa pesan untuk masyarakat ini, Pak?
1: Sebenarnya konsep kami itu kan jelas, bahwa apa yang kita lakukan ini kan semata-mata untuk masyarakat. Artinya aspirasi masyarakat apa kita kerjakan, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Kan gitu. Jadi saya rasa masyarakat monggo, kita banyak kanal untuk menyampaikan aspirasinya, juga lewat tadi sudah sampaikan ke dari Pak Kepala Dinas Diskominsta bahwa kita punya Monggo Lapor dan lain sebagainya. Ini gunakan. Juga kita ini kan juga punya metode musrenbang tingkat ke RT.
0: Sampai RT ya, Pak.
1: Sampai
0: ya?
1: RT. Jadi musrenbang sampai tingkat RT ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan seluruh aspirasi apa yang dibutuhkan di dalam lingkup RT tersebut. Ini adalah merupakan wadah untuk bagaimana kita mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan daripada masyarakat. Jadi sebenarnya konsep di Kota Magelang ini sudah sangat komprehensif dan inklusi, artinya untuk semua. Ini luar biasa. Dan juga di samping itu ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya memang mendadak dan sebagainya, bisa kita lewat Monggo Lapor. Bisa juga mungkin ke Pak RT, mungkin ke Pak RW, mungkin ke kelurahan. Hal seperti ini Insya Allah masyarakat sudah paham lah.
0: Mohon izin Pak Wali, ketika masyarakat itu melaporkan segala aduan langsung ke misalnya melalui kanal Monggo Lapor, termasuk melalui Bangun Magelang Kita, kemudian ditindaklanjuti oleh dinas atau pihak terkait, dan kebetulan Pak Wali itu juga ikut memantau, masyarakat itu bangga loh Pak Wali, luar biasa ketika aduannya itu Pak Wali juga care banget gitu. Ini merupakan kebanggaan tersendiri buat masyarakat Kota Magelang ya Pak Wali ya. Baik, dan luar biasa sekali penjelasan dari narasumber kita pada siang hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga pemahaman masyarakat tentang pembangunan serta partisipasi warga di Kota Magelang. Baik pendengar, jangan kemana-mana, obrolan menarik di program Bangun Magelang Kita masih akan berlanjut setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami karena masih ada informasi, edukasi, dan inspirasi lainnya seputar sekitar Kota Magelang. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135, di mana aspirasi maupun aduan Anda nanti akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Jangan kemana-mana, kita tetap di sini bersama program Bangun Magelang Kita.

0: Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan selamat siang, masih bersama saya Ayu L yang membersamai sahabat semua dalam program Bangun Magelang kita, di mana ini adalah merupakan ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota kita tercinta, Kota Magelang. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Baik sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota, di mana aspirasi, saran maupun masukan ini dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya. Dan melalui program Bangun Magelang kita, kita hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya, dan untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta, di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lingkungan, serta aktif menyampaikan aspirasi maupun laporan. Karena itu, pemerintah Kota Magelang terus membuka ruang komunikasi dua arah, yaitu di mana kami ingin masyarakat merasa dekat dengan pemerintah, mudah menyampaikan keluhan, dan juga mengetahui tindak lanjut dari setiap program yang masuk di program Bangun Magelang kita, dan menjadi salah satu media untuk memperkuat komunikasi tersebut. Baik, kemudian ini ke Pak Kepala Diskominista nih, Pak Bapak, mohon izin nih. Dari apa yang sudah disampaikan tadi ya, Pak Kadis, dari sisi keterbukaan informasi tadi juga sudah disampaikan ya Pak Kadis ya. Kemudian terkait hal tersebut, oh ini ke Pak Wali dulu ini, Pak Wali.
1: Nih,
0: kelewat ini Pak Wali, mohon izin. Dan Pak Wali, apa sih capaian yang saat ini dan sedang didorong oleh pemerintah Kota Magelang?
1: Jelas kami ini yang ini kan ada banyak program di Kota Magelang ini. Jadi kalau kita hitung itu ada 19 program.
0: Iya.
1: Tapi intinya dari 11 program itu membutuhkan daripada peran aktif masyarakat. Nah, peran aktif masyarakat ini tentunya kita terus mengedukasi, kita terus mengajak keterlibatan aktif daripada masyarakat. Nah, ini program utamanya di situ dulu. Contoh bagaimana kota ini kita ciptakan menjadi kota yang bersih, indah, rapi, sehat, dan lain sebagainya, yang sering saya sampaikan di setiap kesempatan. Mengapa ini saya tidak akan pernah lelah untuk mengajak masyarakat untuk hal-hal seperti itu? Karena memang modal Kota Magelang di situ. Bagaimana visi kota jasa dan kota perdagangan ini bisa kita jalankan dengan baik kalau peran serta masyarakat, kepedulian masyarakat, kesadaran masyarakat belum ada. Untuk itu saya terus mengajak bagaimana masyarakat peduli, bagaimana masyarakat untuk sadar kita bareng-bareng membangun Kota Magelang. Mengapa Indonesia Asri, gerakan Indonesia Asri ini kita internalisasi kepada seluruh yang ada di dalam kota ini? Karena ini bagi kami ini sangat sejalan sekali dengan tujuan strategis Kota Magelang. Terus yang berikutnya, bahwa kota jasa dan perdagangan ini yang kita yakini bisa menggerakkan roda ekonomi, bisa menumbuhkan ekonomi, dan juga tentunya saya yakin majunya kota dan sejahteranya masyarakat Magelang itu di sana. Seperti itu. Jadi kalau kita saya turun ke bawah, ayo resik-resik, kali ini diresiki, kampungnya diresiki, jero omah diresiki, yang bersih, tertata rapi. Ayo kita perhatikan kesehatan diri kita, kita olahraga, kita dan lain sebagainya. Ini tujuannya kan untuk masyarakat.
0: Iya.
1: Masyarakat sadar bahwa itu kebutuhan Anda sendiri. Pemerintah mengingatkan, mengajak, gitu, amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu, kalau orang bilang itu seperti itu. Marilah kita bareng-bareng. Karena saya yakin dengan pola-pola seperti itu, Anda ini akan mendapatkan sebuah values, nilai dalam hidup Anda. Hidup hanya sekali, tidak ada hidup dua kali. Artinya apa? Hidup yang betul-betul hidup. Saya pengen seperti itu. Yeah. Justru ini saya sayang saya, cinta saya terhadap masyarakat Kota Magelang. Saya mengajak seperti ini. Jadi esensinya di sana, Mbak.
0: Iya. Di mana seperti Bapak Wali sampaikan tentang resik-resik kebersihan ini, ternyata selama ini tanpa disadari sudah mendominasi aduan aspirasi di Monggo Lapor lho, Pak. Dan di program Bangun Magelang kita ini lho, Pak Wali. Dan ini masyarakat juga sangat apa ya, excited gitu. Di mana Pak Wali langsung terjun menindaklanjuti setiap aduan yang masuk ke kita juga ya, Pak Wali, yang berhubungan dengan resik-resik, dengan bersih-bersih dan dengan prasarana-prasarana yang ada di Kota Magelang.
1: Jadi gini, Mbak, sedikit saya sampaikan di kesempatan ini. Ada juga masyarakat, iki Kota Magelang kok programnya gresik-resik nyapu wae. Apa ora ana program liyane? Ini ada, Mbak. Ini ya masyarakat satu atau oknum siapa. Tapi itu enggak masalah. Bagi saya itu adalah informasi atau masukan. Perlu masyarakat ketahui bahwa gitu, bersih-bersih, bahwa kebersihan, kesehatan ini adalah hal yang fundamental. Ada pada diri kita, diri masing-masing individu. Ini harus paham, kebersihan, kesehatan, kan gitulah. Ini gitu itulah. Terus banyak program di Kota Magelang yang sudah kita jalankan. Ada angkot gratis, ini yang langsung ke anak-anak kita. Ada pelayanan kesehatan sampai jam 8 malam. Orang tidak bisa, masyarakat tidak bisa periksa di pagi hari, dia bisa periksa di sore hari. Ada anak merdeka gitu. Ada macam-macam, banyak sekali program yang ada di Kota Magelang. Contoh sekarang ya, mengapa saya itu selalu, kota ini harus bagus, harus kondusif. Karena apa? Kota ini tanpa event gitu. Ini saya kasihan. Kasihan masyarakat saya. Saya kasihan UMKM kita. Bagaimana UMKM bisa jualan laris?
0: Iya.
1: Gitu? Kalau orang enggak mau datang ke Kota Magelang. Maka dari itu, dengan bersihnya Kota Magelang, dengan keteraturannya Kota Magelang, dengan keindahan Kota Magelang, gitu? Dengan kondusivitas Kota Magelang, event itu akan diminati dan didatangi dari orang luar kota. Akhirnya kota ini rame. Kalau rame, orang jualan ya ikut rame.
0: Iya,
1: okupasi hotel
0: rame juga.
1: Rame.
0: Ya,
1: coba ini multiplier efeknya kan harus paham.
0: Iya.
1: Efek dominonya kan harus paham masyarakat. Jadi program itu yang komprehensif kita memikirkan seperti itu, tidak bisa parsial, parsial tidak bisa. Ini harus together, ini harus bareng-bareng, kan gitu. Tujuannya ke sana, Mbak. Jadi terus kita lakukan, kita dorong. Coba sekarang bayangkan, kita mempunyai jasa pendidikan. Mengapa jasa pendidikan ini saya masukkan ke dalam apa itu jasa utama? Ya, jasa utama itu ada pendidikan, ada pariwisata, juga ada kesehatan. Pendidikan ini sungguh luar biasa memutar roda ekonomi Kota Magelang. Kita punya beberapa universitas besar. Coba bayangkan. Dengan luas wilayah 18,5 km persegi, gitu. Tahun 2026 ini UNTIDAR itu sekitar ada kurang lebih ada 20 ribu mahasiswa. Belum ditambah UNIMA, belum ditambah Poltekkes dan sekolah-sekolah yang lainnya. Yang dia memerlukan kos, makan 3 kali, beraktivitas dan lain sebagainya. Ini luar biasa multiplier efeknya. Kalau kita enggak bersih, kalau kita enggak higienis, kalau kita enggak ramah, kalau kita enggak kondusif, orang nanti akan, jangan sekolah di Magelang karena ini, karena kotor, karena jorok, karena enggak kondusif. Ini yang rugi siapa?
0: Magelang sendiri.
1: Yang rugi Magelang sendiri, yang rugi rakyat sendiri. Untuk itu mari kita bareng-bareng. Bareng-bareng. Program ini tidak bisa jalan kalau kita tidak bareng-bareng. Kesadaran ini harus kita bangun bareng-bareng juga. Seperti itu.
0: Sinergi antara pemerintah dan
1: masyarakat, kolaborasi antara pemerintah dan warga masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada.
0: Oke. Baik, izin Pak Wali, ini ada aduan lewat telepon 0293-366-899. Oke, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Selamat siang. Bangun Magelang kita.
2: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang Bangun Magelang kita. Dari siapa, di mana, Mas?
2: Saya Bayu dari Magelang Tengah.
0: Dari Magelang Tengah. Oke, terkait dari program Bangun Magelang kita ini, ada sesuatu yang mau disampaikan, baik aduan atau maupun aspirasi, silakan.
2: Oke, mohon izin Bapak Wali.
0: J.
1: Oke, Mas Bayu.
2: Izin Pak, mau menyampaikan.
1: Oke.
2: Kami di rumah sudah pilah sampah, Pak. Tetapi sama petugasnya kok dicampur kembali di gerobak itu, Pak. Di situ sampah juga masih tercampur antara organik dan anorganik. Mohon Pak untuk pengelola sampah di depo dan petugas untuk ikut memilah juga, Pak. Terutama yang sudah dipilah di rumah, Pak. Terima kasih, Pak Wali.
1: Gih, Mas Bayu, matur nuwun. Ini informasi yang luar biasa bagi kami ya. Seperti inilah. Jadi saya harap masyarakat itu aktif. Jadi ini sangat membangun. Jadi gitu, bagi saya ini luar biasa. Kami sudah mencanangkan gitu sampah terpilah dari rumah tangga. Ini kan gitu. Kami juga sudah memberikan gerobak sampah terpilah.
0: Terpilah juga ya, Pak Wali.
1: Terpilah, kan itu. Kami sudah mencanangkan, ini dalam proses juga, di depo-depo sampah ini juga depo terpilah. Jadi seperti itu. Karena apa? Ini menjadi concern kami. Sampah menjadi musuh kita bersama. Jadi sebenarnya konsep sampahmu menjadi tanggung jawabmu ini menjadi hal yang

0: melaksanakan edaran dari pemerintah. Ini untuk memudahkan kita semua. Kalau kita bijak dalam pengelolaan sampah, sampah ini akan menjadi nilai ekonomi, menambah nilai ekonomi bagi warga. Karena apa? Kemarin saya memang, mohon maaf, saya langsung kemarin ke Banyumas, saya lihat proses pengelolaan sampah. Sebenarnya pada dasarnya sama, Pak. Mas Bayu. Jadi sampah itu memang sekarang ada mesin pemilah sampah. Ada sampah organik dan sampah anorganik, juga ada residu. Banyak sekali macamnya. Kalau sampah ini sudah terpilah, ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam katakanlah produk seperti RDF gitu, seperti kompos dan lain sebagainya. Ternyata seperti itu. Dan saya juga di Kota Magelang ini menggalakkan bank-bank sampah. Nah, bank-bank sampah ini sebagai filtrasi pertama, filtrasi setelah filtrasi yang ada di rumah tangga. Ini terus akan kita dorong. Memang semua perlu proses. Saya mohon maaf juga. Kita ada keterbatasan juga untuk edukasi kepada petugas-petugas kami. Tapi ini terus kita lakukan. Mungkin insya Allah nanti atau besok akan kita kumpulkan lagi. Ini kok masih ada hal seperti ini. Dan tadi malam saja saya sampai jam hampir jam 12 malam saya memantau kondisi depo-depo sampah yang ada di Kota Magelang sampai jam 12 malam itu. Itu memang kita ada sebagian depo yang kita ada petugas jaganya juga. Karena kadang-kadang perilaku, mohon maaf, perilaku pembuang sampah atau masyarakat ini juga kurang sadar juga. Dia membuangnya masih tidak mau memasukkan ke dalam depo, ke dalam tempat sampah, masih waduh, masih sampai ke jalan, ke trotoar.
1: Kadang main lempar aja ya, Pak Wali.
0: Main lempar. Jadi kalau lah ini kan perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini harus betul-betul mari kita bareng-bareng. Mari kita bareng-bareng. Sampah ini menjadi tanggung jawab kita sebenarnya. Jadi kalau orang bilang sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku, itu hal yang betul sebenarnya kalau saya pikirkan. Kalau kita betul-betul berpikir kan gitu. Karena produksi sampah terbesar ya kita-kita. Kan gitu.
1: Sampah rumah tangga apalagi ya, Pak.
0: Terima kasih Mas Bayu. Oke, salam sehat selalu.
1: Oke. Mohon izin Pak Wali, ini ada aduan berikutnya melalui WA nggih. WA kami di nomor 0882 135 135. Selamat siang Magelang FM, selamat siang Pak Wali Kota. Saya Kaindra dari Magelang Utara. Izin menyampaikan aduan terkait pedagang UMKM di sekitar Gor Samapta yang membuang sisa makanan di sungai. Mohon bisa diperingatkan dan ditertibkan, Ji.
0: Ya, mungkin hari ini habis dari sini saya tak mampir ke sana langsung.
1: Oh, langsung. Nah, jadi gercep awali ya.
0: Iya, nanti habis dari acara ini nanti saya tak langsung ke Gor Samapta untuk langsung kita cek lokasi dan saya kasih pemahaman kepada seluruh pedagang yang ada di Gor Samapta. Jadi terima kasih atas informasinya dan itu tidak betul memang dan segera akan kita tindak lanjuti. Terima kasih. Tadi dari Mas?
1: Dari Mas Kaindra Magelang Utara.
0: Mas Kaindra, thank you. Terima kasih. Salam sehat selalu ya.
1: Oke, baik, baik sahabat pendengar, tentu masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya ini ke Pak Noki ya, bagaimana sih sebenarnya alur dan mekanisme setiap aduan maupun aspirasi yang masuk melalui program Bangun Magelang kita ini, mungkin dijelaskan Pak Noki dan bagaimana proses penanganan aduan mulai dari masyarakat menyampaikan laporan hingga akhirnya ditindaklanjuti oleh dinas terkait dan pemerintah ini.
2: Terima kasih Mbak Ayu. Ini saya sangat bersyukur ini masyarakat telepon, masyarakat mengaspirasi Jih, Pak Wali
1: langsung gerak cepat ini.
2: Alhamdulillah ini. Jih, adapun kalau sebenarnya yang apa, yang alurnya, jih, alurnya itu memang masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, bisa disampaikan aspirasi, saran, usul ataupun aduan melalui nomor telepon yang ada di Magelang FM. Salah satunya, jih. Jadi kan juga kanal-kanal di pemerintah Kota Magelang sebenarnya sudah banyak, makanya ada manajemen berita dan aspirasi. Kemudian tentunya diverifikasi oleh tim MMK ya, Bangun Magelang kita, apakah aduan itu sesuai fakta di lapangan. Mungkin ada foto, ada lokasinya, jadi kan ada
1: lokasi. Butuh data pendukung ya Pak Noki ya.
2: Butuh

0: atau mendukung. Tentunya tidak serta-merta, nanti kita juga harus cek and recheck dulu apakah itu memang sesuai yang ada di lapangan. Setelah itu mungkin dari tim MMK bisa menginputkan ke
1: Monggo Lapor
0: sudah kita punya. Dari situ nanti memang terdisposisi langsung ke OPD. Jadi aplikasi Monggo Lapor juga sudah bagus ya, sudah berjalan selama beberapa waktu. Bisa langsung terdisposisi kepada OPD yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian dari proses dan tindak lanjut itu nantinya setelah dari OPD akan diinformasikan kembali ke program Bangun Magelang kita untuk yang episode selanjutnya.
1: Gitu, jadi seperti itu alurnya ya Pak Noki. Dan mohon izin Pak Wali, Bangun Magelang kita itu selain menerima aduan, aspirasi dari masyarakat, kita juga menyampaikan keberhasilan pembangunan Kota Magelang, apalagi kegiatan Pak Wali secara langsung kita intens sampaikan melalui khusus program Bangun Magelang kita ini Pak Wali.
0: Dua tujuan itu tuh yang menyampaikan informasi dan
1: menerima aduan.
2: Harus seperti itu memang. Jadi memang malah justru masyarakat ini seperti itu berperan aktif dalam pembangunan. Artinya tidak waduh lueh-lueh kalau orang bilang seperti itu. Bentuk kepedulian, bentuk rasa handar peni, ini penting. Jadi kepedulian, rasa memiliki kota ini, akhirnya mereka ikut menjaga, melaporkan, ikut menegur gitu, ikut berbenah, ikut membangun, kan gitu ya.
1: Siap Pak Wali. Dan terima kasih luar biasa tadi program Bangun Magelang ini, di mana masyarakat memang butuh bukan hanya didengar tetapi juga diajak ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kota Magelang. Dan sekarang saatnya dari acara berikutnya adalah peresmian atau launching ya Pak. Dan saat ini sahabat pendengar, di program Bangun Magelang ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media, di mana ini ikut peran berpartisipasi langsung dalam pembangunan Kota Magelang. Dan baik, langsung saja secara simbolis Bapak Wali Kota Magelang ingin bisa meluncing dari program Bangun Magelang kita. Silakan Pak Wali. Ada ini.

0: 105 FM yang terus ikut berpartisipasi untuk mendukung segala apa yang menjadi program pemerintah Kota Magelang dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, program Bangun Magelang kita secara resmi kami nyatakan dimulai dan menjadi ruang komunikasi bersama masyarakat Kota Magelang. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya seluruh warga masyarakat Kota Magelang. Insya Allah membangun bersama, melayani sepenuh hati. Terima kasih.
1: Baik sahabat pendengar, dengan demikian sah program Bangun Magelang kita resmi hadir untuk masyarakat Kota Magelang. Semoga menjadi ruang inspirasi, ruang edukasi, sekaligus ruang kolaborasi demi Kota Magelang yang semakin maju dan harmonis. Dan sepertinya tidak berasa kita sudah di penghujung acara ya. Dan baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Semoga program Bangun Magelang kita ini benar-benar menjadi ruang komunikasi, aspirasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Kota Magelang. Dan sebelum kita akhiri, kita persilakan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement. Kita mulai dari Kepala Diskom Insta Kota Magelang, Pak Muhammad Abdul Aziz. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi kami ya, dari selaku Kepala Diskom Insta di Kota Magelang itu, saya siap ya mendukung keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan kami juga berharap masyarakat juga semakin aktif, bijak bermedia, dan bersama-sama dapat menciptakan ruang informasi yang sehat dan membangun sesuai dengan inovasi dari saudara kami, ya, Mas Noki. Bangun Magelang kita yang kita launching pada hari ini Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026. Matur suwun Bapak Wali sudah meluangkan waktu untuk meluncing inovasi dari saudara Mas Noki.
1: Closing statement dari Pak Noki Rahmanto selaku project leader dari program Bangun Magelang kita ini, silakan Pak Noki.
3: Siap Pak Ayu. Pertama-tama kami haturkan ribu terima kasih untuk beliau Bapak Wali Kota dan Pak Kadis Komisa yang telah mendukung program Bangun Magelang kita sehingga hari ini kita bisa meluncing dengan lancar, dan semoga ke depan program ini bermanfaat dalam partisipasi pembangunan Kota Magelang. Karena membangun kota itu bukan hanya mungkin tugas pemerintah saja, namun juga melibatkan masyarakat. Seperti tagline yang dari beliau Bapak Wali Kota, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Oke, siap. Yang terakhir ini ke Bapak Wali Kota, kami persilahkan Bapak Wali untuk menyampaikan closing statement, Pak Wali.
0: Oke, terima kasih kepada masyarakat Kota Magelang yang sangat-sangat saya cintai. Saya banggakan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua yang terus ikut berperan aktif dalam pembangunan Kota Magelang sehingga tujuan besar Kota Magelang menjadi kota yang maju, masyarakatnya sejahtera, dan menjadi kota yang betul-betul bisa kita banggakan. Ini bisa diraih dan tercipta. Tentunya ini butuh peran daripada seluruh komponen, seluruh stakeholder yang ada di dalamnya, yaitu panjenengan semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam hormat dan sehat selalu. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama ini mendapatkan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk masyarakatku. Mari kita bareng-bareng. Together we can. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Wali Kota Magelang, kemudian kepada Bapak Kepala Diskomista Kota Magelang, juga Bapak Nogi Ramanto atas kebersamaannya dalam program Bangun Magelang kita hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Dan juga terima kasih kepada masyarakat yang sudah menyampaikan aduannya tadi, Mas Bayu sama Mas Kaindra dari Magelang Utara. Dan sahabat, dari diskusi kita pada siang hari ini, bahwa pembangunan Kota Magelang tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi, komunikasi, dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Dan melalui program Bangun Magelang kita, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, aduan, masukan, hingga ikut mengawal pembangunan kota secara bersama-sama. Saya, Ayu L, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, pamit undur diri, tetap semangat, tetap peduli, dan mari terus bersama-sama membangun Kota Magelang yang maju, nyaman, dan harmonis. Sampai jumpa pada program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Richard Miko Adi, SSIT MT, Kepala JPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh Saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan, STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan, serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, selamat sore. Assalamualaikum, apa kabar nih di sore hari ini, hari Kamis. Semoga semuanya bisa berjalan dengan manis sesuai dengan harapan kamu ya. Dan yo, dengan senyum manis juga Mita akan kembali ya temani kamu sore ini di Sugeng Santan dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru yang bisa di request pastinya di 0882 135 135, atau bisa juga ya melalui line telepon kami di 0882 135 135. Dan jangan lupa Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Ketemu dulu yuk bareng Fast dengan Nina. Tapi jangan bobo ya, itu Nina bobo ya soalnya.

0: ti.
1: Permisi, Mbak.
2: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
1: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
2: Roti apa ya, Pak?
1: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
2: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
1: Iya, bisa kan, Mbak?
2: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
1: PIRT?
3: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
4: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
5: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
8: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
7: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
8: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
7: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
8: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
7: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
8: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
7: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
8: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
7: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
8: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
7: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
8: Stop bullying mulai dari kita.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menampi, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sucking something. Sucking something. Selamat sore deh untuk kamu yang baru aja gabung di Sugeng Santen, lagu-lagu pop Indo manca baru ya, siap banget untuk temani kami sore kamu sampai nanti jam 7 malam aja ya. Terima kasih yang udah gabung. Halo, apa kabarnya Pak Herman yang selalu setia. Negeri di Awan lagunya siap, salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga untuk Pak Royanto, Bu Nani, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Erna Dwi, juga untuk Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Semoga terhibur. Buat Mita Metugas, semoga sehat selalu. Amin. Mbak Murni juga, thank you. Iya, lagunya pop Indonesia manca ya. Sore juga, waalaikumsalam. Kirim-kirimnya buat Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Herman, Pak Pri, Pak Termono, Om Yono, Oma Hesti, Mbak Susi, Bu Warti, Bu Tuti, Bu Ratik, Javi ya. Oh iya, selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Halo juga, apa kabarnya ya buat Mbak Ning yang ada di Rengas Ambarawa. Terima kasih kebersamaannya, selamat sore. Pulang kerja, capek? Ya udah kalau gitu kita nikmati dulu lagu ini ya. Negeri di Awan dari Kinarya Hivi. Nanti juga ada Isana Saraswati featuring Hindia dengan Hari Ini. Ya, hari ini kita buat bahagia selalu ya.

0: Guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami pikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting,

0: Yu, Yu.
1: Jaluk
0: kopi ni siji ya Yu. Ora lagi-lagi ya.
2: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya Yu. Lah kemarin itu Yu diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
2: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH?
2: Heeh.
0: Apa kuwi yo?
2: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
2: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
3: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
0: Di, pokoke aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tuku rong suwe kok ora awet. Nggo turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Yo, tak tumbaske.
4: Nek toko ndi to Mas? Moh lho nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pol apike. Lengkap, hargane yo murah.
4: Wah, nek iki yo apik-apik tenan barange Mas.
5: Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
6: Toko Setiawan.
5: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.

Tukang Santan, Mita masih terus temani sampai nanti jam 7 malam ya. Lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru. Oh ya sahabat pendengar, saat rupiah melemah nih seperti saat-saat ini gitu ya, masyarakat itu sebaiknya gimana sih sebenarnya gitu kan? Ya, kita itu emang perlu loh ya fokus pada perilaku konsumsi yang cerdas dengan memprioritaskan pembelian produk dalam negeri aja deh untuk mengurangi ketergantungan impor.

membantu menjaga perputaran ekonomi domestik dan mengurangi beban impor. Nah, yuk cintai produk dalam negeri aja ya. Cinta Indonesia gitu loh. Baik, terima kasih. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Selamat sore. Terima kasih banget deh untuk kebersamaannya. Yang udah bergabung, oke, nanti bisa diganti lagi ya lagunya tadi yang dikirain pop Jawa koplo ya. Pop Indonesia, siap. Silakan. Kita masih terus tunggu kebersamaan sahabat pendengar untuk sore hari ini. Ya, halo juga, apa kabarnya buat Mbak Ina

Ambarawa yang baru aja pulang kerja. Mat rehat, semoga kerja hari ini, kerjaan hari ini, iya, bisa diselesaikan dengan baik. Kalaupun ada kurang-kurangnya, ya besok bisa diperbaiki lagi lah ya.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
3: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya dindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang, butuh nangis terus kilo ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Sugeng Santen, Sugeng Santen.

sesuatu banget ya kalau kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Ya gak usah yang jauh-jauh, gak usah yang tinggi-tinggi. Paling enggak kita bisa menjadi pendengar yang baik untuknya. Kita menjadi teman ternyaman untuk dia bercerita gitu kan ya. Oke, tetap jadi teman terbaik deh. Terima kasih yang udah nyatu. Apa kabarnya? Ada Kak Mizan tadi ya. Kak Sutrisno, lagunya ditunggu. Halo juga Kak Udin. Selamat sore. Terima kasih di Sugeng Sonten Radio Magelang FM. Sampai nanti jam 7 malam. Balik kanan Magelang. Oke, Kak Davazia hati-hati ya. Sukses selalu, lancar rezekinya hari ini, hari Kamis. Semoga berjalan manis banget begitu ya. Kak Cerita Lama, apa kabarnya? Selamat sore, ada Mas Bray juga di Sugeng Sonten lagu-lagu pop Indonesia manca terbaru. Siap temani Kak Iwan Nabila. Nabila Mas, Nabila Smoko, selamat sore. Mau lagu apa Kak Cerita Lama? Ada Kak Mas Bray. Halo Mas Bray, selamat sore. Thank you banget kebersamaannya sore hari ini ya. Aha, Sugeng Sonten. Iya, ini kita lagi di Sugeng Sonten lagu-lagunya pop Indonesia manca terbaru. Mau lagu apa? Aduh, Mbak. Iya, selamat sore yang selalu nyenengin kalau dilihat. Oh, Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah ya, bisa membuat orang lain senang, bahagia gitu ya. Assalamualaikum Kak Mita. Waalaikumsalam juga Kak Iwana Bilasmoko. Mau lagu apa? Boleh request di sini ya. Halo juga buat Bu Riono yang ada di Dudan. Terima kasih juga kebersamaannya di Dudan. Iya, udah selesai masak-masaknya Bu Riono. Lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Oh siap. Salamnya buat Pak Untung, Pak Tarsetyo, Pak Haryanto, juga untuk Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Pri, Eyang Edipo, Lembayung Sutra, Pak Tarmono, Pak Rimbang, juga untuk Pak Nano, Pak Budi yang ada di Gunung Pring ya. Buat Mita, metugas sehat selalu, tetap semangat sampai purna. Nanti rezeki lancar, amin. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya, di 366-899. Tuh biasanya Pak Iwan deh. Mana nih Pak Iwan? Hari Kamis, oh kayaknya belum pulang ya. Atau lagi on the way, hati-hati di jalan deh. Ada Kak Gus, Kak Gufron, iya Kak Gufron, terima kasih. Sedih aku sebelum hujan dong kakak. Oke siap. User 792, Kak Edi Budiman, selamat sore juga, terima kasih banget kebersamaannya. Kita ke lagu The Baginess dulu ya. Ini ada Suka Sama Kamu. Tapi ini tadi di request sama siapa ya? Kok lupa ya? Ya udah, yuk kita nikmati bersama-sama di Sugeng Sonten Radio Magelang FM. Oh ya Kak Ari ya.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
8: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sugeng Santen.

0: something.
1: Yeah. Tak ya? Halo. Sugeng Santan. Oke, masih bersama Mita sampai nanti jam 7 malam ya. Apa kabarnya? Sedia aku sebelum hujan. Ya, udah nungguin lagu ini. Sedari tadi pagi ya, terima kasih banget deh. Kok dari tadi pagi, tadi sore ya. Mbak Purni mau ganti lagu apa ya? Oke. Halo. Iya. Seret. Nah. Salamnya buat Javi, buat Mbak Susi, Pak Iwan, Bu Tuti, Bu Arti, dan semua pendengar Radio Magelang FM ya. Yo. Waduh, fotonya, foto artis dari Bandongan ya. Oke, lagunya NG aja. Oke, terserah ya. Terserah Mita nanti ya. Aduh, terima kasih. Waalaikumsalam Kak Ari yang ada di Gorontalo ini ya. Yang mendengarkan Radio Magelang FM melalui Radio Box. Waduh, luar biasa. Ternyata bisa didengerin juga selain di jogjastreamers.com. Banyak juga cara untuk bisa dengerin di luar kota sana ya. Sedia aku sebelum hujan buat Buriono di Dudan dan putra-putri tercinta yang ada di Dudan, semuanya cucu-cucu tercinta juga ya. Oke, Kak Guntoro, terima kasih juga. Kak Wahyu, urut antri ya. Maaf, ini tadi antriannya sudah banyak. Jadi mohon banget bisa urut ya. Kak Abdul, Kamit, sorry juga.

0: Mutiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin.

0: Manding Temanggung Kae.
1: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1, atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: santan. Sukang santan.
1: Yuk, Sugeng Santan lanjut lagi sampai jam 7 malam nanti. Yang belum sholat maghrib bisa sholat maghrib terlebih dahulu deh. Yang udah maghriban kembali menanti lagu-lagu yang sudah di request ya. Habis ini Sobat Padi dan Liodra sampaikan rindu buat restu yang ada di Jakarta. Selamat berbuka puasa juga untuk teman-teman yang lagi berpuasa ini di hari Kamis ya. Puasa Senin Kamis kalian puasa Zulhijjah ya. Ya, semoga kita bisa menjadi pribadi yang selalu memperbaiki diri. Kak Kuswadi, terima kasih. Kak Nanan, lalu juga apa kabarnya? Semoga sehat. Alhamdulillah baik. Mbak Mita, kabar Mbak Ning Ringas ya. Mbak Mita juga semoga baik selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kak Abun, terima kasih juga kebersamaannya. Dan ya, sahabat pendengar, tadi kita sempat ini ya, bahas sedikit ya, gimana sih saat rupiah melemah, apa sih yang mesti kita lakukan gitu ya, sebagai masyarakat gitu. Nah, prioritaskan produk lokal ya, jangan lupa ya, cintai produk dalam negeri ya, jangan luar negeri. Ya, ini akan membantu menjaga perputaran ekonomi domestik dan mengurangi beban impor. Selain itu juga kurangi konsumsi barang impor, hindari atau kurangi penggunaan produk luar negeri karena harganya tentu saja akan cenderung lebih mahal saat rupiah melemah ya. Kemudian berwisata di dalam negeri aja, memilih destinasi wisata domestik untuk mendukung sektor pariwisata lokal dan menjaga devisa. Selanjutnya adalah bijak berinvestasi, hindari panik menukarkan rupiah ke dolar Amerika. Pilih investasi aman seperti emas atau obligasi retail atau ORI yang dijamin negara. Kemudian efisiensi pengeluaran, ini perlu banget ya, lakukan penyesuaian anggaran atau cost cutting untuk barang-barang non pokok guna menghadapi potensi kenaikan harga barang. Oke, semoga kita selalu bisa mensikapi segalanya dengan bijak lagi. Kencangkan ikat pinggang ya. Kak, 30 tambah 12 sama dengan 5. Tambah 2 sama dengan 15. Lo gimana sih? Kak Mo, super pagi. Kok pagi lagi sore. Kak Jogja genjreng.

0: Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho mas, delok ke seperti ini. Tukurung suwe kok ora awet, gue turu wis ra penak.
0: Sabar yodik ya. Jo, tak tumbas ke.
1: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi. Golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
0: Iya dik, beres. Nah, iki dik, toko Setiawan. Iki dik, barangnya pola pie. Lengkap, harganya ya murah.
1: Wah, nek iki ya api-api tenan barangnya mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
2: Gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?
2: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
2: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, sejarah mencatat bahwa Mei 1998 menghadirkan rangkaian cerita panjang yang mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto. Setelah berbagai peristiwa panjang, baik itu aksi demonstrasi yang menuntut Soeharto mundur hingga kerusuhan, disertai kekerasan yang berbasis prasangka rasial, Soeharto pun mengakhiri masa kekuasaannya tepat pada hari ini, pada 21 Mei 1998. Insan Edukasi, setelah peristiwa yang dikenal dengan sebutan tragedi 27 Juli 1996, dinamika politik semakin panas, apalagi menjelang pemilu 1997. Periode ini juga ditandai dengan penculikan sejumlah aktivis demokrasi. Beberapa aktivis bahkan masih hilang hingga sekarang. Namun angin kencang yang dapat menggoyang kekuasaan Orde Baru terjadi pada pertengahan 1997 akibat krisis ekonomi. Krisis itu juga yang menyebabkan rakyat menuntut perubahan kepemimpinan. Wacana reformasi pun bergulir. Bermula dari diskusi dan aksi di dalam kampus hingga akhirnya demonstrasi terbuka yang dilakukan mahasiswa di jalan raya. Demonstrasi mahasiswa semakin membesar, terutama setelah terjadi penembakan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi di depan Universitas Trisakti. Penembakan yang terjadi pada 12 Mei 1998 itu menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Tragedi Trisakti itu disusul terjadinya kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia pada 13 dan 14 Mei 1998. Buntut penembakan Trisakti adalah semakin beraninya mahasiswa melakukan aksi demonstrasi. Hingga pada 18 Mei 1998, mahasiswa mulai masuk ke pelataran halaman DPR dan menduduki kompleks parlemen tersebut. Insan Edukasi, pada 18 Mei 1998, pimpinan DPR yang diketuai Harmoko pun meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Presiden Soeharto sebenarnya juga menyiapkan sejumlah langkah agar transisi kekuasaan berjalan mulus. Salah satunya, rencana pembentukan kabinet reformasi. Namun, rencana itu bahkan tidak didukung sejumlah menteri di kabinet. Hingga akhirnya, pada 21 Mei 1998, pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Soeharto pun mengumumkan sebuah keputusan bersejarah. Di Istana Merdeka, Soeharto menyatakan mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Orde Baru yang dibangun Soeharto pun berakhir.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boten nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Selamat malam yang baru aja nyatu ya di sini di 103,5 Magelang FM. Masih ada Mita di Sugeng Santan dengan lagu-lagu pop Indo dan manca ya sampai jam 7. Oke, yang udah nyatu lagi, halo apa kabarnya? Buat Mbak Lastri tadi ya. Oke, hari Kamis ini banyak yang mau yasinan juga ya. Ini juga di bulan yang baik. Oke, semoga kita juga bisa introspeksi diri. Apa-apa yang sudah kita kerjakan, apakah kita sudah maksimal juga untuk beribadah dan lain sebagainya gitu ya. Atau untuk memberikan manfaat kepada orang lain gitu dengan setulus hati. Oke, kita memang ya perlu belajar dan belajar terus ya. Oke, tadi yang udah request lagunya Batas Senja ya, kita usahakan lagi. Iya. Enggak usah putus asa, pokoknya diusahain terus agar nanti juga ada hasilnya. Halo Mbak Zahra, apa kabarnya? Sudah pulang nih? Iya, capek ya. Kalau begitu mah rehat aja deh. Tetap di sini aja Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

哎呀，哈，那你说会儿，哎呀，别，那哭不白，哎呀，哎呀，哎呀，别。

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasile.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sugeng Santen,
4: Sugeng Santen.
3: Sahabat pendengar Sugeng Santen, segera berakhir sampai di sini. Tapi tidak usah kemana-mana, karena jam 7 nanti bisa ketemu dengan rekan Dani di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Lagu-lagu nostalgia barengan Tio Satrio dengan Ada Untukmu, Gia Indrawari juga. Kita undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat malam semuanya, tetap setia di Magelang FM. Ketemu lagi besok pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam sahabat pendengar. Ya, sudah sampai di hari yang ke-21 di bulan Mei 2026 ya. Apa kabar Anda hari ini? Waktu yang sudah Anda lalui, moga aja benar akan dirasakan tuh sangat Anda rasakan bisa bahagia Ya, dari kata bahagia itu tentunya juga banyak hal yang padanya akan bisa memunculkan rasa bahagia itu sendiri, ya kan? Ya, sekalipun tidak kita pungkiri, dalam kebahagiaan itu tentunya kita pun juga pernah merasakan yang namanya kesedihan juga, ya kan? Ya. Dengan apa kondisi yang malam ini yang Anda rasakan sudah bisa membuat Anda senang? Tentunya ini menjadi satu modal bahwa malam Anda, waktu yang akan Anda pergunakan untuk istirahat akan diusahakan benar akan bisa nikmati, ya kan? Ya, tidak bisa kita pungkiri memang sahabat pendengar, ya. Tentunya kita akan menemui dua sisi di saat kita menjalani kehidupan ini, ya. Ada senang, kadang susah, ya kan? Kadang kita tertawa bersama orang tercinta, kadang kita harus diam menahan luka. Dan ya, ada masa di mana hidup itu terasa begitu ringan. Tapi juga ada pula saat di mana langkah ini terasa berat. Tapi justru dari situlah kita rasakan hidup ini menjadi lengkap, ya kan? Baik, sahabat pendengar, yuk malam ini berbagi pengalaman, berbagi cerita yuk. Kalau menurut Anda, setuju enggak kalau hidup ini memang tidak bisa kita pungkiri, ya kan? Dari dua sisi itu tidak akan bisa terpisahkan. Semua akan mengalami. Kalau menurut Anda seperti apa? Dari tunggu ya di 366899 atau di 0882-135-135. Yuk, gelang teluh sampai jam 10 malam. Saya tunggu Anda untuk malam ini. Sampai nikmati waktu istirahat. Nikmati tebang-tebang pop lawas. Tebang pertama langsung ke tebang Ebit GAD. Cinta sebening embun. Dedikasi buat sahabat pendengar yang tentunya sudah gabung di gelang

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita gak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yo, Imas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Baik, sahabat pendengar, di hari Kamis malam Jumat ya, di hari yang ke-21 di bulan Mei 2026, seharian kita sudah menapaki waktu yang kita maksimalkan untuk sibuk dengan apa tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita ya. Dan tentunya tidak kita pungkiri lah, dari apa waktu yang masih kita punya, dari apa perjalanan waktu yang sudah kita lalui, tentunya kita pernah mengalami yang namanya senang dan susah ya. Ini sebuah keniscayaan yang membentuk keseimbangan ya. Ya, kalau ibarat koin dengan dua sisi ini berbeda, tapi tetap satu kesatuan ya. Dua sisi yang akan saling melengkapi, senang dan susah. Ini bisa dikatakan juga bukan musuh ya, tapi ini pasangan yang saling membutuhkan agar hidup itu bermakna. Tanpa adanya kesusahan, tentunya kita ya mungkin tidak akan pernah menghargai masa-masa bahagia ya kan. Dan sebaliknya, tanpa kebahagiaan, kesusahan akan terasa sangat menyesatkan ya. Baik, coba berdengar. Yuk, dan ditunggu kebersamaan Anda di 366899 atau di 0882 135 135. Kalau menurut pendapat Anda seperti apa? Bahwa hidup ini dengan dua sisi, senang dan susah. Yuk berbagi yuk. Dan ditunggu di 366899 atau di 0882 135 135. Baik. Halo, selamat malam. Terima kasih Bu Riono di Dudan. Tembangnya Pusara Cinta Rahmat Kartolo sudah muncul. Malam ini salam buat Ibu Indarto ya. Ada Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani malam, Bu Sadowo, ada Bu Endang Wahyu ya. Bunda Eti, Ma Olga, ada Bu Pramono, Bu Tuti Arianti ya. Mbak Sekar juga, Mbak semuanya, badannya memang tugas ya, selalu tetap semangat eh, rezeki lancar. Terima kasih Bu Riono di Dudan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Dani, Bu Satewo di Jambi Wangi. Temannya hatiku hatimu ya, Titi Sandora, boleh. Salam buat Ibu Eti, Bu Riono, Bu Nani ya, Bu Endang Wahyu, ada Mbak Nungki, Mbak Vega, Mbak Murni juga malam. Terus Bu Tuti Haryanti ya, ada Pak Iwan yang di Poyono, Pak Tarmono juga selamat malam. Dan buat semua sahabat pendengar yang malam ini sudah gabung di Gelang Teluh, buat Dani semoga sehat selalu, banyak rezeki dan selamat beraktivitas ya. Semoga sukses selalu. Baik, terima kasih Ibu Sadowo di Perum Jambi Wangi ya. Temannya satu koleksi dari Titi Sandora dan Muksin Alatas. Hatimu hatiku muncul di menit yang ke-26, selebihnya dari jam 19. Barasa Dani.

0: Yu, Yu. Jaluk kopi ni siji ya, Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo, Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya, Yu. Lah kemarin itu, Yu, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH?
1: Heeh.
0: Apa kuwi, Yu?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
2: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
3: Duh. Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

Baik, sampai mendengar sampai nanti jam 10 malam. Saya Dani masih di Gelang Telu, Magelang Timur dulu. Acara yang tentunya selalu akan menemani Anda di saat mulai nikmati istirahat dengan tembang-tembang yang ya dirasa pas lah ya, tembang kenangan ya. Oh ya, sahabat pendengar, mungkin juga Anda kemarin sudah sempat borong-borong ya, dimana seperti yang sudah kita tahu ya, ada Magelang Great Sale ya. Nah, kalau kemarin sudah belanja, sudah borong-borong, ada dapat kupon, kupon jangan sampai hilang ya. Karena besok Sabtu ya, pada tanggal 23 Mei 2026 ada undian hadiah ya. Jadi dari kupon-kupon yang kemarin sudah Anda dapat itu, yang padanya akan diundi pada besok hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dan jangan lupa dibawa kuponnya yang kemarin sudah Anda punya ya. Jangan lupa. Siapa tahu loh, nanti di hari Sabtu itu merupakan satu keberuntungan Anda. Siapa tahu nanti dapat kulkas ya, dapat sepeda motor. Jangan lupa ya, ikuti dan ramaikan pengundian hadiah Magelang Great Sale pada besok Sabtu tanggal 23 Mei 2026 mulai jam 7.30 atau setengah 8 sampai selesai ya. Jangan lupa di alun-alun Magelang ya. Halo, selamat malam, terima kasih buat Mas Sony Abikim. Hai, dari mana ini? Mas Sony Abikim ya. Hai, dari Purworejo. Apa kabar Purworejo? Makasih untuk malam digabung di Gelang Telu bareng Dani ya. Dani. Hai, dari mana ini? Mas Sony Abikim ya. Hai, dari Purworejo. Apa kabar Purworejo? Makasih untuk malam digabung di Gelang Telu bareng Dani ya. Dani,

manusia, ya kan? Kita tidak akan lepas yang namanya saling membutuhkan. Kita tidak bisa hidup sendirian, ya. Saling membutuhkan yin dan yang, ya. Ya. Tanpa rasa susah, manusia seringkali lupa arti bersyukur atas kesenangan. Dan sebaliknya, kesusahan sering menjadi pemicu untuk mencari kebahagiaan sejati, ya. Bonus tembang Dani. Oh, siap. Tembangnya dari siapa nih? Boleh. Dari Tagor Pangarabian ya. Oke, jangan salah menilai. Boleh ditunggu buat Mas Sony Abikim di Purworejo, makasih digabung. Bonus tebangnya ditunggu, nanti muncul ya. Dan juga halo, selamat malam. Terima kasih. Ini juga yang sudah gabung di 0882 135 135, ya. Dari tetangga sebelah, ya. Sebelah barat turun dikit, kali naik, ya. Tolong. Ma Vega, assalamualaikum Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembangnya ada rindu untukmu Panci, ya, dan selanjutnya buat Ibu Nani, ada Ibu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Aryani malam, ada Mama Keke, Bu Maesti, Mbak Murni, ya, ada Mas Susi, Mbak Sekar juga malam. Nggak lupa juga buat Tak Bronto malam, buat semuanya ya. Ini udah 7 lebih ini. Baik, terima kasih. Nggak lupa juga buat keluarga besar Merati. Mudah-mudahan, terima kasih malam. Selamat tugas sampai tuntas nanti. Baik, tembang muncul ya. Ada rindu untukmu. Panca di Gelang Tulbarang Sedane sampai jam 10 malam.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa orang kain batik Magelang? Akeh jenisnya, mudah didapat, kualitasnya bisa ngerti deh.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah Dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng Dalam Berita. Di antaranya, resmi dilantik, Jatma Jateng DIY nyatakan visi kemandirian umat. Dukung penegakan hukum, metrologi legal Purbalingga uji teknis LPG subsidi terkait dugaan penyalahgunaan. Inilah Jateng Dalam Berita. Selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Jamiah Ahli Thoriqoh wal Mu'tabarah atau Jatma Aswaja Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta resmi dilantik di Pondok Pesantren Darul Ulum Teragung. Erick Isyanto melaporkan untuk Anda.
1: Jamiah Ahli Thoriqoh wal Mu'tabarah atau Jatma Aswaja Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta resmi dilantik di Pondok Pesantren Darul Ulum Teragung, Kabupaten Batang. Momentum ini menjadi penguatan arah gerak organisasi berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membangun kemandirian umat, sekaligus menegaskan kepemimpinan Habib Muhammad Lutfi bin Yahya sebagai Rais Am Jatma Aswaja. Dalam tausiahnya, Habib Muhammad Lutfi bin Yahya menegaskan dengan istiqomah mengikuti thoriqoh, hati masyarakat akan lebih tertata dan tidak mudah diadu domba. Meski berthoriqoh, tetap dalam satu bari ditanamkan semangat nasionalisme.
2: Indonesia itu sangat diperhitungkan untuk dunia internasional. Strategis, semuanya ada, melengkap dan sebagainya. Ya, cara Indonesia supaya tidak maju. Ya, bangsa Indonesia supaya melupakan sejarah. Itu loh, yang saya ingin takuti. Kalau kita dosa, Pak, yang saya ingin dokter, Pak, untuk tetap NKRI. Agar mati!
1: Sekretaris Jenderal Azatma Aswaja, Kyai Hilmi Yahya Zaini menegaskan, visi utama organisasi ini adalah pemberdayaan umat melalui pendekatan komunitas berbasis potensi daerah. Salah satu program unggulan yang tengah disiapkan adalah pengembangan sektor pertanian dengan target penanaman jagung dan tebu hingga ribuan hektar.
3: Terkait program, yaitu program penguatan ekonomi berbasis komunitas unggulan yang dimiliki oleh daerah. Kalau daerahnya penghasil potensinya untuk jagung, kita dorong jagung, padi, tebu dan seterusnya. Alhamdulillah kita sudah dengan beberapa pihak itu sudah berjalan, karena sudah melaksanakan panen raya bersama Menko Pangan di Tegal.
1: Sementara Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadz Yasin Maimun mengharapkan para anggota Jatma Aswaja menjaga keistiqomahan dalam menjalani thoriqoh. Peran Habib Lutfi dalam pembinaan anggota Jatma Aswaja hendaknya diikuti seluruh elemen, tak terkecuali jajaran Pemprov Jateng.
2: Ini untuk memberikan rohibah, memberikan makanan rohibah, mentarbiah rohibah, sehingga kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkabir yang mohon kalau acara-acara Jatma diserta kami.
1: Pelantikan ini menjadi langkah awal konsolidasi organisasi di tingkat wilayah Jawa Tengah dan DIY, sekaligus penegasan komitmen Jatma Aswaja dalam mengintegrasikan nilai spiritual dengan program nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
0: Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Kabupaten Purbalingga turut ambil bagian dalam upaya penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh Polres Purbalingga. Keterlibatan ini terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan produk LPG subsidi. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga turut ambil bagian dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Purbalingga. Keterlibatan ini terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan produk LPG subsidi. Kepala UPTD Metrologi Legal Purbalingga Eka Aji Krishna mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melaksanakan kegiatan pengujian barang dalam keadaan terbungkus BDKT terhadap sampel gas cair tersebut yang dilakukan langsung di laboratorium BDKT UPTD Metrologi Legal. Krishna mengatakan pengujian ini dilakukan untuk volume gas cair di dalam tabung sesuai dengan label kemasan dan menilai apakah produk tersebut memenuhi standar regulasi metrologi yang berlaku serta mendukung proses pembuktian hukum melalui data yang akurat. Menurutnya langkah ini dinilai sangat penting tidak hanya untuk kepentingan penyidikan tetapi juga sebagai bentuk nyata perlindungan konsumen dari potensi ketidaksesuaian produk yang beredar di masyarakat. Krishna menambahkan bahwa seluruh proses pengujian dijalankan secara profesional dan akuntabel dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan transparan.
5: Itu individu, bukan perusahaan. Karena kita mengawal undang-undang, ada perdata dan pidananya, kita memang kepenyidikan juga ada kewenangannya. Cuman kami PNS kan belum ada. Polres yang menindak dan ketika Polres meminta bantuan kami, kami pun membantu tapi sesuai dengan leading sektor kami yaitu tadi. Kalau gas ini, kami di kuantitasnya. Kalau pengoplosannya itu beda lagi Kementerian SDM. Kalau distribusinya itu ada lagi. Jadi kalau kami metrologi legal, batas satuan penulisan label sama kuantitas. Kalau ngujinya kita bisa, Tapi untuk mengangkat ke P21 ataupun prosesnya harus PPNS. Ketika belum berarti diampu oleh Polres. Ataupun ketika Polres menemukan itu, bisa minta tolong pengujian.
4: Melalui pengujian BDKT ini, Krisna berharap dapat memberikan dukungan maksimal dalam pengawasan distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat luas. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen tetapkan batas usia haji 13 tahun, lansia jadi prioritas utama. Kepala Kantor Eko Widodo mengatakan jika saat ini sudah tersedia lebih dari 800 paket koper yang harus diperhatikan betul oleh para calon jamaah haji, beserta aturan dan larangan yang sudah ditetapkan.
6: Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh menetapkan regulasi terbaru terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Salah satu ketentuan yang diberlakukan adalah batas usia minimal calon jamaah haji yakni 13 tahun. Dalam kebijakan tersebut terdapat pula skema prioritas pemberangkatan jamaah khususnya bagi kelompok lanjut usia atau lansia. Di Provinsi Jawa Tengah, calon jamaah haji dengan usia tertinggi tahun ini mencapai 84 hingga 85 tahun dan menjadi prioritas utama untuk diberangkatkan. Meskipun dalam estimasi awal mereka dijadwalkan berangkat 5 hingga 10 tahun mendatang, jamaah dengan usia tertua tetap didahulukan untuk berangkat pada tahun ini. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi fisik jamaah lansia. Hal tersebut disampaikan Kasih Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen Eko Riantoko saat ditemui reporter Radio Buana Asri di ruang kerjanya. Dikatakan penentuan prioritas juga didasarkan pada urutan usia tertua di masing-masing provinsi. Artinya, semakin tinggi usia calon jamaah, maka semakin besar peluang untuk diprioritaskan dalam pemberangkatan. Sementara itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji, pemerintah juga menyiapkan sejumlah petugas pendamping. Dari kelompok penyelenggara haji dan umroh atau KPHU, terdapat 2 orang petugas yang bertugas mendampingi jamaah dalam menjalankan ibadah. Selain itu, petugas haji daerah atau PHD berjumlah 5 orang, serta 4 petugas kloter yang terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter, dan tenaga kesehatan. Kehadiran petugas kesehatan ini diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal bagi jamaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dengan berbagai kebijakan dan kesiapan tersebut, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jamaah.
7: Usia minimal untuk bisa berangkat haji, Pak?
8: Untuk tahun ini, untuk regulasi yang terbaru dari Kementerian Haji dan Umroh itu calon jamaah haji yang bisa berangkat minimal usia 13 tahun.
7: Apakah ada prioritas tertentu dalam pemberangkatan jamaah? Misalnya seperti lansia, sampai satunya juga 26 tahun, itu apakah ada prioritas sendiri?
8: Untuk prioritas lansia itu ada perlakuan tersendiri, yaitu ada prioritas lansia. Jadi jamaah haji yang usia untuk lansia di Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini itu 84 tahun. Jadi calon jamaah yang sudah berusia 84 tahun itu kita prioritaskan untuk bisa berangkat tahun ini. Walaupun estimasi keberangkatan calon jamaah tersebut masih 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, karena sudah masuk prioritas lansia, bisa berangkat tahun sekarang. Sesuai dengan urutan tertua jemaah dalam Provinsi Jawa Tengah. Katakanlah kalau Provinsi Jawa Tengah usia tertua saat ini adalah 75 tahun, ya otomatis 75 tahun yang menjadi prioritas. Tapi karena usia tertua di Provinsi Jawa Tengah itu 84 tahun, ya itu yang kita prioritaskan.
7: Untuk pendampingan haji, itu dari Kementerian Haji dan Umroh sendiri ada berapa yang nantinya akan mendampingi keberangkatan jemaah?
8: Untuk mendampingi ibadah itu dari KPHU itu ada 2 orang, sedangkan dari PHD, petugas haji daerah itu ada 5 petugas, sedangkan untuk petugas kloter sendiri ada 4. Ada petugas kesehatan, di petugas kloter itu ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada dokter, ada petugas kesehatan juga.
4: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio-Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Surat edaran Mendikdasmen RI nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026 mendapat sorotan dari berbagai pihak. Rere Sabrina melaporkan selengkapnya.
2: Surat edaran Mendikdasmen RI nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026 mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk PGRI Kabupaten Kudus juga ikut menyorot surat edaran tersebut. Ketua PGRI Kabupaten Kudus Ahadi Setiawan mengatakan pihaknya masih menaruh harapan yang tinggi kepada pemerintah terkait kebijakan penghapusan guru honorer di akhir tahun 2026 ini.
3: Masih sudah disampaikan kepada kita, ya teknisnya juga kan. Akan tetapi kita ini juga perlu mengambil satu siasat ketika kelas-kelas itu kosong, anak-anak itu juga tidak ada yang mengendalikan mengelola kelas kita. Terus siapa yang mengelola? Apakah kelas rangkap dengan guru, seorang guru mengajar dua kelas? Bisa sih, bisa. Akan tetapi kalau itu jumlah siswanya sedikit. Akan tetapi kalau kelasnya gemuk, ya itu tentu kewalahan guru, dan saya yakin hasilnya kurang optimal. Kalau bisanya bisa, seminggu, dua minggu bisa. Tapi kalau ini berkesinambungan, berkelanjutan sampai satu semester, bahkan sampai satu tahun, itu saya pikir itu tidak efektif. Karena kita sudah dibatasi ya. Idealnya guru mengajar saja kita dibatasi dalam satu kelas ini kan 28 toh, yeah. Maksimal itu yeah. Kan misalnya nanti kekurangan guru itu saya mempunyai solusi. Tidak, kita tetap menerima guru daftar, tetapi nanti diupah macam guru kontrak. Kontrak sekolah nih, bukan kontrak pemerintah.
2: Ya, yakin pemerintah sudah punya ancang-ancang dalam kebijakan yang diambil dan meminta kepada para guru wiyata agar tidak berkecil hati dengan adanya kebijakan tersebut. Kepala SD 1 Barongan Nur Hadi mengatakan pihaknya mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait guru honorer. Namun untuk sekolah yang memiliki kelas gemuk pasti akan kesulitan bila satu guru ASN mengampu dua kelas.
4: Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga kini menjalin kolaborasi dengan PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Purbalingga untuk melaksanakan kegiatan ground check atau verifikasi lapangan dengan menyasar total 113.516 rumah di berbagai wilayah Kabupaten Purbalingga. Informasi selengkapnya dilaporkan Fitri Hasana.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga kini menjalin kolaborasi dengan PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Purbalingga untuk melaksanakan kegiatan ground check atau verifikasi lapangan dengan menyasar total 113.516 rumah di berbagai wilayah Kabupaten Purbalingga. Tim Sosial Statistik Ahli Muda BPS Kabupaten Purbalingga, Wiwit Puji Sulistiani menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi data sosial ekonomi agar program-program pemerintah tepat sasaran. Verifikasi lapangan ini dilakukan dengan menyasar seluruh kategori pelanggan PLN, baik pengguna prabayar maupun pasca bayar. Pihaknya mengatakan kegiatan yang telah berlangsung sejak pertengahan Maret dan direncanakan berakhir pada Agustus 2026 ini menunjukkan hasil yang positif, yakni telah mencapai 60,4% atau terrealisasi 68.573 rumah. Wiwit menekankan bahwa proses verifikasi dilakukan langsung oleh petugas lapangan mitra PLN melalui metode wawancara. Ia menjamin bahwa petugas tidak mengambil dokumen pribadi secara sembarangan, melainkan melakukan validasi data yang meliputi nomor induk kependudukan, titik koordinat lokasi, nomor telepon aktif, foto tampak depan rumah, kemudian jumlah anggota keluarga dalam satu rumah serta status kepemilikan hunian. Salah satu fokus utama dalam pengecekan ini, lanjut Wiwit, adalah memastikan kesesuaian antara nomor meteran atau ID pelanggan dengan NIK pemilik yang menempati hunian tersebut. Langkah ini diambil untuk memperbarui dan memvalidasi data pelanggan dalam rangka penguatan data tunggal sosial ekonomi DTSN Nasional.
6: Pelaksanaannya ini sampai Agustus. Kalau PLN cenderung lebih lama ini. Iya, ini semuanya baik prabayar maupun pasca bayar. Kalau yang pasca bayar itu sudah ada di aplikasi. Nah, untuk yang prabayar menambahkan isian ya, tapi di situ sudah ada masternya gitu. Untuk mengecek ini, apakah nomor meterannya itu sudah sesuai dengan si pemilik NIKE di pelanggannya, apakah sesuai dengan NIK atau tidak.
5: Wiwit menambahkan, masyarakat diimbau untuk menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang akurat demi mendukung terciptanya basis data kependudukan dan ekonomi yang lebih kuat bagi Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara karya Bung Tomo, pejuang perang kemerdekaan dalam peristiwa 10 November. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk lebih mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau kelompok. Mudahkah hal itu kita lakukan?

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 10 saya dari Mas Temennya Anda di Gelang Telu Magelang Tempo dulu ya. Ya, tentunya banyak hal yang akan kita temui di saat juga kita masih menapaki waktu masih tiba punya en. Dan dari apa perjalanan dalam hidup ini, en, tentunya seperti apapun harus tetap kita nikmati. Dalam hidup tidak ada hujan yang turun selamanya, dan tidak ada pula matahari yang bersinar terus menerus. Kadang kita diberi kebahagiaan agar bersyukur, dan kadang kita beri kesan agar menjadi kuat ya. Karena manusia yang hebat itu bukan yang hidupnya selalu mudah, tetapi yang tetap berjalan meski sedang lelah eh. Baik, Pak Tarmono di Muntilan, selamat malam Pak Tarmono. Pak Pri di Blabak, juga Pak Rohyanto eh di oke, Pak Rohyanto, selamat malam, terima kasih sudah gabung untuk malam ini ya. Bentar. Oke. Assalamualaikum, salam buat Pak Iwan ya. Ada Pak Prianto, Pak Herman, Pak Tarmono, malam. Bu Aryani, Bu Nani, Bu Sadolo. Ada Ma Olga dan juga buat semuanya pendengar Gelang Telu tanpa terkecuali tembangnya Perjalanan dari Frankie. Oke. Juga selamat malam, assalamualaikum Sengdalu Jani. Malam Ibu Tuti Arianti ya. Semoga selalu diberi kesehatan, lancar semuanya, bahagia ya Dani ya. Amin. Salam buat Ibu Sadowo, ada Mbak Murni, Bunda Eti, Buriono, Bunani, ada Mas Sekar, juga buat Mafik ya, Mbak Nungki, juga buat semuanya yang malam ini sudah bergabung di Gelang Telu. Tembangnya Cinta dan Permata Pambes. Terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Baik, terima kasih. Temannya boleh ditunggu.

Magelang dingin Dani. Lumayan. Tapi kalau dibandingkan Temanggung ya jelas dingin Temanggung lah ya. Ya masih udah gabung deh. Salamnya buat semua yang malam ini sudah gabung di Gelang Telu. Bunda, terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Aki, terima kasih. Tambahnya aku ngikut aja lah. Beres. Yuk ketemu bareng Rafika dulu. Habis marah malam ini. Terima kasih buat Tri di Kerincing. Selamat malam.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin APD.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
8: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae ning jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas,

0: BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke Klinik Ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1, atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Gelang telu magelang tempo dulu sampai jam 10 masih barang sedani ya. Ya di hari Kamis, hari yang ke-21 di bulan Mei 2026. Kalau kita ingat ya, di hari ini terdapat sejumlah momen penting dan ya bisa dikatakan juga unik yang diperingati pada tanggal 21 Mei 2006 ya. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ya, di Indonesia aja lah, di mana tanggal 21 Mei 2026 diperingati sebagai hari reformasi nasional ya. Dan selain itu terdapat pula peringatan dari Teh Internasional, juga hari keanekaragaman budaya untuk dialog dan pembangunan sedunia yang dirayakan secara global ya. Ya, ketiga peringatan tersebut memiliki makna yang berbeda, mulai dari refleksi perjalanan demokrasi bangsa, apresiasi terhadap minuman teh sebagai bagian budaya dunia, hingga pentingnya menjaga keberagaman budaya demi terciptanya perdamaian dan pembangunan, Ya, hari reformasi nasional ya, di mana kita peringati sebab tanggal 21 Mei setiap tahunnya. Dan melansir dari laman Kementerian Kependayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, peringatan ini menjadi satu momen peringatan seluruh masyarakat Indonesia pada peristiwa berakhirnya masa Orde Baru ke masa peralihan atau reformasi. Sementara itu, melansir RRI, gerakan reformasi berawal dari krisis moneter Asia pada tahun 97 yang berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Ya, di sisi lain, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru juga ini semakin meningkat akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ya, atau KKN, yang dinilai ini telah mengakar selama puluhan tahun di bawah kepemimpinan Soeharto ya. Ya, moga aja dengan apa peristiwa-peristiwa itu tentunya akan ada hikmahnya lah ya, yang penting ya. Baik, halo Kang Tumin, selamat malam di Jetis City Pojok Kidul Pakis ya. Malam Kang Tumin, terima kasih di saat Anda sibuk malam ini masih sempatkan untuk gabung bersama Dani bermain jempol ya. Oke, SMS sudah terkirim. Untuk malam ini salamnya buat teman-teman yang lagi pada kumpul-kumpul dalam rangka latihan sindra tari ya. Tembangnya seperti biasa dan jangan lupa dari Ebit GAD ya. Oke. Terima kasih Kang Tumin. Ini jagoan nih Kang Tumin ini ya. Salam buat semuanya ya Kang Tumin ya di JT City yang malam ini juga masih giat latihan sindra tari ya. Sudah selalu. Halo, selamat malam Pak Tarsetio di Jalan Rama antara Cinta dan Dusta, Obi Mesak ya. Tembang ini untuk teman-teman SDK Pendowo alumni 6667. Ada Pak Untuk Samidi, Bang Kirlan, ada Mas Arianto, Ibu Haryani, Ma Olga, Ibu Riono, Bu Petrus juga malam, juga buat semuanya yang udah gua gabung pada gelang telu tanpa terkecuali. Udah, terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Pak Tarsetio di Jalan Rama. Tembangnya boleh ditunggu dan dimunculkan nanti. Untuk kita renungkan Ebit GAD malam ini, tembang yang sangat disuka sama Kang Tumin yang ada di Pakis ya. Dan juga selamat malam buat
Bapak Igendis di Sawangan.

0: ilmuwan dan filosof dari Yunani Pythagoras pernah mengatakan, "Berusahalah selekas-lekasnya untuk berbuat baik. Lebih baik berbuat demikian pada hari ini daripada esok hari. Karena hidup ini adalah pendek, sedangkan waktu berlari begitu kencang."
1: Insan edukasi, berapa umur Anda saat ini? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan 5 tahun? Berapa lama Anda telah melalui kehidupan Anda? Berapa lama lagi sisa waktu Anda untuk menjalani kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Sebagai manusia jelas, kita memiliki perbedaan dalam menjalankan kehidupan. Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita bagi orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita membantu kepada sesama. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan itu sendiri. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insan edukasi, pandanglah sekeliling kita, karena ada segelintir atau bahkan banyak orang yang selalu membutuhkan kita. Mereka menanti kehadiran kita, mereka menanti dukungan kita. Sekali lagi, selalu bersyukurlah kepadanya setiap saat bahwa kita masih dipercayakan untuk menjalani kehidupan ini. Buatlah hidup ini menjadi sebuah ibadah. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda merasa hidup Anda berkualitas?

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya. Yang penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Magelang tempo dulu, Magelang FM.

0: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa mencapai.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: Gelang Telu Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi apa to, Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Radio Magelang FM di udara
5: di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Selamat malam. Terima kasih buat Ibu Murni di Surabayan. Terima kasih Bu Murni sudah gabung untuk malam ini. Salamnya buat Ibu Sadowo, Pak Irman Bataramono, Mama Vega, ada Ibu Endang Wayu, Bu Nani ya, Bu Riono, Omaesti, Bu Tuti, dan juga buat Bu Rati malam. Temannya udah muncul tadi ya, Kereta Senja ya. Baik, terima kasih. Halo, malam Gelang Telu.
1: Selamat malam Bapak. Mau wis di absen sih.
0: Iya, tadi udah ngasih dan absen.
1: Masih ada lagi.
0: Boleh, temannya Bapak Tamono.
1: Cinta Putih Krisimon.
0: Cinta Putih Krisimon boleh.
1: Salamnya untuk Murni tadi.
0: Iya.
1: Dimas untuk Sumiti.
0: Pak
1: Prianto. Yes, saya mau tak pun
0: tak. Oh iya.
1: Dani, semoga baik-baik saja.
0: Amin, amin.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matarmono di Muntilan ya. Ini malam masih gabung di Magelang FM ya. Ini Muntilan hujan gak nih Matarmono? Kota Magelang barusan diguyur hujan, tapi cuma sebentar ya. Baik, Ibu Endang Wahyu di Perumkor Pri. Selamat malam Bu Endang. Temannya selamat malam dari Gresimon juga udah muncul. Salam buat teman-teman penggemar Magelang FM dan buat semuanya teman Merati. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Mafiga malam, Bu Riono, Bu Mariono, ada Mbak Murni juga malam. Bu Sadowo, Ibu Eti, Tuti, Ibu Tuti Arianti ya. Ada Pak Iwan Waroyanto, Pak Pri, Ibu Endah sekalian. Dan juga buat Pak Tarmono sekalian selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Oke. Terima kasih Bu Endang. Temannya udah muncul Bu Endang ya. Kita ketemu bareng Tanto Iwayahya dulu yuk. Dengan temannya Patah Hati. Dan di belakang Tanto Iwayahya nanti ada Gresimon Cinta Putih. Tebang dikasih buat Pak Tarmon Deni Muntilan.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

hidup tidak lepas dari dua sisi, senang dan susah. Ini sebuah keniscayaan atau dualitas yang memang dirancang untuk mendewasakan manusia, ya. Hidup dianggap layaknya sebuah ujian. Ya, ujian di mana kebahagiaan dan kesedihan bukanlah untuk dipilih salah satu, tetapi diterima keduanya sebagai satu siklus, ya. Ya, senang dan susah adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan manusia. Kebahagiaan sejati seringkali ditemukan bukan dari hilangnya masalah, tetapi dari kedamaian hati dalam menerima dan menjalani situasi apapun. Baik, coba mendengar bareng Tembang Milik Grace Simon dengan temannya Cinta Putih, temang yang tadi juga sudah ditunggu sama Pak Tarmono di Muntulan. Sekaligus saya Danmit undur. Terima kasih kebersamaannya, ya. Ais. Pak Indro, ya, aduh, maaf banget Pak Indro, ternyata udah pamit, ya kan? Besok lagi lebih awal Pak Indro, ya. Baik. Saya pamit undur, makasih kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah di mana saja berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya untuk kita semua. Sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keselamatan, kita masih terus diberikan rezeki Allah yang tiada terkira. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan yang telah mengangkat kita semua umat Islam seluruh dunia dari zaman kegelapan menuju pada zaman yang penuh dengan cahaya dan pencerahan. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, kita berjumpa lagi tentunya dalam acara Cahaya Iman bersama saya Sri Marjanah Dwi Astuti atau Bu Wiwi, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Tentunya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan mengingatkan kaum muslimin muslimah semua dan juga diri saya dengan satu judul, jaga sholatmu, terjamin hidupmu. Nah, ketika kita tidak mengetahui harus dimulai dari mana untuk memperbaiki hidup kita, maka yang pertama dan utama, mulailah untuk memperbaiki sholat kita dan memperbaiki keadaan diri kita. Karena apa? Saat kita mampu memperbaiki keduanya, sudah pasti Allah akan memperbaiki hidup kita. Di dalam hidup ini, di dalam diri kita, mungkin masih banyak sekali kekurangan yang harus disempurnakan. Sebab setiap manusia tidak akan luput dari yang namanya dosa, khilaf, salah, sehingga seakan-akan dosa sudah melekat pada diri kita. Al-insanu mahalul khotok wan nisyan, bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Sahabat pendengar rahimakumullah, musibah, bencana maupun cobaan hidup yang menghampiri kita terkadang karena kita melakukan kesalahan-kesalahan dengan sengaja. Sebab kekhilafan itu yang kadang membujuk nafsu kita untuk bermain dan melupakan peraturan Allah. Begitu pula dengan tindakan yang tidak disengaja. Karena terkadang kita melakukan dosa yang kita pun terkadang tidak mengira, ya, tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ada banyak sekali peribahasa. Jangan kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, itu maknanya sangat dalam. Karena apa? Bisa jadi kegembiraan yang kita dapatkan, kita terima itu ternyata di situ ada, ya, ada dari sakit hatinya orang lain yang secara tidak sengaja kita tidak tahu dan kita tidak sadar. Nah, mungkin kita menyakiti hati orang lain dengan bahasa kita yang kasar atau bahkan dengan bahasa sindiran, tapi itu membuat sakit hati orang lain. Kalau kita, ya, misalnya kepingin mengingatkan teman kita dengan bahasa yang halus, mesti semua akan berpikir, bagaimana saya mengingatkan si A, ya, dia tuh sukanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, meskipun diri kita pun juga belum tentu, ya, belum tentu bersih, ya, ataupun belum tentu kita tuh benar 100%.
Tetapi minimal kita berusaha untuk mengingatkan, kita pun pasti cari apa ya, cara ataupun celah ya, yang mana saya mau mengingatkan teman saya tapi dengan cara yang tidak menyakiti hatinya. Kadang-kadang saja kita sudah pasang seperti itu, cara seperti itu ternyata masih menyakiti orang lain. Nah, kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, banyak kesalahan yang telah kita lakukan, entah sengaja ataupun tidak disengaja, hingga kita akhirnya pasti akan bertanya, sampai kapan aku akan seperti ini, aku akan begini. Karena apa? Banyak kesalahan yang kita pernah lakukan, entah disengaja ataupun tidak, hingga akhirnya akan muncul lagi terus pertanyaan, kalau sudah salah begini, terus menerus seperti ini, harus mulai dari manakah saya agar semuanya kembali lurus? Nah, di saat pertanyaan itu muncul di benak kita, maka langsung perbaiki diri kita melalui sholat kita. Kaum muslimin, muslimah, rahimakumullah, di dalam hadis Nabi sudah bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholah, fa in sholuhat sholuhallahu sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang artinya, perkara yang pertama kali dihisab dan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Nah, para pendengar rahimakumullah, Allah tidak akan dekat dengan kita, Allah tidak akan memperhatikan kita kalau kita tidak menyeru, kalau kita tidak melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Meskipun banyak sekali kesalahan yang telah kita lakukan, hingga akhirnya kita akan bertanya, apakah Allah akan memaafkan dosa-dosa kita? Pastilah, asal kita berubah dalam ketaatan kepada Allah. Jangan khawatir, Allah tidak mengijabah perbaikan diri kita. Jika hati kita sudah benar-benar mengarah kepadanya, maka sudah pasti Allah akan menyentuh kita melalui hidayahnya, sehingga kondisi kita pun akan menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan seperti yang kita butuhkan. Para pendengar rahimakumullah, mari kita mulai dari memperbaiki sholat kita, karena sholat merupakan ibadah yang paling utama di dalam Islam ya. Dan mengapa kita harus memperbaiki sholat dulu untuk menjadi lebih baik? Karena hanya dengan memulai perbaikan diri dengan memperbaiki sholat terlebih dahulu, maka selanjutnya hal yang tepat dan benar sudah pasti akan kita lakukan. Sholat adalah kewajiban kita yang utama. Makanya, untuk sholat, tidak ada dispensasi mengganti di waktu yang lain. Nah, caranya terus bagaimana? Ada beberapa kriteria untuk yang berhalangan. Misalnya yang dalam perjalanan khawatir tidak terpenuhinya ya 5 waktu, maka ketika sholat duhur dengan asar bisa ada keringanan dengan menjamak. Dan kalau jauh bisa ditambahkan dengan mengqasar. Kemudian maghrib dengan isya. Tapi bagi yang tidak ada halangan, maka kewajiban 5 waktu dalam sehari semalam harus dilaksanakan. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Coba 5 kali sehari semalam kita terus menyeru kepada Allah. Allah pasti akan melihat kita, menuntun kita. Dari subuh sampai dengan zuhur. Ya, kita sholat subuh, maka apa yang kita lakukan kita sudah pasrahkan kepada Allah. Sampai dengan sholat duhur kita laksanakan lagi kewajiban kita kepada Allah. Nah, kemudian duhur sampai asar, maka Allah akan jaga kita dari duhur sampai asar.
asar sampai maghrib, Allah akan jaga kita semua dari asar sampai maghrib. Maghrib sampai isya, Allah pun juga akan menjaga kita. Ya sudah, 5 waktu dalam sehari semalam, kalau kita terus laksanakan sholat itu dengan tepat, maka tidak mungkin Allah tidak memperhatikan kita. Tidak mungkin Allah berpaling kepada kita. Ketika kita menemui kesulitan antara waktu itu, Allah pasti akan memberikan hidayahnya kepada kita. Allah akan memberikan petunjuk. Saat kita sudah blunder, saat kita sudah cuntel, dengan terus kita bermohon, terus kita bermohon, terus kita memohon pada Allah supaya diberikan jalan keluar, maka Allah dengan sigapnya pasti akan mendengar doa kita. Insya Allah, dengan ridha Allah, apa yang sudah kita lakukan, Allah akan mengijab.

pendengar rahimakumullah, kaum muslimin muslimah yang berbahagia, salat juga merupakan tiang agama. Maka jagalah salat, kita termasuk orang yang menjaga kehidupan kita tetap terjaga dengan baik. Nah, apabila agama kita sudah kita jaga dengan baik, sudah tentu pula Allah akan menjaga kita. Kenapa? Kita pejuang Allah. Dengan apa? Dengan kita menegakkan salat 5 waktu, maka kita namanya sudah menegakkan Islam. Sudah barang tentu Allah akan membela kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan mencukupkan kehidupan kita, dan pasti akan memenuhi apa-apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena apa? Kita menegakkan tiang agama. Sahabat pendengar rahimakumullah, dalam sebuah hadis, saya bacakan artinya karena panjang sekali. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberi manfaat dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ini maksudnya, hadis ini Allah sudah menetapkannya. Sesuatu yang baik sudah kita rencanakan baik untuk kita, dan kita sudah mempercayakan bahwa ini baik bagi Allah. Tetapi Allah tidak mengizinkan, atau bukan sesuatu yang menjadi ridha Allah, maka tentunya tidak akan bisa. Ya. Sebaliknya, kita merencanakan dengan baik, kita bermohon kepada Allah supaya Allah ridhokan, dan Allah memberikan ridhonya karena memang hal itu baik, maka itulah takdir ketetapan untuk kita. Atau sebaliknya, ada orang mau mencelakakan kita, ya, mereka sudah merencanakan mau mencelakakan kita, tapi itu tidak menjadi ridho Allah, tidak menjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Karena apa? Kita selalu menjaga Allah. Dengan sholat kita menjaga Allah, maka mereka yang sudah berencana mencelakakan kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Mereka tidak akan mampu melawan takdir Allah, ya. Nah, kaum muslimin muslimah yang berbahagia, bila kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita pula. Penjagaan Allah kepada kita tentunya berbeda dengan penjagaan kita kepadanya. Penjagaan Allah sangat luas, sempurna, dan jangkauannya dunia sampai akhirat. Nah, sekarang bentuk penjagaan Allah seperti apa? Untuk di dunia diantaranya, Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang akan memadorotkan kita semua. Allah akan menjaga kita dari segala mara bahaya. Kemudian Allah akan memberikan kita kesehatan, kesempurnaan batin maupun fisik, ilmu maupun fasilitas untuk semakin mengenalnya ataupun ditundukkannya alam semesta untuk kita. Sedang penjagaan Allah di akhirat berbentuk terbebasnya kita dari azab neraka. Nah, kaum muslimin muslimah yang berbahagia, penjagaan Allah kepada kita adalah luas dan sempurna. Maka kita harus berusaha untuk menjaga Allah, tentunya dengan sekuat tenaga kita. Bagaimana dengan sekuat tenaga kita? Laksanakan apa yang sudah diperintahkan. Salat itu beratnya seperti apa? Kita sehari semalam 24 jam. Salat subuh membutuhkan waktu 5 menit lah. Oh, terlalu lama. 2 menit. Salat cuma 2 rakaat 2 menit. Janganlah salat subuh, ya, dengan khusyuk kita baca surat yang agak panjang sedikit gitu. Jangan sudah sholatnya 2,
ayatnya pendek, Al-Ikhlas, Al-Kautsar, ya. Pendek-pendek sekali. Nah, kita usahakan kita berusaha menepati ya kewajiban itu dengan ikhlas karena Allah. Nah, sekarang yang perlu dijaga adalah di sholat subuh itu beratnya adalah bangunnya. Mungkin yang mereka bekerja sampai terlalu malam, larut gitu. Untuk mendapatkan suara adzan ataupun bisikan malaikat pada saat tahajud atau subuh, itu banyak sekali halangannya. Banyak sekali godaan setan. Sudah kita terpanggil dari masjid itu, ada suara tarhim atau mungkin baca Al-Quran begitu, tapi masih pagi ya. Beruntung kita lihat jam jam 2:30, masih pagi, itu masih cukup untuk tidur lagi. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Mendirikan sholat subuh itu adalah satu perjuangan ya. Jadi dinginnya saat subuh, godaan setan yang lebih menguatkan mata kita untuk tidur, harus kita lawan. Karena apa? Kunci rezeki hari itu untuk kita adalah pada saat sholat subuh. Sholat subuh kita bangun ikhlas karena Allah, betul-betul menetapi kewajiban kita, maka apa yang kita minta, insya Allah, Allah akan bukakan rezeki kita untuk hari itu. Rezeki berupa ilmu, berupa harta, ya, berupa kesempatan, apapun itu. Kemudian duhur kita jaga sholat kita ya, dengan melaksanakan pada waktu yang tepat. Kemudian asar juga jangan sampai terlupa, kita laksanakan di waktu sholat asar, maghrib sampai dengan isya. Kalau kita jaga betul-betul karena Allah, kita mau menjaga Allah dengan sholat kita, tentunya Allah pasti akan memberikan penjagaan yang luar biasa kepada kita.

Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, sahabat pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

ya'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, jadi ini sudah janji Allah. Sudah janji Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97. Siapapun yang mengerjakan amal soleh, berbuat kebaikan dalam keadaan beriman kepada Allah, menetapi ini sudah janji Allah. Sudah janji Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97. Siapapun yang mengerjakan amal soleh, berbuat kebaikan

0: Allah, kita pun akan meminta hanya kepada Allah. Ini adalah prinsip akidah kita. Prinsip akidah yang terpenting. Tidak ada digantungi, dimintai, dan diharapkan kecuali hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, selanjutnya, keharusan untuk yakin bahwa tiada musibah dan kesenangan melainkan semuanya atas kehendak Allah. Nah, sekarang aplikasinya gimana? Kalau kita sudah betul-betul menjaga kepada Allah, kemudian yang kedua bertawakal, segala sesuatu itu sudah pasrah kepada Allah. Nah, sekarang untuk yang ketiga, kita harus yakin bahwa apapun yang kita terima, itu musibah ataupun kesenangan, itu semuanya adalah sudah kehendak Allah. Kita tetap harus optimis ya dalam hidup dan tidak takut pada apapun dan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberi manfaat atau madorot kepada sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Jadi kalau itu kebaikan sudah kita rencanakan, sudah kita usahakan, dan orang sekitar kita dan kita mendapatkannya, maka itu memang takdir Allah untuk kita yang harus dan selalu disyukuri. Jangan Allah mungkin memberikan sesuatu ataupun hal yang kurang baik menurut kita ya, dan kita tidak menghendakinya, tetapi Allah tetapkan untuk kita, maka itu adalah satu ujian. Kita tetap harus yakin ya, bahwa itu adalah dari Allah. Sabar kita menerimanya. Inna ma'al usri yusro. Di dalam kesulitan pasti akan menyertanya adalah kemudahan. Nah, sahabat pendengar rahimakumullah, jadi mari kita jaga sholat kita, maka kehidupan kita akan dijamin oleh Allah. Dan di dalam hadis yang tadi sudah saya bacakan, amal yang akan dihisab pertama pada hari kiamat adalah sholat kita. Ketika sholatnya baik, maka seluruh amalannya pasti akan baik. Dan ketika sholatnya buruk, maka amalnya pun akan mengikutinya buruk. Karena Allah sudah jelaskan bahwa ketika kita betul-betul menjaga kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kemudian kita percaya, yakin akan semua ketetapan Allah lewat penjagaan kita kepada Allah dengan menegakkan sholat lima waktu, maka Allah akan menjamin kita dalam penjagaan Allah yang tentunya luas dan sempurna untuk kita semuanya. Nah, syaratnya kita harus selalu menegakkan sholat, mengingat Allah dalam keadaan senang ataupun susah, maka tentunya Allah akan mengingat kita saat kita dikala senang maupun susah. Menurut sebuah hadis qudsi, bila Allah selalu bersama kita, maka apapun yang kita lakukan, hakikatnya Allah lah yang melakukan. Masya Allah, subhanallah, maha suci Allah. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka marilah, agar kita, hidup kita dijamin oleh Allah, maka tegakkanlah sholat, perbaiki sholat kita, maka Allah akan menjaga, menjamin kehidupan kita dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi, good morning. Apa kabar di hari Jumat 22 Mei 2026 ini? Semoga kesehatan selalu ya kita rasakan. Dan tentu banyak nikmat juga pagi hari ini yang terus bisa kita syukuri agar terus bahagia. Oke, semangat pagi, kembali lagi ada Mita sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca baru ya. Ya, silakan aja deh untuk yang pengen kasih mood booster buat diri sendiri untuk nikmati lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu favorit kamu. Yuk, silakan bisa di request ya di 0882 1035 1035 untuk WhatsApp-nya. Nah, sementara juga nih buat yang pengen phone live nanti bisa juga ya. Telepon di 366-899 yang ada di luar kota juga tidak ketinggalan juga bisa menyatu lewat streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Taruh monitor ketua yuk. Kita buka suagita pagi hari ini, Jumat barokah buat kita semuanya. Semangat, semangat, semangat, semangat.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Mutiara karya Agus Salim, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah menabur benih yang baik pula.
1: Insan edukasi, kita kembali diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada setiap orang?

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Keberanian adalah matahari dalam badai kehidupan. Ya, berani menghadapi masalah yang ada tentu saja akan membuat kita bisa lebih kuat lagi deh ya. Ya, semangat pagi, terima kasih yang udah nyatu di 103,5 Magelang FM pagi ini bersama Mita. Bentar, Mita mau bacain dulu ya. Thank you, terima kasih sebelumnya. Yang pengen gabung lewat telepon juga bisa banget di 0882-1035-1035. Teleponnya 0293-366-899. Pagi untuk Mas Evan yang ada di Borobudur. Wow, sebelum jam 6 loh sudah WhatsApp. Awal banget, number one. Oke, terima kasih deh. Waalaikumsalam. Lagunya Malu-Malu dari dia and Indah Kus ya. Siap, salamnya buat Bunda Sari, buat Bu Murni, juga buat Mbak Nadine, Mbak Susi, buat Pak Iwan, Pak Pri, Mas Fuad, semua fans setia Magelang FM. Buat Mitanya bertugas, sukses selalu, amin. Sukses selalu juga, lancar rezeki hari ini ya Mas Evan yang ada di Borobudur. Halo juga untuk Javi yang ada di Tempuran, yang lagi siap-siap juga, barangkali lagi sarapan pagi, ngeteh-ngeteh dulu gitu ya. Sembari siapin segala sesuatunya untuk ke tempat aktivitas nanti. Waalaikumsalam Javi, alhamdulillah baik ya. Di atas normal boleh lagunya, ntar ditunggu ya. Metugas aja buat Mita Jumat Berkah, ayo ngeteh. Salam juga buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Okay. Pagi juga yang tidak selalu ketinggalan, Mbak Murni yang ada di Surabaya. Waalaikumsalam. Semangat pagi juga, alergi esok pagi. Siap ditunggu nanti ya. Oke, salamnya pagi ini buat Bu Endang, buat Pak Iwan, juga untuk Javi, Mbak Nadine, Mbak Susi, Pak Herman, juga untuk Bu Riono, Bu Tuti, Bu Nani ya. Selamat pagi semuanya, Jumat Barokah, amin. Baiklah, kita ke lagu dulu tadi yang sudah di-request sama Mas Evan yang ada di Borobudur ya. Lagunya adalah Malu-Malu. Hehe. Malu-Malu kucing ya. Malu-malu tapi mau. Oke deh. Selamat pagi deh untuk semuanya. Thank you banget. Semoga kita akan mendapatkan semangat yang luar biasa di pagi ini.

0: Aku tinggalin kantin.
1: Cuma kalau ada merek.
2: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
3: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
2: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
3: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
4: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
7: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
6: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
7: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
6: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
7: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
6: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
7: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
6: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
7: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
6: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
7: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
6: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
7: Stop bullying mulai.
6: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
7: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
6: Yuk bersama kita ciptakan dunia.

0: W. G. Brown, seorang seniman Inggris, pernah berkata, "Salah satu perbedaan yang paling besar antara orang yang sukses dan orang yang tidak sukses ialah pada penggunaan waktu senggangnya."
1: Insan edukasi, berapa banyak di antara kita yang benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya? Jika Anda ingin kehidupan Anda menyenangkan, sebagai permulaan yang Anda butuhkan adalah mengatur waktu Anda. Pengaturan waktu tak jauh beda dengan manajemen diri. Tugas pertama Anda adalah membuat daftar seberapa banyak waktu yang Anda buang sia-sia selama sehari. Dari sana, atur ulang aktivitas Anda guna melakukan yang lebih maksimal dalam setiap waktunya. Lebih dari segalanya, sikap konsisten adalah kunci keberhasilan Anda. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mengisi waktu luang Anda dengan hal-hal

0: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Di, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
2: Setia. Iki lho mas, deloke spray ini, tukurung suwe kok ora awet, gue turu wis ra penak.
1: Sabar yo Dik yo, Jo tak tumbaske.
2: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to mas.
1: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola piye? Lengkap, hargane yo murah.
2: Wah, nek iki yo api-api tenan barange mas.
0: Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
3: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.

Kabar Indonesia bersama saya Mita, sahabat Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, mengatakan tidak ada opsi pemberian susu formula untuk bayi dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dikutip dari laman kompas.com. Merespon surat terbuka dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDA yang menyoroti pemberian susu formula pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Dadan menuturkan bahwa BGN hanya membuka opsi pemberian susu formula lanjutan dan formula pertumbuhan. Sementara untuk bayi dibuka opsi susu formula lanjutan dan pertumbuhan jika dibutuhkan, dan BGN tidak membuka opsi susu formula bayi karena ingin mengutamakan ASI. Namun, pemberian susu formula lanjutan dan pertumbuhan tersebut juga tidak sembarangan karena harus melalui rekomendasi ahli gizi SPPG atau minimal bidan dan puskesmas setempat. Sementara itu, untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita dibuka opsi untuk memberikan nutrisi sesuai kebutuhan berbasis hasil diagnosis di lapangan. Dadan juga menuturkan pemberian susu formula yang dibedakan berdasarkan tahap usia untuk mendukung tumbuh kembang anak. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Hati-hati di jalan, sahabat pendengar yang mau berangkat ke tempat aktivitas. Selalu juga selamat pagi, apa kabarnya nih Pak Aziz bersama Ibu ya. Ya, Kepala Diskominsa Kota Magelang dan semua teman-teman Diskominsa dan semua teman-teman ASN Pemerintah Kota Magelang, selamat pagi, semangat pagi, semangat beraktivitas deh di pagi hari ini yang lagi dalam perjalanan. Oke, selamat sampai di tujuan ya. Yang mau bawa bekal karena gak sempet sarapan pagi gitu ya di rumah. Oke, jangan lupa bekalnya dibawa ya. Ya, sahabat pendengar, harapan adalah satu lentera di tengah kegelapan. Jadi jangan pernah putus asa. Yuk, selalu ada harapan yang tentu saja terbuka banget buat kita semua ya, yang tidak mengenal putus asa. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Yang pengen gabung lewat telepon tadi siapa? Ayo, silakan 366899. Pak Iwan. Oh, Pak Iwan libur ya, lagi olahraga. Selamat pagi deh pokoknya Pak Prianto, juga buat Bu Nani, apa kabarnya? Sehat, sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Mama Olga, Bu Mariono, sehat-sehat selalu juga. Bu Haryani, halo juga buat Bu Endang Wahyu yang ada di Perum Korpri. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya Mbak Mita, amin. Doa yang sama Bu Endang. Statue lagunya. Baik, ditunggu salamnya buat teman-teman penggemar Magelang FM, semua teman-teman Merati, Mama Vega, juga buat Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadawoh, Pak Iwan, Pak Royanto di Demak yang selalu setia juga bersama Magelang FM, Mbak Murni, Bu Susi, Bu Tuti Haryanti di Secang, Pak Prianto, Bu Nani di Kalinegoro. Oke deh, lagunya ditunggu. Semangat pagi, semangat beraktivitas ya Bu Endang Wahyu. Halo juga buat Lembayung Sutra di Depok Candisari Secang. Lagunya apa nih? Apa Sayang? Lagu Apa Sayang? Lagunya siapa tuh? Lagunya siapa nih Apa Sayang nih? Oke, yang telepon dulu deh. Halo, semangat pagi.
1: Semangat pagi sayangku.
0: Semangat pagi juga Bu Nani. Sayangku juga dong.
1: Siapa nih?
0: Alhamdulillah Bu Nani juga ya.
1: Mendeng gak nih?
0: Coba ya kita tengok sedikit mendung.
1: Sedikit aja.
0: Tidak ya.
1: Panas ya?
0: Enggak.
1: Nah, aku tak lagu nganu ya.
0: Apa?
1: Dia
0: ya.
1: Angel. Oh, ya. Penyiaran seorang penyiar.
0: Oh iya, yang telah tiada ya?
1: Yang telah tiada itu kan baru-baru lagu itu kan dia nyanyi
0: pakai gitar. Oh Tuhan, ku cinta dia. Ku sayang dia,
1: mengenang
0: rindu
1: sekali
0: dia, ingin
1: aku
0: dirinya.
1: Dia tak kasih sisi juga.
0: Siap. Salam-salamnya?
1: Salamnya. Ya, Bu Endang Wahyu, apa kabar? Sehat selalu, sehat bahagia.
0: Iya, amin.
1: Ada Mama Vega, Mama Bronto, Mama Uga, Bu Mariono ya. Pak Iwan tak naik kita yuk.
0: Iya, Pak Iwan olahraga, libur ya soalnya.
1: Ini soalnya ada libur ya. Bu Riono, apa kabar? Ada Mbak Tuti ya yang di Secang itu ya. Bunda Eti, Bunda Satewo, Bu Pramono, Pak Pri, ada Pak Herman, Mas Royanto, Pak Iwan sama Mbak Titinya. Suka sehat iya selalu.
0: Amin.
1: Tidak lupa nih, Mas Lembayung Sutra, apa kabar?
0: Iya.
1: Yang Bipo, Yono.
0: Iya.
1: Om Yono, enom kan Om Yono ya. Ada Bunda Ayu yang di Temanggung sono. Libur enggak libur ya ini Jumat ya?
0: Iya, Jumat.
1: Buat seluruh apa sih?
0: Siapa?
1: Pak Mita. Terus ya buat Pak Mita.
0: Oke okay deh, iya.
1: Terima kasih kalau punya diputar.
0: Siap.
1: Semua-muanya.
0: Oke okay deh.
1: Tanpa terkecuali sahabat-sahabat semua yang baik-baik hati. Terima kasih Mbak Min.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas. Selamat ya selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani di Kalinegoro. Lagunya mungkin nanti abis warta berita jam 7:30 ya. Oh ya Mas Ivan, tadi ternyata lagunya salah ya. Oke deh. Kalau ini betul kayaknya. Dia dan Indah Kus ya, malu-malu gitu. Oke, malu-malu tapi mau. Malu-malu kucing itu namanya ya. Katanya sih kalau malu-malu kucing itu malu tapi mau gitu. Oke, selamat menikmati lagu ini ya. Semoga bisa menambah semangat di hari Jumat penuh berkah ini.

udah WhatsApp nanti dibacain habis warta berita 7:30 ya. Kita ke statue dulu dari Faris Adam, spesial buat Bu Endang Wahyu, lagu yang akan mengantarkan kita ke warta berita RRI Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Pagi bersama Mita, tentunya di 103,5 Magelang FM.

0: dinaikkan lagi impornya 144 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 144 1.444.